0: dengan mengerahkan pesawat KASA A2117 dari Skadron Udara 4 Lanut Abdurrahman Saleh untuk mendukung operasi modifikasi cuaca.
1: Kemudian kesiapan untuk materi semai dari BBBD juga sudah menyiapkan, kemarin ada di belakang di gudang sudah siap. Hanya saja tadi disampaikan dari BBBD dan kami monitor dari BMKG, karena kondisi potensi awan yang kurang mendukung, kami dapat informasi diprediksi tanggal 23 bisa ada potensi awan yang bisa disemai, sehingga bisa menumbuhkan hujan atau potensi hujan. Kemudian tidak kalah pentingnya kami dalam hal ini menyampaikan bahwasanya untuk waterbombing itu adalah salah satu hal yang terakhir, karena kalau sudah masif tentunya akan tingkat kesulitannya juga akan tinggi. Apalagi sudah meluas, waterbombing akan sangat kerepotan.
0: Dengan tambahan dukungan personel dan armada udara, penanganan karhutla di Kalimantan Barat diharapkan semakin cepat dan efektif. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Hermanta dan Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya memutuskan untuk memundurkan jam masuk sekolah bagi siswa madrasah dan sekolah agama lainnya karena semakin memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan.
4: Kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berdampak terhadap kualitas udara di Kota Palangkaraya mendorong penyesuaian kegiatan belajar mengajar di sejumlah sekolah. Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya turut mengambil langkah dengan mengimbau satuan pendidikan di bawah naungannya untuk menyesuaikan jam masuk sekolah serta memperketat penggunaan masker bagi peserta didik dan tenaga pendidik. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya, Haji Supiani, kepada RRI mengatakan kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya melindungi kesehatan warga sekolah dari paparan kabut asap yang semakin pekat. Penyesuaian jam belajar juga diharapkan dapat mengurangi aktivitas siswa pada saat kualitas udara masih kurang baik. Sekolah juga diminta memastikan siswa menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, terutama ketika melakukan aktivitas di luar ruangan. Kegiatan luar ruangan juga perlu dibatasi hingga kondisi udara kembali membaik.
5: Untuk anak-anakku semuanya, ya dari madrasah khususnya, agar supaya tetap menjaga kesehatan dan pakai masker, dan juga kami sudah memberikan himbauan ya untuk pelaksanaan pembelajaran itu dimulai dari jam 7, tapi yang lainnya bisa menyesuaikan sesuai dengan apa yang mungkin kita lihat kondisi udara sekarang ini. Dan tentu juga yang terpenting adalah guru dan orang tua selalu memberikan motivasi kepada anak-anak.
4: Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya juga menetapkan jam masuk siswa SD dan SMP diundur menjadi pukul 8 pagi. Pendidikan anak usia dini atau PAUD menerapkan pembelajaran jarak jauh. Hal tersebut kembali dipertegas oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Aprapi Koranan, yang juga menekankan agar pihak sekolah terus memantau perkembangan kualitas udara dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi terkini. Apabila kualitas udara terus memburuk, lanjut Aprapi Koranan, tidak menutup kemungkinan semua sekolah akan menerapkan pembelajaran di rumah atau pembelajaran jarak jauh.
3: Bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan untuk bantuan pendidikan SD maupun SMP. Sampai saat ini ada beberapa yang masuk laporan itu melalui sekolah-sekolah atau pendidikan. Yang makanya kita kumpul dengan semua kepala sekolah sehingga lahirlah surat penyesuaian jam belajar yang kedua ini.
4: Dengan kondisi kabut asap yang masih terjadi, sekolah diharapkan meningkatkan pengawasan penggunaan masker dan mengingatkan siswa untuk menjaga kesehatan selama mengikuti kegiatan belajar mengajar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Palmerah Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT. Rian Suryadi melaporkan.
6: Dan barang tadi Anda lihat itu baru kira-kira 20%. Masih banyak terkini itu.
2: Palang Merah Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Pengiriman dilakukan melalui jalur laut
7: dari Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara menuju Pelabuhan Labuan Bajo. Ketua Umum PMI Yusuf Kala mengatakan, pengiriman bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak, terutama selama masa tanggap darurat dan berada di pengungsian. Bantuan PMI tersebut mencakup berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari sandang, perlengkapan ibadah, kemudian hunian darurat, penerangan, kebutuhan rumah tangga, hingga bantuan bagi kelompok rentan. Bantuan selanjutnya nantinya akan didistribusikan secara bertahap ke 7 kabupaten di Flores.
6: Jadi itu yang kita ingin memenuhi kebutuhan yang paling banyak di antara listrik. Ada 2000 lampu tenaga surya supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka, di samping juga kebutuhan dasar yang lain.
7: Di kesempatan yang sama, anggota Palang Merah Indonesia Maumere, Yosef, turut menjadi korban gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Usai gempa, Yosef langsung menghubungi PMI Maumere, Nagakeo, dan Kupang untuk meminta bantuan. Karena menurutnya PMI Maumere bergerak cepat dengan mendirikan tenda dan membantu masyarakat yang terdampak.
8: Jam 6.20 menit, saya menjadi korbannya. Saya berlindung di bawah meja bersama istri saya sambil menyaksikan rontoknya apa gedung. Setelah itu saya telpon PMI Maumere, telpon ND, dan telpon Kupang. Puji Tuhan pada saat itu dari Maumere langsung bikin tenda, dan PMI pertamalah yang membantu masyarakat yang jatuh di laut.
7: Selain membawa bantuan PMI, kapal yang diberangkatkan dari Terminal Domestik IPCC juga mengangkut bantuan logistik dari sejumlah lembaga lain. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat distribusi bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak bencana di NTT. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Tuhan berikan kemudahan sehingga selamat itu.
2: Memasuki puncak musim kemarau, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi krisis air bersih dengan memberikan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan seperti di Desa Ponggok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Ana Kusuma melaporkan.
9: Memasuki puncak musim kemarau pada Agustus 2026 ini, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaannya untuk mengantisipasi dan membantu warga masyarakat dalam menangani krisis air bersih yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Kediri. Kepala Markas PMI Kabupaten Kediri, Dr. Andes Triatmono Wahyu Supriyadi, saat diwawancarai RRI menyampaikan bahwa di bulan Agustus 2026 ini menjadi periode yang perlu diwaspadai karena berdasarkan informasi BMKG, wilayah Kediri telah memasuki puncak musim kemarau. Dalam hal ini, PMI juga telah melakukan asesmen untuk memetakan kondisi dan kebutuhan air bersih masyarakat, dan hasilnya adalah Desa Ponggo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, menjadi wilayah yang mulai mengalami kondisi darurat kekeringan dan juga krisis air bersih.
10: Sesuai dengan asesmen yang dilakukan, karena kebutuhannya itu dalam seminggu itu mau 3 kali kirim. 1 kali kirim air ya sekitar 2-3 rit. Di satu tangki dengan volume 5.000 liter itu. Karena itu kita sudah melaksanakan pengiriman atau dropping air bersih, sudah kita koordinasikan dengan BPBD. Sehingga untuk bulan Agustus ini, kita mulai tanggal 12 kemarin, kita dalam satu minggu itu mengirim bantuan air ke wilayah Ponggo ini.
9: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Doho Kediri, Satria Gridanugraha, turut menjelaskan bahwa musim kemarau 2026 kali ini dipengaruhi fenomena El Nino yang memang berpotensi membuat kondisi kemarau berlangsung lebih kering dan juga lebih panjang dibandingkan kondisi normal.
11: Saat ini di bulan Agustus, sebagian besar wilayah di wilayah Jawa Timur termasuk Kediri dan sekitarnya itu masuk pada puncak musim kemarau. Sedangkan nanti di September, Oktober itu biasanya normalnya itu sudah masa peralihan ke musim penghujan, tapi karena ada fenomena El Nino ini, September dan Oktober diprediksikan curah hujan di wilayah Kediri dan sekitarnya masih cukup rendah.
9: Sejumlah wilayah lain yang selama ini tergolong rawan kekeringan dan juga krisis air bersih di Kabupaten Kediri masih terpantau dalam kondisi aman. Ana Kusuma melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup. Setiwagung melaporkan.
12: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup, mulai dari remaja dan calon pengantin hingga masa kehamilan, menyusui, bayi, dan balita. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau Dinas PPAPP DKI Jakarta, Leni Yuningsih menjelaskan, upaya tersebut dilakukan melalui Pekan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting dengan memverifikasi keluarga sasaran dan mengidentifikasi kebutuhan intervensi sesuai kondisi masing-masing keluarga. Menurutnya, pencegahan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan karena dampaknya mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan.
13: Karena itu pencegahan stunting harus dimulai jauh sebelum seorang anak lahir. Intervensi harus dilakukan secara berkesinambungan menggunakan pendekatan siklus hidup yaitu sejak masa remaja, calon pengantin, kemudian kehamilan, persalinan, kemudian masa menyusui hingga periode bayi dan balita.
12: Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta juga memberikan edukasi kepada para kader posyandu agar dapat mendampingi keluarga dalam upaya pencegahan ini. Sementara itu, dokter spesialis anak Kurniawan Satria Denta mengatakan pencegahan stunting juga membutuhkan pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin melalui posyandu agar masalah dapat dikenali dan ditangani sedini mungkin.
14: Jadi semakin cepat dikenali dan ditangani, semakin besar peluang perbaikan. Ini adalah prinsip kenapa kita harus posyandu rutin itu di sini. Kalau setiap bulan nggak posyandu, ya gimana cara kita tahu? Kalau setiap bulan nggak diperiksa, gimana kita cara tahu? Kalau misalnya dia ada serat berat badannya, ada masalah di ASI-nya, kita nggak tahu.
12: Merujuk data status gizi di Jakarta, pada tahun 2025, sebanyak 19.500 orang termasuk dalam kategori stunting. Pemprov DKI Jakarta menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 15% pada tahun ini dan turun menjadi 14,2% pada tahun 2027. Adapun beberapa langkah untuk mencegah stunting dapat dilakukan sejak remaja melalui screening anemia dan konsumsi tablet tambah darah, pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali, pemenuhan gizi seimbang terutama protein hewani, pemberian ASI eksklusif, imunisasi lengkap, dan makanan pendamping ASI bergizi. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kapal kargo milik Turki dilaporkan diserang pesawat tanpa awak atau drone di Laut Hitam yang menyebabkan satu anak buah kapal dinyatakan hilang. Seperti dikutip dari kantor berita antara, kapal kargo MV RMS Team yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran asal Turki menjadi sasaran serangan drone yang belum diketahui dilakukan oleh pihak mana. Dari dunia olahraga, Indonesia menjadi juara FIFA Continental Championship 2026 Asia Football Konsul setelah menaklukkan Jepang pada pertandingan final. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Indonesia memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia, di mana pada partai final Indonesia menang 2-1 atas Jepang. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Putu, silakan. Brigadir Putu, silakan laporannya. Ya, kita masih coba untuk terhubung kembali ya dengan Brigadir Putu yang ada di NTMC Korlantas Polri ya untuk menyampaikan informasi lengkapnya bagaimana situasi lalu lintas di berbagai wilayah seperti di wilayah Jakarta di Slipi Palmerah Jakarta Barat, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan. Ada juga nanti info mengenai simpang Japanan.
16: Semanggi yang akan menuju ke Grogol, Petamburan ataupun Pejompongan pagi hari ini terpantau lancar. Adanya perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light dan itu pun kurang lebih hanya 50-100 meter ke belakang dan selepasnya kendaraan dapat kembali mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Namun pemirsa perlu diantisipasi akan adanya pertemuan arus kendaraan dari arah Palmerah yang akan memasuki gerbang tol Slipi ataupun kendaraan yang memutar balik dari arah Tomang. Kemudian lalu lintas di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke Grogol pagi hari ini terpantau lancar, begitu pun dari arah
17: Grogol yang akan menuju ke Cawang, pagi hari ini lalu lintas juga terpantau lancar. Selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Kondisi arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke Senayan maupun Slipi saat ini terpantau lancar. Belum juga terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan pada minggu pagi hari ini. Namun pemirsa, perlu diantisipasi akan adanya aktivitas masyarakat yang melakukan olahraga pagi hari ini di kawasan Senayan, sehingga kami harap bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Kemudian lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke Gatot Subroto di jalur arteri pagi hari ini juga terpantau lancar. Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 50 km per jam. Kemudian kita lihat bersama lalu lintas di tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke Slipi ataupun Tomang terpantau lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Walaupun lalu lintas pagi hari ini terpantau lancar di beberapa arah, kami himbau tetap untuk menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas di luar kota Jakarta, tepatnya di Jawa Timur, di Simpang Japanan Porong, Sidoarjo. Kondisi lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah bawah yang akan menuju ke atas saat ini terpantau lancar cenderung lengang. Begitupun dari arah Malang yang akan menuju ke Surabaya. Selanjutnya lalu lintas dari arah Malang yang akan menuju ke Mojokerto atau dari arah atas yang akan menuju ke kanan, pemirsa, pagi hari ini juga masih terpantau lancar. Dan pemirsa, di kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur ini didominasi oleh kendaraan berat seperti truk ataupun bus, sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas di kawasan ini untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Antisipasi akan banyaknya masyarakat pejalan kaki yang menyeberang ataupun berlalu lalang di kawasan ini. Tetap patuhi rambu lalu lintas yang berlaku, hal ini demi keselamatan kita bersama. Dan selanjutnya para pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari Lingkar Kudus, Jawa Tengah. Kondisi lalu lintas saat ini dari arah Pati yang akan menuju ke Demak atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kanan bawah, pagi hari ini lalu lintas sudah terpantau cukup ramai. Terlihat peningkatan jumlah kendaraan sudah terjadi pada pagi hari ini yang akan mengarah ke Demak yang didominasi oleh kendaraan besar seperti truk pengangkut barang ataupun truk kontainer, sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas untuk tetap berhati-hati menjaga jarak aman kendaraan Anda. Terlihat juga dari arah Pati yang akan menuju ke Demak Kota, Kudus ataupun Terminal Kudus, atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kiri bawah, saat ini lalu lintas terpantau lancar. Terjadi antrian kendaraan menjelang traffic light kurang lebih 10 hingga 15 kendaraan ke belakang, dan selepasnya kendaraan dapat mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Antisipasi akan adanya pertemuan arus di kawasan ini. Tetap perhatikan rambu dan juga marka jalan yang berlaku. Dan pemirsa, dapat kami sampaikan terkait data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam telah terjadi 204 kasus kecelakaan lalu lintas. Dengan rincian 22 orang meninggal dunia, 41 orang luka berat, dan 276 orang luka ringan. Dari 204 kasus kecelakaan lalu lintas tersebut, 99% terjadi pada jalan non-tol. Sehingga kami tidak bosan-bosannya mengajak Anda para pengguna jalan untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya pemirsa, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center NTFC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui WhatsApp center di 0858715006669. Demikian, saya Brigadir Putu Fungki melaporkan. Kita kembali ke Pak Zaini di studio. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, dan salam presisi.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online. Jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

0: Terima kasih pendengar Tuhan yang masih setia bersama kami di kesempatan Manado pagi ini. Kita ikuti siaran langsung Misa Minggu pagi dari Gereja Paroki Hati Tersuci Maria Katedral Manado. Selamat mendengarkan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yesus.
1: Sendengkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarkanlah aku. Selamatkanlah hambamu yang berharap kepadamu. Kasihanilah aku ya Tuhan, kepadamulah aku berseru sepanjang hari.

0: Para suster, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, hari ini kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-21. Sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk merenungkan tentang kepercayaan dan tanggung jawab. Bacaan pertama, Eliakim menerima kunci kepercayaan dan tanggung jawab. Demikian dalam Injil Petrus mengakui Yesus sebagai Mesias, dan sesudah itu Yesus mempercayakan kepadanya kunci kerajaan surga. Kunci adalah lambang kekuasaan, bukan untuk menguasai, melainkan kepercayaan untuk melayani. Karena itu dalam perayaan Ekaristi hari ini, mari kita bertanya dalam diri kita sendiri, apakah saya telah menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan? Apakah tanggung jawab yang diberikan kepada saya telah saya jalankan sebagai pelayanan atau kesempatan untuk mencari kepentingan diri sendiri? Sambil bersyukur atas kepercayaan dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing, mari dengan rendah hati kita mengakui kelemahan, kedosaan kita, bahwa seringkali tanggung jawab dan kepercayaan itu tidak kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
1: Amin.

Marilah berdoa. Ialah Engkau telah mendasarkan gereja-Mu dalam diri Petrus dan para rasul. Kami mohon peliharalah gereja-Mu agar tetap berpegang teguh pada ajaran para rasul dan setia pada panggilan Yesus Putra-Mu untuk menjadi tanda dan sarana keselamatan bagi semua orang. Sebab Dialah Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.

Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan kepada Sibma yang mengurus istana raja. Aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu, dan dari pangkatmu engkau akan dijatuhkan. Maka pada waktu itu, aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkia. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya, ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh, seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, alangkah dalamnya kekayaan, kebijaksanaan, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya, sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan suatu kepada Allah sehingga Allah wajib menggantinya? Sebab segala suatu berasal dari Allah, ada karena Allah, dan menuju kepada Allah. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan.

Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah putra manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya lagi kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa dialah Mesias.

Para suster, ibu bapak, orang-orang muda, adik-adik, saudara-saudari sekalian, selamat pagi dan salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kepercayaan dan tanggung jawab itu dua kata yang berbeda, tetapi tidak bisa dipisahkan satu sama lain, bagaikan dua sisi dari satu keping mata uang. Dua sisi yang berbeda tetapi satu dalam mata uang itu, tanggung jawab, kepercayaan dan tanggung jawab. Kedua hal itu selalu berjalan bersama dalam kehidupan setiap hari. Jadi ketika misalnya ada orang yang mengatakan, saya memberikan kunci rumah kepadamu, saya memberikan kunci motor kepadamu, pada saat yang sama dia sebenarnya mau mengatakan dua hal. Pertama, saya percaya kepadamu. Sekaligus dia mau mengatakan, jagalah apa yang saya percayakan kepadamu. Karena kepercayaan itu selalu melahirkan tanggung jawab. Semakin besar kepercayaan yang diberikan, maka logikanya semakin besar tanggung jawab yang harus dia pikul. Saudara-saudari yang baik, saya mau mengangkat tema ini sebagai salah satu permenungan kita pada hari Minggu biasa yang ke-21 ini. Kepercayaan dan tanggung jawab. Dalam bacaan pertama kita mendengarkan bersama tadi, Tuhan memilih Eliakim menggantikan Sebna, dan Tuhan bersabda demikian, aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya, apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutup, apabila ia menutup tidak ada yang dapat membuka. Saudara-saudari, teks ini berbicara tentang soal pergantian jabatan dan kekuasaan pejabat kerajaan pada waktu itu. Sebna, seorang pejabat tinggi, dicopot dari kedudukannya karena tidak bertanggung jawab, menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan oleh Tuhan. Dan kemudian Allah memilih Eliakim bin Hilkia untuk menggantikannya. Dan yang menarik adalah pada saat Allah memilih Eliakim, Allah mengatakan demikian, bahwa Eliakim digambarkan bukan hanya sebagai penguasa, tetapi dikatakan Eliakim adalah bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi seluruh kaum Yehuda. Berarti kekuasaan yang diberikan oleh Tuhan kepada Hilkia menurut kehendak Tuhan, bukan untuk menguasai, bukan untuk menjajah, bukan untuk membuat hidup orang lain semakin sulit, tetapi supaya dia melayani, menjaga, dan kemudian bertanggung jawab atas kehidupan orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, hal yang sama juga kita dengarkan dalam Injil hari ini. Sesudah Yesus dan para murid tiba di Kaisarea Filipi, dia bertanya satu pertanyaan. Menurut orang, siapakah putra manusia itu? Dan lihat jawaban mereka beda-beda, sesuai dengan apa kata orang. Ada yang bilang Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia, dan ada yang mengatakan salah seorang dari para nabi. Itu kata orang, siapakah Yesus? Lalu Yesus berkata sekali lagi, menurut kamu, bukan orang lain, siapakah putra manusia itu? Ya, jadi bukan apa kata orang, siapakah aku menurut Anda? Pertanyaan yang sangat personal, pertanyaan yang sangat pribadi, menyentuh kehidupan para muridnya yang sudah sekian lama hidup
berkarya bersama dengan Yesus. Dan menarik bahwa Petrus memberi jawaban yang sangat pribadi juga, sebagaimana dia telah mengenal, mengimani siapakah Yesus itu. Dia berkata, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Dan sesudah pengakuan iman yang luar biasa itulah, kemudian Yesus berkata kepada Petrus, "Engkaulah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga." Lihat urutannya penting. Petrus mengenal siapa Yesus. Dia mengakui dengan mantap Yesus adalah Mesias. Sesudah pengenalan, sesudah pengakuan iman, kepadanya diberi tanggung jawab yang besar. "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga." Berarti ada hubungan yang erat antara mengenal Yesus, mengakui dia, dan kemudian tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Yesus. Semakin mengenal Yesus, semakin mengakui dia, maka semakin mampu juga Petrus untuk melakukan tugasnya seperti Yesus. Datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, bahkan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Maka Petrus tidak diberi kunci supaya merasa lebih hebat dari murid-murid yang lain, tetapi Petrus dipercayakan supaya menjaga kesatuan iman dan kemudian memelihara umat yang dipercayakan kepadanya. Saudara-saudari yang baik, dari masa ke masa selalu hadir di dunia ini orang-orang yang diberi kepercayaan, diberi kunci. Pemerintah diberi kunci kekuasaan, orang tua diberi kunci keluarga, para guru memegang kunci pendidikan dan kecerdasan, para pengusaha memegang kunci ekonomi dan kesejahteraan, para pengurus DPP, kelompok kategorial wilayah rohani, ada kunci pelayanan, dan para imam ada kunci tanggung jawab pastoral. Siapapun kita mempunyai kunci masing-masing. Maka pertanyaan bukan lagi apakah kita memegang kunci, tidak. Tapi pertanyaan adalah untuk apa kunci yang diberikan kepada kita? Untuk apa kepercayaan yang diberikan kepada kita? Untuk apa tanggung jawab yang diberikan kepada kita? Maka baik kita merenung sedikit bacaan kedua hari ini. Sangat indah apa kata Paulus kepada umat di Roma. Dia mengatakan, segala sesuatu berasal dari Allah, ada karena Allah, dan menuju kepada Allah. Inilah kuncinya. Bahwa kekuasaan, tanggung jawab diberikan oleh Allah, ada karena Allah, dan harus kembali kepada Dia untuk kemuliaan namanya. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, karena itu semakin besar kunci yang dipercayakan kepada kita, apapun tugas kita, maka seharusnya kita menjadi semakin rendah hati. Jabatan bukan alasan untuk meninggikan diri. Kepemimpinan bukan kesempatan mencari kehormatan, dan pelayanan bukan panggung untuk menunjukkan kehebatan kita. Semua diberikan oleh Tuhan untuk kita laksanakan dengan rendah hati, untuk kemuliaan Dia dan untuk keselamatan orang-orang yang kita layani. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, salah satu persoalan besar zaman ini adalah manakala orang kehilangan kepercayaan. Ini tragedi besar kalau orang sampai kehilangan kepercayaan. Misalnya, anak kehilangan kepercayaan kepada orang tua karena perkataan tidak sesuai dengan apa yang mereka teladankan
dalam hidup. Saya ingat satu cerita pendek. Ada seorang bapak yang selalu bilang kepada anaknya yang baru berusia kelas 2 SMP, umur berapa itu? 12, 13 mungkin. Dia selalu bilang di rumah kepada anaknya ini, pokoknya kamu jangan sampai menginjakkan kaki di tempat yang namanya pub. Apa? Ya. Atau di tempat karaoke, dia bilang. Dia selalu bilang pada DP anak, pokoknya DP anak tanya, siapa son yang boleh pergi? Pokoknya di sana ada yang kamu tidak boleh lihat di situ. Maka tiap hari dia bilang, yang boleh pergi ya, yang boleh pergi. Nganan yang boleh lihat sesuatu di situ. Karena semakin lama anak penasaran, maka diam-diam dia pergi, no? Sampai sana apa yang dia lihat? Apa kira-kira? DP papa di situ. Maka yang sebenarnya dia yang boleh lihat, karena DP papa ternyata di situ. Jadi yang DP papa bilang, yang boleh karena lihat di situ, ya DP papa sebenarnya ada di situ. Jadi kalau memberi nasihat, kehilangan kepercayaan, kalau kemudian yang dikatakan tidak sesuai dengan yang. Saudara-saudari, kita juga berharap sesudah perayaan 81 tahun kemerdekaan Indonesia, kita punya kepercayaan yang besar kepada pemerintah negara kita. Ya, kita berdoa saja. Ya. Karena kalau kehilangan kepercayaan juga, itu juga berbahaya untuk negara kita. Ya, maka kita berharap pemerintah membuat kebijakan yang membuat masyarakat semakin percaya. Tidak ada program yang menimbulkan polemik besar di negara ini, di seluruh dunia mungkin, selain MBG itu. Ya, makan bergizi gratis. Ya. Presiden Prabowo mengatakan, saya memberi makan anak-anak kok diprotes. Tidak diprotes. Tujuannya baik. Jadi MBG itu luhur, mulia. Karena memberi makan gratis kepada anak-anak supaya mereka tidak stunting dan lain-lain. Itu benar. Persoalannya diimplementasinya di situ, ya. Anggarannya kan 15.000 menurut informasi. Pertanyaannya, yang 15.000 itu apakah yang sampai ke anak-anak itu berapa? Boleh setengah kah? Nah, disitulah pertanyaan, yang setengah kemana? Ya, kepada para pengelola, pemilik SPPG dan lain-lain. Padahal dana itu dipotong 20% dari anggaran pendidikan. Ada guru-guru di pelosok yang gajinya bertahun-tahun 500 ribu, 1 juta. Pegawai SPPG gajinya jutaan. Di mana keadilan? Nah, di situ yang harus. Ya. Jadi MBG-nya bagus, menarik, mulia. Tetapi persoalannya di situ, supaya memang kena sasaran, ya. Jangan dipotong di efisiensi dari hal lain, yang diberi makan bukan anak-anak tetapi pihak-pihak lain yang berkepentingan. Termasuk TNI dan Polri, pemilik juga SPPG, menerima banyak. Apakah tidak ada pekerjaan lain? Ini kan sangat transparan. Ya, itulah kenyataan sekarang. Ya, nah kita berharap 2027 saya lihat di anggaran MBG masih besar. Moga-moga memang kembali untuk gizi anak. Jangan ke pihak-pihak lain yang menerima terlalu banyak. Nah itu kalau jadi, maka orang-orang bisa kehilangan kepercayaan. Kita percaya kemudian bisa diperbaiki. Kepala BGN kan sudah ditangkap yang korupsi itu. Benar bahwa ada korupsi. Nah sekarang yang baru ini moga-moga lebih baik lagi. Ya, begitu. Ya, jadi kita berharap bahwa yang baik itu
yang mulia itu memang sungguh-sungguh sampai kepada anak-anak tepat sasaran dan kemudian bisa dilanjutkan, dan kita percaya pemerintah bisa membuat kebijakan yang semakin membuat masyarakat, seperti tema dari perayaan proklamasi Indonesia yang apa kata, adil, berdaulat, berdaulat, adil dan makmur. Nah, begitu. Nah, itu doa kita semua supaya sungguh-sungguh kita bergerak maju ke arah masyarakat yang adil dan makmur karena kebijakan pemerintah yang pro untuk kesejahteraan kita semua. Semoga demikian. Amin.

0: Mari kita membaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari yang baik, Kristus adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Kehadirannya di tengah dunia merupakan bukti cinta Tuhan yang takkan pernah meninggalkan kita. Marilah kita sekarang panjatkan doa-doa kepada Allah Bapa yang Maha Kasih, yang telah berkenan mengutus Putranya demi keselamatan kita.
1: Bagi Bapa Suci Paus Leo ke-14. Ya Bapa, semoga Roh Kudus menguatkan Bapa Suci untuk memimpin gereja dengan bijaksana dan teguh, sehingga berkat penggembalaannya kami semakin dekat dengan cinta kami semakin dekat dan cinta padamu, sumber kehidupan kami.

Bagi para uskup dan imam, ya Bapa, semoga para uskup dan imam selalu memberi harapan dan semangat kepada umat Allah untuk selalu setia kepada-Mu dan tekun mewartakan kerajaan-Mu bagi dunia.

bagi para pemimpin bangsa-bangsa. Ya Bapa, semoga para pemimpin bangsa-bangsa tidak tergoda untuk menyalahgunakan kekuasaan mereka demi kepentingan diri sendiri, tetapi mau menjadi pembela bagi para papa serta orang-orang yang tidak bersuara.

bagi kita seluruh umat Kristiani. Ya Bapa, semoga hidup umat Kristiani tetap dibangun di atas Yesus Kristus sebagai batu dasarnya, dan gereja dibangun berkat pelayanan umat yang sederhana dan penuh kasih.

Intensi misa kita berdoa bersama keluarga Rotin Sulu Ekawati atas berkat dan perlindungan yang diterima keluarga, khususnya atas hari ulang tahun dari anak Eugenia Benedicta tanggal 18 Agustus yang lalu. Semoga Tuhan dan Bunda Maria senantiasa memberkati keluarga ini, khususnya dalam pendidikan, perkembangan anak-anak. Semoga segala cita-cita dan harapan mereka sungguh-sungguh dikabulkan oleh Tuhan. Kita berdoa bersama dengan keluarga untuk almarhum Yohanes Denga yang meninggal 40 hari yang lalu. Semoga Tuhan mengampuni segala dosa dan kekurangan semasa hidupnya, dan semoga Tuhan menerima dia ke dalam kebahagiaan abadi, memandang cahaya kemuliaannya, dan berikanlah kepada kami Cinsi, Kayana dan Kalana ketabahan dan kekuatan iman agar senantiasa mengandalkan Tuhan dalam perjalanan hidup selanjutnya.

menyukai dan mencintai setiap orang sebagai sesama makhluk yang untuknya Yesus telah mengorbankan hidupnya. Tinggallah bersama kami sehingga kami saling membangun dengan iman dan keberanian, kepercayaan dan harapan akan Kristus. Kabulkanlah doa-doa kami ini, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin.

Berdoalah saudara-saudari supaya doa-doa kita, intensi kita hari ini, bersama dengan persembahanku dan persembahanmu, berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita. Biarlah semoga berkat persembahan roti dan anggur ini Engkau berkenan membangun kami menjadi gereja-Mu yang bertahan dan berkembang di tengah aneka macam tantangan zaman ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo XIV dan Uskup kami Benediktus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu.

sabda kepada para rasulmu, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai kehendakmu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.

Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas kau datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.

0: dale.
1: Okay. Okay.

0: Muslim.
1: Apa? Ada suku. Apa ya? Dia. Bertiga dua. Apa Santa Pak?

Bumi penuh dengan buah karyamu ya Tuhan, Engkau menganugerahi roti dari dalam tanah dan anggur yang menggembirakan hati manusia. Marilah berdoa. Ialah kami bersyukur karena Engkau telah menghimpun kami sebagai gerejamu dan menganugerahkan Ekaristi sebagai daya pemersatu bagi kami. Semoga gerejamu semakin berkembang dan menjadi berkat bagi semua orang, sehingga semakin banyak orang diantar kepadamu sampai kelak menerima anugerah kebahagiaan abadi di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Silakan duduk. Umat sekalian, ada informasi untuk kita semua, bisa dibaca di warta liturgi, khususnya di bagian terakhir halaman 8. Ada ajakan dari Bapak Uskup untuk open donasi bela rasa bagi saudara-saudara kita yang tertimpa bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Pulau Flores. Sumbangan Anda bisa ditransfer di nomor rekening yang tercantum di sini, ya, atas nama Keuskupan Manado. Kalau ada juga yang mau memberi secara langsung, tentu dibuka kesempatan. Entah langsung di keuskupan atau melalui paroki, silakan. Tapi dianjurkan tentu disalurkan melalui rekening yang sudah tercantum di warta liturgi ini. Terima kasih kepada semua petugas liturgi pada hari ini, kepada kantores, kepada para lektor dan pemazmur, juga kepada organis dan kepada animator dan para misdinar yang telah menjalankan tugas dengan baik, dan kepada kita semua umat yang telah ambil bagian dalam perayaan Ekaristi pada hari Minggu biasa yang ke-21 ini. Mari kita berdiri, kita tunduk di hadapan Tuhan, mohon berkatnya.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik, kembali selamat siang untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRM, kanal informasi dan inspirasi, baik yang mendengarkan melalui 94,5 88,2 92 FM ataupun melalui streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital ya. Senang sekali saya Mike bisa kembali menyapa Anda untuk Manado siang ini sampai di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah, melengkapi hari Minggu Anda ya. Cuaca luar biasa panasnya ya. Oke, dan melengkapi Manado siang ini seperti biasa, musik dan informasi spesial ya akan hadir untuk menemani Anda yang mungkin lagi menikmati suasana santai ya, kumpul bersama keluarga. Spesial juga untuk yang lagi aktivitas ya, ataupun yang sementara dalam perjalanan ya, semoga Pro 1 boleh menjadi teman Anda. Selamat siang juga untuk seluruh warga Kota Manado, hari ini ya hari bahagia, boleh merayakan pesta pengucapan syukur. Semoga hari ini ya mungkin ada silaturahmi dari keluarga, sahabat, teman Anda. Ya, semoga boleh tercipta suasana kebersamaan yang indah di hari apa ya, perayaan pengucapan syukur ya. Oke, baik. Kalau tadi ada lagu bagus ya dari Raisa Ramdhani ya, Perlahan Lepaskanmu. Selanjutnya masih ada lagu-lagu spesial lainnya, siap melengkapi siang Anda. The Fortunes seperti dulu.

0: aku kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya, Laksamana Muda TNI, Dery Trisanato Suhendi, Komandan Kodairal 8, beserta seluruh staf Kodairal 8, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat persatuan untuk membangun Indonesia lebih maju, serta mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Dengarlah suara bayi Papua. Suara bayi Kalimantan. Suara bayi Sulawesi. Suara bayi Jawa. Suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.
1: Mata Air Pancasila.
2: Saudaraku, kemerdekaan dari penjajahan bukan akhir segalanya. Ia adalah permulaan yang membangkitkan tantangan sekaligus menuntut jawaban. Bung Karno mengingatkan, kemerdekaan tidak menyudahi soal-soal. Kemerdekaan malah membangunkan soal-soal. Tetapi, kemerdekaan juga memberi jalan untuk memecahkan soal-soal itu. Hanya ketidakmerdekaan jiwalah yang tidak memberi jalan untuk memecahkan soal-soal. Kemerdekaan menuntut banyak hal yang hanya bisa dipenuhi oleh jiwa merdeka. Disinilah letak paradoks Indonesia masa kini. Di satu sisi, ledakan kebebasan membangkitkan harapan rakyat akan kehidupan yang lebih baik, lebih adil, lebih sejahtera.

Di sisi lain, ledakan kebebasan itu seringkali tidak kita gunakan secara progresif untuk mengerahkan energi nasional demi kemajuan bangsa, melainkan dimubazirkan secara regresif untuk bertikai, mempertentangkan hal-hal yang remeh-temeh dengan sentimen perbedaan identitas yang hendak dikubur jelang merdeka. Energi nasional yang dihamburkan untuk pertikaian identitas yang tak produktif itu mengganggu fokus perhatian politik pada usaha-usaha mewujudkan kesejahteraan umum. Dengan kesejahteraan umum yang kurang perhatian, kesenjangan sosial pun melebar. Kesenjangan sosial yang makin lebar memperuncing pertikaian antar identitas. Itulah lingkaran setan yang menghambat perwujudan cita-cita nasional menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Oleh karena itu, isu kepemimpinan harus beringsut dari isu identitas menuju kualitas dengan menumpukan pemilihan pemimpin atas dasar prestasi atau meritokrasi. Sejalan dengan itu, usaha mendekati keadilan sosial ditempuh bukan dengan jalan mengoyak persatuan, malahan sebaliknya, persatuan nasional harus diperkuat dengan mengajak semua pihak untuk sama-sama bergotong royong mewujudkan keadilan sosial. Memasuki permulaan kontestasi politik dalam suasana peringatan Hari Kemerdekaan, para capres, cawapres, beserta pendukungnya harus terinspirasi mengembalikan jiwa kepemimpinan nasional pada semangat proklamasi. Semangat proklamasi adalah semangat rela berjuang, berjuang mati-matian dengan penuh idealisme. Semangat proklamasi adalah semangat persatuan, persatuan yang bulat mutlak dengan tiada mengecualikan sesuatu golongan dan lapisan. Air Pancasila.

0: Kadang buat tampil elegan butuh biaya yang dalam. Tapi semua itu pilihan. Kalau yang lokal punya rasa internasional, gak perlu yang high risk. Bikin kantong jadi tipis. Jadi pilih yang pas, tapi gak pas-pasan. Sekarang gak cuma pegang senjata buat jadi seorang pejuang. Dengan bangga membeli, memakai produk buatan bangsa Indonesia, jadilah pejuang negeri.
1: Amboy, dah pasang bendera Makcik Leha?
2: Iyalah, kan ini bulan kemerdekaan kita.
3: Mak, mak, kenapa bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
1: Iya juga ya. Eh, Makcik Leha, kenapa pula bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
2: Eh, tak apalah kusam. Yang penting kan pasang.
1: Eh, Makcik Leha, pasang bendera tu ada aturannya.
2: Apa pula aturannya?
1: Apa ya?
3: Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, Mak.
1: Ha, itulah maksud saya.
2: Oh, kalau macam tu, saya nak beli yang baru lah.
1: Eh, tak usah beli baru. Pakai bendera saya saja.
2: Iya ke? Terima kasih lah kalau macam tu.
1: Jangan nak terima kasih. Bayar.
4: Pro 1.

Oke, baik pendengar, kembalikan merah putih. Demikian ada Psycho G dan Ras Muhammad ya, sudah kembali melengkapi siang Anda. Sambil terus menikmati ya lagu-lagu yang saya hadirkan untuk Anda di siang ini. Saya coba hadirkan dulu satu informasi khusus untuk pengguna Kris ya. Informasi yang saya kutip dari laman rri.co.id. Ini menjadi kabar gembira bagi jutaan pelaku usaha mikro kecil dan menengah di seluruh Indonesia karena per 1 Oktober 2026 Bank Indonesia bersama dengan industri sistem pembayaran resmi akan memberlakukan kebijakan pembebasan biaya transaksi atau merchant discount rate ya untuk nominal transaksi Kris hingga Rp100.000. Dan kebijakan ini ya tidak hanya meringankan beban para pedagang kecil, tapi juga diharapkan bisa menjadi stimulus ampuh untuk mendongkrak daya beli masyarakat sekaligus mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional ya. Dan ya pendengar, keuntungan ganda untuk pedagang, pembukuan lebih rapi hingga akses modal usaha ya, selain terbebas dari potongan biaya, penggunaan Kris memberikan berbagai kemudahan operasional yang mengubah cara pedagang tradisional untuk bertransaksi. Ya, di antaranya bebas report uang kembalian, ya, pembukuan otomatis yang lebih rapi, peluang akses pembiayaan. Ya, jadi dengan total penggunaan Kris yang sudah mencapai 66 juta user dan jaringan merchant, tembus 45 juta di seluruh Indonesia hingga pertengahan 2026. Ya, dan adopsi pembayaran digital ini diyakini bakal semakin masif. Ya, jadi bagi para pelaku usaha yang selama ini ragu beralih ke digital karena kekhawatiran biaya administrasi, momentum 1 Oktober menjadi waktu yang paling tepat untuk memulai mengaktifkan Kris.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sekarang belanja kok jadi lebih mahal ya? Sayur, minyak, beras, kebutuhan sehari-hari semuanya naik. Jadi pusing deh.
1: Iya nih, bener-bener ya. Inflasi bikin harga-harga jadi gak terjangkau. Penghasilan gak banyak, sementara harga terus naik. Kayaknya kita harus pintar-pintar nih atur pengeluaran.
0: Atur pengeluaran? Caranya gimana coba?
1: Gampang. Pertama, coba deh sebelum kita belanja, kita buat dulu daftar belanjaan yang kita butuhkan itu apa-apa aja. Terus kedua, beli yang benar-benar kita perlu aja. Jangan tergoda yang gak penting.
0: Setuju. Berarti kita harus lebih selektif dong ya dalam berbelanja. Bila perlu, sering-sering juga cek harga di pasar atau di toko-toko sebelum kita berbelanja.
1: Iya, kamu benar. Atau kita bisa cari barang-barang yang ada promo atau diskonnya juga. Atau sering-sering nih beli barang dari hasil produk lokal di daerah kita sendiri. Kadang produk lokal harganya lebih murah loh dan berkualitas juga.
0: Iya, betul. Jadi meskipun harga naik, kalau kita lebih cermat bisa tetap hemat dong ya.
1: Pastinya, dengan langkah kecil namun bijak, kita bisa atur keuangan kita lebih baik.
0: Setuju, inflasi memang bisa bikin pusing, tapi dengan cermat dan bijak, kita bisa melewatinya. Yuk belanja bijak, hadapi inflasi dengan cerdas.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: Pro 1.

Oke, baik pendengar, memang kadang hidup ya tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Sama seperti lagu tadi ya, Perjalanan oleh Danar sudah kembali hadir untuk Anda siang ini. Dan lagu ini juga boleh menjadi inspirasi buat kita semua bahwa memang yang namanya hidup itu adalah perjalanan, bukan perlombaan ya. Terkadang memang kita mungkin terlalu sibuk ya melihat perjalanan orang lain sampai lupa menghargai perjalanan kita sendiri. Karena itu ya, jangan jadikan kehidupan orang lain itu sebagai ukuran keberhasilan Anda. Karena setiap orang punya waktu, punya ujian, punya kesempatan dan jalan yang berbeda. Ya, apa yang datang lebih cepat kepada orang lain belum tentu juga ya baik kalau datang untuk ya terlalu cepat untuk kita begitu. Oke, baik pendengar, di jam 12 nanti Anda akan simak penyampaian Dinamika Olahraga. Karena itu saya coba hadirkan dulu beberapa informasi dari dunia olahraga nanti sampai di jam 12 ya. Ini yang pertama dari cabang bulu tangkis. Prestasi pebulu tangkis Jonathan Christie, di mana bakal jadi pebulu tangkis nomor 1 dunia pada pengumuman ranking Badminton World Federation terbaru ya. Dan ini terjadi setelah Chou Tianchen menelan kekalahan dari Kodai Naraoka di babak semifinal Kejuaraan Dunia Badminton 2026 ya, dan tidak mampu lolos ke final Kejuaraan Dunia. Nah pendengar, hasil tersebut tentu membuat Jonathan harus duduk di posisi nomor 1 dunia. Ya, akun yang biasa menghitung prediksi ranking di badminton menyatakan Jonathan unggul tipis atas pesaing-pesaingnya. Ya, dan dari rekapan yang disusun, Jonathan Christie di posisi pertama dengan nilai 87,631 poin. Jadi unggul tipis atas Christo Popov yang ada di posisi kedua 87,002 poin. Ya, dan badminton juga menyebutkan bahwa hasil ini cukup membuat Jonathan harus naik peringkat nomor 1 dunia pada pengumuman peringkat terbaru di Badminton World Federation ya. Dan Jonathan sendiri meraih hasil mengecewakan di Kejuaraan Dunia 2026 setelah kalah dari Rasmus Gemke di babak 16 besar. Dan dalam karirnya Jonathan pernah memenangkan medali emas SEA Games ya, medali emas Asian Games, juara All England dan juara Kejuaraan Asia. Ya, dan ya, pendengar Badminton Talk ya menyampaikan selamat untuk Jonathan Christie dengan kekalahan Chou dari Naraoka di semifinal Kejuaraan Dunia, sehingga akhirnya Jonathan Christie resmi menjadi peringkat 1 dunia mulai minggu depan.

0: ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Mengejar Matahari, demikian ada Andi Rianto ya, kembali sudah hadir lagi melengkapi siang Anda. Saya coba kembali menghadirkan informasi dari dunia olahraga ya. Pendengar, kali ini dari cabang ya sepak bola ya. Sepak bola wanita ya, di mana pendengar Timnas Putri Indonesia U16 atau Garuda Pertiwi akan berhadapan dengan Thailand di final Sri Kandi Merdeka Cup 2026 hari ini ya. Dan Garuda Pertiwi mengawali turnamen dengan sempurna di grup A. Mereka berhasil menyapu bersih 3 pertandingan dengan kemenangan dan finish sebagai juara grup. Ya, menariknya pendengar, arahan Timo Seoneman ya, mencetak 11 gol dan tidak kebobolan sepanjang fase grup. Ya, akhirnya mereka finish di puncak grup A dengan raihan 9 poin. Dan ya pendengar, di semifinal grup Pertiwi mampu menumbangkan Yordania 3-0 yang berstatus runner up di grup B, dan gol kemenangan tim merah putih masing-masing dicetak oleh Keisha Arabella, Jaslyn Kaila dan Fadila ya. Dan kemenangan meyakinkan ini mengantar Garuda Pertiwi ke puncak dengan menghadapi Thailand yang juga tampil impresif di fase grup. Dan Thailand U16 berhasil menaklukkan Yordania, Putri Nusantara dan Singapura. Mereka juga sukses meraut 9 poin tanpa kebobolan ya. Jadi untuk Garuda Pertiwi versus Thailand di final Sri Kandi Merdeka Cup 2026 nanti akan berlangsung pada pukul 21 WITA waktu Indonesia Tengah. Ya, Anda bisa nantikan saja ya seperti apa nantinya laganya ya. Di mana Thailand tampil terengginas dengan menghajar Malaysia 5-1. Ya, kemenangan tim Gajah Muda masing-masing dicetak oleh Kanok Porn Wantong yang mencatat brace, serta masing-masing satu gol dari Sofia Jane Lakase ya. Kemudian ada Quintida Kikuntot dan juga Susana Kordem. Nah, kini kedua tim terbaik bakal saling berhadapan di partai puncak Sri Kandi Merdeka Cup 2026 untuk memperebutkan gelar juara.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online. Jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Duh, bukang main, coba antri lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urusin surat izin.
2: Kita lah pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai gotim ke rumah kita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
3: Kita lah ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
1: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
3: Jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
4: Sudah, tinggal baku ambek kwa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI?
4: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Halo RRI.
9: Bersama RRI Pro 1 Manado.
10: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Lagu ini ku akhiri ya. Demikian ada Unmesh dengan lagunya Andaikan Kau Datang Kembali ya. Tapi saya akan belum akan akhiri ya untuk lagu-lagu siang hari ini, karena di jam 12 usai penyampaian dinamika olahraga, kita akan lanjutkan untuk menaruh siang dengan lagu-lagu spesial lainnya. Saya masih punya lagu terakhir ya, sembari menantikan untuk penyampaian dinamika olahraga dari persembahan kolaborasi Rita Effendy dan Nugi, lagu Untukmu. Ya, saya hadirkan spesial untuk menemani siang Anda. Usai dinamika olahraga, saya akan kembali untuk sesi kedua Manado Siang ini.

Manchester United awali musim 2026-2027 dengan kekalahan atas tim promosi dari Hull City. Jessica Pegula melaju ke final Cincinnati Master 2026. Sementara ganda campuran Amri dan Nita mempersembahkan medali perunggu kejuaraan dunia BWF 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam serta luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, kami hadirkan Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kami awali informasi pertama dari Liga Inggris. Dan Hull City FC memulai kampanye mereka di Liga Premier Inggris 2026-2027 dengan kemenangan kandang atas Manchester United tadi malam. Laporan lengkapnya disampaikan Nurdian Syah.
1: John could go anywhere. McBurney, brilliant from Lovens, but Hull City have their goal.
2: Manchester United mengawali Liga Inggris 2026-2027 dengan hasil mengecewakan setelah tumbang 0-2 dari tim promosi Hull City pada pekan pertama di MKM Stadium Inggris Sabtu malam kemarin. Dua bek tengah Hull City, Semi Ajayi dan Noble Mendy, menjadi pencetak gol kemenangan untuk tuan rumah. Manchester United sendiri sebenarnya mengawali pertandingan dengan mengambil inisiatif menyerang, akan tetapi upaya Brian Mbeumo dan Mateus Cunha pada menit ke-12 dan 14 masih bisa diamankan kiper Konstantinos Zolakis. Hull City hampir membuka keunggulan melalui Ollie McBurney. Pemain asal Inggris itu menanduk umpan silang Ryan Giles pada menit ke-15, tetapi Senna Lemons mampu melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang tersebut. Sayangnya, kiper Manchester United itu tidak menduga serangan lanjutan. Lemons menepis tandukan McBurney, tetapi bola rebound jatuh ke area yang tepat untuk disambar Semi Ajayi dari jarak dekat. Manchester United berusaha meningkatkan tekanan, tapi alih-alih menyamakan kedudukan, si setan merah justru kembali kebobolan. Hull City mendapatkan tendangan bebas yang dieksekusi Regan Slater. Umpan tersebut mengarah ke kotak penalti dan berhasil ditanduk Noble Mendy dengan sempurna untuk menaklukkan Lamens pada menit ke-38. Skor 2-0 untuk keunggulan Hull City bertahan hingga akhir pertandingan. Sesaat pertandingan, manajer klub Hull City, Sergei Yakirovich, mengatakan bahwa kemenangan atas Manchester United ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa.
3: Amazing feeling, perasaan yang luar biasa. Saya sangat bahagia demi para pemain, staf saya, dan semua orang di klub karena kami berhasil mengalahkan Manchester United setelah 52 tahun. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa.
2: Sementara itu, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, menyebut bahwa kekalahan ini tidak merubah arah timnya untuk musim ini.
4: We accept it, you know, we compete, we're hurt, and it's not a nice feeling.
3: Ini hanya satu pertandingan, dan hasil seperti itu bisa saja terjadi dalam sepak bola. Kita semua memahaminya. Memang tidak menyenangkan saat hal itu terjadi, tetapi begitulah kenyataannya. Kita bisa tampil lebih baik, dan kita akan tampil lebih baik. Ada hal-hal yang bisa kami perbaiki secara signifikan. Ada juga hal-hal sebenarnya berjalan baik, namun luput dari perhatian karena kita mengalami kekalahan. Saya pun memahami hal itu.
2: Manchester United harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya, sedangkan Hull City mencatatkan awal sempurna setelah masuk kembali ke Liga Inggris. Hull City kini menempati posisi keempat dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Manchester United masih harus mencari kemenangan perdana mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid merebut kemenangan 2-1 atas Espanyol dalam laga pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 yang berlangsung di Stadion RCDE dini hari tadi. Real Madrid bahkan unggul lebih dulu melalui sundulan Jude Bellingham di menit ke-9 sebelum Espanyol menyamakan kedudukan ke menit ke-30 lewat gol dari Alex Calatrava. Kemenangan Los Blancos ditentukan lewat aksi Carlos Espi di penghujung pertandingan dan striker asal Spanyol tersebut menerima operan dari Kylian Mbappe sebelum melesakkan bola melewati kiper. Pada jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub dari Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan timnya pantas untuk meraih kemenangan, tapi Espanyol tidak pantas untuk kalah.
1: Kami sangat memegang kendali di babak kedua dan memberikan tekanan besar. Kami mengambil banyak resiko dan menurut saya kami layak menang. Mereka bermain dengan gaya khas tim Spanyol, bertahan seperti cara mereka biasa bertahan dan melancarkan serangan balik yang berbahaya seperti yang selalu mereka lakukan. Para pemain mereka sudah menampilkan kemampuan maksimal dan sangat terorganisasi secara baik. Rasanya berat bagi mereka untuk pulang dengan tangan kosong, namun sekali lagi kami layak meraih kemenangan.
2: Penso que para ellos es...
0: Jose Mourinho mengawali periode keduanya sebagai pelatih Real Madrid dengan kemenangan. Hasil ini menempatkan Los Blancos di posisi kelima dalam klasemen sementara. Klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sedangkan Espanyol masih tertahan di posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 2 pertandingan sebelumnya.

Kita ke kabar dari NBA. Pebasket DeMar DeRozan dilaporkan sepakat bergabung dengan Denver Nuggets melalui kontrak senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat setelah dilepas oleh Sacramento Kings pada Juli lalu. Melansir dari halaman NBA Sabtu kemarin, DeRozan yang kini berusia 37 tahun telah menjalani 17 musim di NBA. Menjadi pemain free agent seusai Kings melepasnya melalui proses waiver pada bulan lalu. Dengan tambahan DeRozan, Nuggets mendapatkan pemain berpengalaman yang mampu mencetak angka dari permainan isolasi maupun situasi clutch. NBA sebelumnya menempatkan DeRozan sebagai salah satu pencetak angka isolasi paling produktif di liga.

0: that's good.
1: Dari NBA kita menuju ke tenis. Petenis peringkat 3 dunia Jessica Pegula berhasil mengalahkan juara bertahan Iga Swiatek. Dan skor terakhir adalah 7-5, 4-6, 6-4 tadi pagi waktu Indonesia Barat. Untuk melaju ke final turnamen ATP WTA Cincinnati Masters Amerika Serikat, Pegula bangkit dari ketertinggalan break di set penentuan dan menaklukkan Swiatek dalam pertarungan sengit yang berlangsung selama 2 jam 47 menit. Set pertama menegangkan berlangsung dari 1 jam dan menampilkan 7 break service. Swiatek yang susah payah melepaskan pukulan voli ke jaring pada set point. Setelah memaksakan set penentuan, Swiatek memimpin 3-1 di set ketiga, tapi Pegula kembali merebut break dengan mematahkan servisnya lagi ketika Swiatek melakukan kesalahan ganda pada break point sehingga tertinggal 5-4. Selesai pertandingan, Jessica Pegula mengatakan bahwa 2 game servis terakhir adalah yang terbaik.
2: Menurut saya, 2 game servis terakhir adalah yang terbaik jika mempertimbangkan situasi pertandingan tadi. Akhirnya, saya berhasil mencetak beberapa ace dan meraih poin-poin mudah. Saya hanya perlu mempercayai pola permainan yang saya inginkan, yaitu menekan lawan saat pengembalian bola dan tetap bermain agresif. Lalu, saat bermain dari garis belakang, saya hanya perlu mengambil sedikit waktu dan ruang.
1: Pada partai final Cincinnati Master, Jessica Pegula akan menghadapi petenis peringkat 4 dunia, Coco Gauff, pada hari Senin esok waktu Indonesia Barat.

Kita ke arena balap mobil, pembalap McLaren Lando Norris menjadi yang tercepat di kualifikasi F1 GP Belanda 2026 yang berlangsung di sirkuit Zandvoort, Noord-Holland, Belanda Sabtu kemarin. Hasil tersebut membuat Norris menempati pole position pada balap utama di sirkuit Zandvoort, Belanda tadi malam waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Norris mencatat waktu 1 menit 11,163 detik mengungguli dua Mercedes, George Russell dan Kimi Antonelli di posisi kedua dan ketiga. Di kualifikasi Q1, pembalap McLaren Oscar Piastri menjadi yang tercepat dengan 1 menit 12,610 detik. Diikuti pembalap Ferrari, Lewis Hamilton di tempat kedua dan Norris di posisi yang ketiga. Sementara sesi Q2 menjadi milik Norris dengan waktu 1 menit 11,628 detik, diikuti oleh Piastri dan pembalap Red Bull Max Verstappen. Di Q3, Norris kembali menjadi yang pertama diikuti Russell, Antonelli, Piastri dan Hamilton.

Kita akan awali informasinya dari sepak bola e-sport. Indonesia menjadi juara FIFA E-Continental Championship 2026 Asia Football Console setelah menaklukkan Jepang pada pertandingan final di hari Sabtu kemarin. Indonesia bahkan memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia pada partai final. Indonesia menang 2-1 atas Jepang dan keberhasilan tersebut membawa Indonesia menjadi kampion Asia sekaligus menempatkan wakil merah putih dalam jajaran peserta FIFA E-Finals 2026.

Keberhasilan ini juga memperkuat Indonesia sebagai salah satu negara papan atas dunia dalam kategori e-football console berdasarkan FIFA e-rankings pada Juli 2026. Indonesia bahkan berada di peringkat ketiga dunia.

0: Beralih ke kabar bulu tangkis, ganda campuran Indonesia Amri Danita menjadi satu-satunya yang meraih medali di Kejuaraan Dunia 2026. Selengkapnya kita simak laporan Karisma Rizky.
1: Indonesia pulang dari kejuaraan dunia bulu tangkis BWF 2026 dengan satu medali perunggu berkat perjuangan heroik pasangan ganda campuran non unggulan Amri Syahnawi, Nita Fiolina Marwah. Langkah mereka terhenti di semifinal setelah memberikan perlawanan sengit kepada ganda nomor satu dunia. Bertanding di Indira Gandhi di Arena New Delhi kemarin, Amri Nita harus mengakui unggulan pertama Tiongkok Feng Yanze Huang Dongping dalam laga yang berlangsung selama 97 menit. Skor berakhir 22-20, 14-21, 20-22. Meski kalah, Amri tetap bersyukur dapat membawa pulang medali perunggu bagi Indonesia.
2: Ya, alhamdulillah ya, bisa bawa medali buat Indonesia, buat itu yang hasil terbaik yang kami bisa berikan buat Indonesia. Pertandingan hari ini berjalan cukup baik dari awal set pertama, set kedua pun walaupun ada sedikit goyang tapi kita tetap fokus untuk bisa cari poin. Set ketiga apalagi dengan tensi yang luar biasa, dengan fokusnya sama-sama gak mau kalah, sama-sama pengen juara dari sisi kami ataupun di pasangan Cina. Ya, saya rasa ini nampak kepercayaan diri buat kita berdua untuk bisa tampil seperti ini terus konsisten, untuk bisa tambah latihannya lagi supaya jadi lebih baik lagi, bisa podiumnya bisa lebih tinggi lagi.
1: Sementara Nita menyebut hasil ini menjadi langkah awal bagi ganda campuran untuk meraih prestasi terbaik di ajang lainnya.
3: Ya, alhamdulillah ya, kita membuka jalannya dengan pelatih baru, kita membuka jalannya dengan hasil yang bagus untuk kita berdua dan untuk mixed double. Jadi ya, harapan kita berdua untuk mixed double ke depannya kita bisa lebih di level atas itu, kita bisa bersaingnya lebih banyak lah, lebih pairnya lebih, ya semuanya bisa bersaing di atas gitu.
1: Pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sektor ganda campuran Indonesia yang sedang dibangun kembali dari awal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dan pendengar, tidak kalah menariknya, Taman Margasatwa Ragunan ternyata menjadi tujuan wisata keluarga, terutama di akhir pekan. Dan ternyata ini menjadi salah satu yang diminati untuk berolahraga. Seperti apa informasinya? Kita bergabung bersama Alfred Tuter.

0: Taman Margasatwa Ragunan Jakarta Selatan mulai ramai dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga sejak pagi. Pengelola menyebut aktivitas olahraga kini mulai menjadi tren masyarakat terutama di akhir pekan. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk berlari, jogging, bersepeda maupun sekedar berjalan kaki. Masyarakat juga tidak dikenakan biaya tambahan untuk menggunakan fasilitas olahraga yang ada di kawasan Ragunan. Kepala Humas Taman Margasatwa Ragunan Wahyudi Bambang mengatakan, aktivitas olahraga sudah terlihat sejak pukul 6 pagi dan ia menyebut kawasan Ragunan menawarkan ruang olahraga dengan suasana yang asri.
1: Nanti juga kita fasilitas jogging track yang ada. Biasanya ini yang paling menarik justru karena wisata sport ya, sudah mulai menjadi satu tren masyarakat. Pagi-pagi kita buka jam 6 pagi sudah ada, jadi yang mau olahraga apapun bentuknya, mau lari, jogging, ataupun menggunakan sepeda, atau sekedar jalan, ya kita punya satu jogging track ya. Yang pertama Danau Ragunan, di satu Danau L. Dulunya kita setting untuk
0: selain berolahraga, masyarakat tetap memanfaatkan Ragunan sebagai tempat berkumpul bersama keluarga. Salah satunya Mustafa, warga Sawangan Depok yang datang bersama keluarganya untuk menghadiri acara keluarga.
2: Ini ada acara.
0: Acara apaan?
2: Acara keluarga gitu.
0: Acara keluarga? Tadi nyampe jam berapa?
2: Ini baru nyampe.
0: Oh baru nyampe. Terus?
2: Jam 10 tadi.
0: Selain acara keluarga di Ragunan, ada nggak informasi kenapa acara keluarga dibikin di Ragunan?
2: Karena pengen kayak healing, pengen lihat binatang-binatang gitu.
0: Terus?
2: Terus kayak apa ya? Pada pengen ke Ragunan gitu keluarga.
0: Mustafa mengatakan kunjungannya kali ini merupakan kedatangannya yang ketiga ke Ragunan. Ia menilai suasana kawasan pada akhir pekan cukup ramai dan penuh. Bagi masyarakat, Ragunan menawarkan ruang rekreasi yang dapat dinikmati bersama keluarga, serta aktivitas olahraga dan wisata satwa dapat dilakukan dalam satu kawasan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada kesempatan kali ini, namun kami akan hadir kembali tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Sirus Tarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: kerajinan tangan khas Sulawesi Utara atau usaha kuliner dengan konsep yang menarik.
1: Wih, menarik juga ya. Tapi, apa bisa benar-benar menjadi sumber penghasilan yang stabil?
0: Oh, tentu saja. Banyak teman kita yang awalnya cuma hobi membuat kerajinan nyaman dari bahan-bahan lokal. Tapi sekarang sudah bisa ekspor keluar. Yang penting kita mengemas nilai kreatif dengan baik dan memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produknya.
1: Oh, begitu. Terus, apa saja sih contoh bisnis di sekitar kita?
0: Ada banyak. Ada yang membuat video konten tentang wisata alam di Manado lewat platform digital. Ada yang mendesain kaos pakai motif batik khas Minahasa. Juga ada yang membuat produk makanan olahan dari bahan-bahan lokal seperti cakap fufu dengan kemasan modern. Pokoknya semua itu sudah termasuk ekonomi kreatif.
1: Saya jadi ingin mencoba nih. Ada nggak sih tipsnya?
0: Nah, gitu dong. Sebagai anak muda kan harus semangat dan kreatif. Dan untuk tipsnya, mulai dari apa yang Anda tahu dan kuasai dan suka. Jangan takut berinovasi dengan unsur budaya kita sendiri. Coba manfaatkan sosial media, mau mempromosikan, dan jangan ragu untuk belajar dari pelaku ekonomi kreatif di komunitas lokal kita. Gitu.
1: Oke deh, siap. Gasken.
2: Ekonomi kreatif bukan hanya tentang menghasilkan uang, tapi tentang mengubah ide dan bakatmu menjadi kekuatan ekonomi yang membawa kebanggaan lokal. Jadikan keunikan budaya dan kreativitasmu sebagai modal utama. Manfaatkan teknologi sebagai sayapmu dan buktikan bahwa karya tangan dan ide dari Manado bisa bersaing di kancah yang lebih luas. Ayo, ciptakan masa depan ekonomi kita dengan sentuhan kreatifmu.
3: Halo ibu-ibu kece, kembali lagi di Curhat Bu Siska, di mana kita ngobrol tentang semua hal yang berhubungan dengan hidup, keluarga, dan yang paling seru, usaha. Nah, di edisi kali ini, saya mau ngobrol tentang sesuatu yang deket banget dengan saya, hobi. Nih, siapa di sini yang suka ngejahit? Eits, jangan dianggap cuma sebagai kegiatan iseng loh. Saya dulu ya, awalnya cuma iseng-iseng jahit baju anak. Lama-lama ternyata bisa jadi peluang usaha. Ngapain sih cuma jadi hobi kalau bisa jadi sumber cuan? Mulai dari bikin baju anak, masker, sampai hiasan rumah. Semuanya saya jahit sendiri. Dan tahu gak apa yang terjadi? Laku keras. Jadi gini ibu-ibu, kadang kita tuh suka meremehkan hobi kita sendiri. Ah, gak bisa jadi bisnis. Kata siapa? Dulu saya juga gitu. Tapi saya mulai berpikir, kenapa gak dimanfaatin aja? Saya sering banget lihat anak-anak pakai baju yang ukurannya gak pas. Atau baju lama yang udah gak muat. Nah, itu kan peluang. Jadi saya mulai terima jahitan baju anak-anak tetangga. Lama-lama saya kebanjiran orderan. Dan ya, karena usaha ini saya mulai dari rumah, saya gak perlu modal besar loh. Modal awalnya cuma mesin jahit kecil, kain bekas, dan sedikit kreativitas. Nah, buat ibu-ibu yang lagi mikir, saya gak punya modal besar. Coba nih ibu-ibu, mulai dari yang kecil. Bisnis itu gak harus langsung besar kok. Yang penting konsisten dan kreatif. Apa sih yang susah dari mulai usaha kecil-kecilan? Suka jahit? Ya jahit aja bu ibu. Kalau suka masak, ya jualan makanan. Semua bisa dimulai dari hobi. Saya tuh sering banget ngerasa bangga kalau lihat karya saya dipakai orang. Seperti anak-anak saya pakai baju buatan saya. Dan yang paling penting ibu-ibu, usaha ini juga bikin kita lebih kreatif. Gak cuma itu, kita bisa atur waktu sendiri. Bisa sambil ngurus anak, sambil usaha. Intinya ibu-ibu, jangan pernah takut untuk mencoba. Usaha itu bukan buat yang muda-muda aja. Kita yang udah ibu-ibu pun bisa kok jadi pengusaha sukses dari rumah. Hobi jadi cuan, keluarga senang, kantong juga makin tebal. Yuk mulai sekarang, jangan ragu buat cari peluang dari hal-hal sederhana yang kita suka. Curhat Bu Siska, dari hobi jadi usaha. Ibu-ibu pasti bisa.

Iya, kembali selamat siang untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi. Demikian ada Anji ya, mempertemukan kita lagi ya di Manado siang untuk sesi kedua ini, usai penyampaian warta berita olahraga ya, lewat dinamika olahraga tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Lagu-lagu yang sudah saya siapkan lagi siang hari ini sampai di jam 1, nanti setelah itu seperti biasa kita akan lanjut ya, untuk lagu-lagu pilihan mancanegara sampai di pukul 14 waktu Indonesia Tengah, melengkapi siang Anda. Mungkin ada yang sambil makan siang, atau mungkin lagi bingung nih mau makan siang di mana, ini enaknya. Untuk warga Kota Manado juga yang sementara menikmati suasana bahagia ya di hari ini ya, boleh merayakan pesta pengucapan syukur, semoga ada kebersamaan yang boleh tercipta ya, baik bersama dengan silaturahmi keluarga, sahabat, teman, atau rekan kerja Anda.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

1. Oke, baik pendengar, masih ada Raisya Anggraini, Anggiani ya. Kau rumahku, sekaligus mengantar kita untuk lanjut Manado Siang dengan serangkaian lagu-lagu pilihan mancanegara ya. Spesial hadir saya siapkan ya untuk melengkapi siang Anda lagi sampai di pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3, 2, 1, fire!

AS-77. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Aha. Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh. Ada bersatu tamu kita teguh, bercerai kita runtuh.
3: Mantap.
4: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, kembali selamat siang peringatan untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Saya mengajak Anda lagi untuk kita melintasi waktu lewat lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu kenangan mancanegara ya di kesempatan siang hari ini. Sampai di pukul 14 nanti. Sudah diawali dengan satu lagu bagus dari Lobo, Let It Be ya, melengkapi Anda yang mungkin lagi makan siang atau mungkin lagi istirahat lagi santai ya. Oke, baik pendengar, saya coba hadirkan dulu informasi ini terkait dengan penyaluran bansos tepat sasaran, di mana pendengar, kesalahan penyaluran bansos ternyata masih berpotensi akibat kelemahan pendataan. Ya, karena itu perlu menemukan solusi dengan mencermati akar permasalahannya ya. Apalagi dengan adanya fraud atau penipuan, corruption, korupsi dan juga error. Nah, digitalisasi bisa membantu meningkatkan transparansi ya, tapi pemerintah juga perlu memastikan seluruh masyarakat mampu beradaptasi dengan teknologi juga. Ya, karena belum semua masyarakat itu sudah melek teknologi dan belum meratanya jaringan internet.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Cinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan yuk.
1: Bapak
2: makan apa? Rambo. Tuh, di sana. Makanan luar negeri itu.
3: Iya, ayo.
2: Nggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
3: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
3: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
3: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya ajak seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
3: Mana?
2: Makan sate seafood.
1: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-664.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

1. Ada Candle in the Wind dari England Artist ya, kembali sudah hadir melengkapi siang Anda ya. Oke, pendengar, tempat nongkrong kini tidak lagi sebatas kafe ya. Di sejumlah kota, kawasan itu menggabungkan kuliner ya, belanja, hiburan, ruang terbuka mulai menjadi pilihan masyarakat untuk menghabiskan waktu ya pada umumnya. Nah, orang datang bukan karena ya selalu punya keperluan tertentu. Ya, pasti sebagian ingin makan, bertemu teman ya atau apalah begitu ya, sekedar menghabiskan waktu ya tanpa tujuan yang spesifik. Dan perubahan ini membuat tempat nongkrong akhirnya berkembang menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Ya. Dan fenomena ini membuat pengelola kawasan mulai memperhatikan pengalaman pengunjung. Ya, selain menjadikan tempat usaha, kawasan pun dirancang dengan akses yang mudah. Ya, area terbuka, ruang duduk, pilihan kuliner beragam, hingga aktivitas yang membuat pengunjung itu bisa bertahan lebih lama. Bagi masyarakat urban, ya, keberadaan tempat semacam ini berkaitan dengan kebutuhan akan ruang untuk bersosialisasi di luar rumah dan tempat kerja. Ya, dan kafe, taman, perpustakaan hingga ruang publik ya bisa berfungsi sebagai third place selama punya suasana yang membuat orang itu nyaman untuk berlama-lama. Karena itu pengalaman berada di sebuah kawasan kini menjadi sama pentingnya dengan aktivitas yang dilakukan ya. Dan pendengar, ketika satu tempat menyediakan banyak pilihan kegiatan, pengunjung pasti punya lebih banyak alasan untuk bertahan ya. Kenyamanan juga menjadi faktor penting, akses yang mudah ya, tempat duduk yang memadai, suasana yang nyaman. Ya, dan ya, tempat nongkrong mungkin tidak lagi sekedar tempat untuk makan atau membeli sesuatu ya, karena itu tempat nongkrong sekarang menjadi ruang untuk bisa bekerja, bertemu, santai ya, atau mencari hiburan hingga sekedar menikmati waktu tanpa agenda. Ya, barangkali itu juga yang membuat ya seseorang sering datang tanpa rencana lalu pulang beberapa jam kemudian ya. Itulah alasan mengapa orang betah menghabiskan waktu di tempat tongkrongan.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
2: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
3: Oh iya.
1: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
2: Pak?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
3: Iya.
2: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
2: Nak?
1: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Ma.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara.
1: Patokan, mati roti gogorokan sayang.
0: Wayawai Mindawe, lagu Papua. Bole Lemo, lagu Nusa Tenggara Timur.

Ovi Novindri, Susah Lupakan. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Sibi, Risa. Raisa, Bila. Sedia aku sebelum hujan.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, baik pendengar, dan akhirnya saya rampungkan kebersamaan kita untuk lagu-lagu pilihan mancanegara siang ini dengan satu lagu terakhir ya dari Petula Clark ya. Saya coba pilihkan dengan lagunya Kiss Me Goodbye. Lagu ini sekaligus menantikan untuk penyampaian warta berita daerah tepat di pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah edisi Minggu 23 Agustus 2026.
1: Minahasa Utara yang akan melaksanakan pemilihan hukum tua ada 60 desa, kemudian pemilihan antar waktu itu ada 4 desa.
0: Berita selengkapnya bersama saya Michael Cia. Pendengar, saya awali warta berita daerah siang ini terkait dengan pemilihan hukum tua Minahasa Utara serentak diproyeksikan pada Desember 2026.
2: Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara memproyeksikan pemilihan hukum tua serentak dapat berlangsung pada medio Desember 2026 mendatang. Menuju ke pelaksanaan tersebut, sejumlah persiapan telah dilaksanakan, antara lain pembentukan panitia dan pelaksanaan bimbingan teknis BIMTEK terkait regulasi atau payung hukum. Sekda Minahasa Utara Nofri Wawiling berharap pada pemilihan hukum tua warga dapat memilih sosok berkualitas dan berintegritas sehingga suatu desa akan mengalami kemajuan.
3: Prosedur itu berjalan bagus, maka gonjang-ganjing di level desa itu tidak terlalu kuat, tidak terlalu berhubungan. Yang berkualitas itu juga bisa menghasilkan hukum tua yang benar-benar terpilih sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dengan dasar pertimbangan bahwa hukum tua yang terpilih itu ya tentu hukum tua juga yang berkualitas. Apa parameter berkualitas? Semangat membangun desa itu betul-betul kuat. Jadi bukan cuma karena faktor banyak duit di dalam situ, tapi punya komitmen yang cukup kuat untuk membangun desa.
2: Pemilihan hukum tua Minahasa Utara berlangsung di 60 desa serentak dan 4 desa PAW yang diberikan pilihan atau memiliki agenda sendiri. Audi Kandores melaporkan.
0: Polres Talaut menyalurkan empati bantuan meringankan keluarga korban kebakaran rumah di Melongwane.
4: Sikap tanggap ditunjukkan jajaran Polres Kepulauan Talaut saat menyambangi kediaman keluarga Ketiandago Galam Bulaeng di Kelurahan Melongwane Timur Sabtu sore. Kunjungan ini dilakukan usai musibah kebakaran menghanguskan bangunan dapur milik warga pada Jumat malam. Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Dwiat Moko bersama jajaran pejabat utama Polres dan Polsek Melongwane menyalurkan bantuan sosial berupa paket sembako serta uang tunai. Bantuan diterima langsung oleh pasangan suami istri Albertus Ketiandago dan Belgi Galam Bulaeng. Belgi menyampaikan rasa haru dan terima kasih atas perhatian kepolisian yang bergerak cepat sejak malam kejadian, memberikan bantuan sosial dan support moral.
5: Rumah ini memang, ini kami keluarga memang merasa terbantu, merasa terharu atas perhatian dari Pak Kapolres yang begitu mendalam. Dari semalam sudah bolak-balik, terima kasih Pak Kapolres yang selalu memperhatikan kami rakyat kecil. Yang terbaik untuk Pak Kapolres, semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati.
4: Amin. Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Dwiat Moko menegaskan, kehadiran Polri merupakan wujud kepedulian nyata untuk mendampingi masyarakat yang sedang tertimpa musibah. Atensi Polres Kepulauan Talaut ini memastikan bahwa kepolisian selalu hadir di tengah kesulitan masyarakat. Insiden kebakaran yang diduga dipicu sisa bara api tungku ini berhasil dipadamkan warga bersama aparat gabungan pada pukul 22.35 WITA Jumat malam sehingga tidak merembet ke bangunan utama. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditafsir mencapai jutaan rupiah. Tak lupa Kapolres mengimbau kepada warga agar selalu memastikan api tungku benar-benar padam dan rutin mengecek instalasi listrik untuk mencegah musibah serupa. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebagai tokoh perempuan, teladan pahlawan Maria Walanda Meramis jadi motivasi dalam mengawal pembangunan daerah.
6: Maria Josephine Catherine Meramis adalah seorang pahlawan nasional Indonesia karena memperjuangkan hak-hak perempuan di Minahasa, Sulawesi Utara pada abad ke-20. Fokus utama perjuangannya meliputi peningkatan kualitas pendidikan perempuan melalui pendirian organisasi PIKAT atau percintaan ibu kepada anak turunannya, serta penuntutan hak politik agar perempuan memiliki suara setara dalam lembaga perwakilan rakyat. Bupati Minahasa Utara Junaganda mengatakan, peran pahlawan Maria Walanda Maramis memberikan motivasi untuk terus membangun daerah dan menjaga kebersamaan dalam mengisi kemerdekaan.
7: Beliau ini adalah pahlawan nasional, tokoh perempuan yang mengangkat bagaimana peran perempuan dalam mendidik anak, khususnya memberi pendidikan yang terbaik pada zamannya. Sehingga keteladanan itu perlu untuk kita bangkitkan kembali dan terus menerus.
6: Maria Josephine Catherine Maramis adalah seorang pahlawan nasional Indonesia karena usahanya untuk mengembangkan keadaan wanita Indonesia, dan pemerintah Republik Indonesia menganugerahi Maria Josephine Catherine Walanda Maramis dengan gelar pahlawan pergerakan nasional. Diana Masih melaporkan.
0: Berita-berita siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita terakhir, pendengar, mengakhiri warta berita daerah siang ini. Selanjutnya kita ikuti in-depth news ya, terkait dengan permasalahan tenaga guru di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut.
8: Di tengah perkembangan dunia pendidikan saat ini, fasilitas dan tenaga kependidikan sangat dibutuhkan, terlebih di daerah-daerah yang kategori 3T, yakni tertinggal, terdepan, dan terluar. Di Kabupaten Kepulauan Talaut, khususnya di Kecamatan Khusus Miangas, Camat Olita Papalapu mengungkapkan, fasilitas pendidikan sudah terpenuhi, tetapi tenaga kependidikan yang masih belum.
9: Memang kalau berbicara tentang tenaga pendidik sendiri, memang di sini kami masih mengalami kekurangan tenaga pendidik. Karena untuk itu kemarin juga kami sudah menyampaikan juga permohonan kami kepada Bapak Menteri agar supaya kami, walaupun sudah direvitalisasi pembangunannya, bahkan media belajarnya itu sudah terpenuhi, tetapi ketika tenaga pendidik juga belum terpenuhi, nah itu menjadi kendala juga.
8: Diketahui permasalahan ketersediaan guru di pulau-pulau terluar seperti di Pulau Miangas sudah menjadi masalah klasik sampai saat ini. Warga Pulau Miangas mengungkapkan daerah mereka sudah menjadi daerah tujuan penempatan pegawai negeri sipil berprofesi guru. Namun setelah mendapatkan status 100% sebagai PNS, mereka tidak kembali lagi. Untuk itu warga Pulau Miangas berharap pemerintah untuk merekrut tenaga guru. Untuk merekrut tenaga guru yang adalah putra-putri daerah Miangas dan pulau sekitarnya yang ada di Kepulauan Talaut. Son, terkait aspirasi pemerintah dan warga di Kecamatan Khusus Miangas, Sekretaris Umum Aliansi Guru Indonesia Sulawesi Utara, Ferry Sangian, angkat bicara. Ferry Sangian mengatakan perekrutan tenaga guru seharusnya mengakomodir putra-putri yang ada di sana. Namun saat ini justru bukan dibuka khusus, tetapi dibuka untuk umum.
10: Yang permasalahan kita rekrut secara umum, guru rekrut secara umum, distribusi secara umum, padahal itu ada spesifik sebenarnya di daerah-daerah tertinggal. Secara khusus daerah-daerah kepulauan, yaitu di daerah Sitaro dan Sangihe dan Talaut. Ini jadi permasalahan nasional. Itu bisa dikatakan belum merdeka dalam tanda kutip ya. Tanda kutip belum merdeka karena di sana punya fasilitas, tapi guna apa dengan fasilitas yang cukup megah seperti di daerah Beo. Dia ada SMK yang apa di sana. Tetapi di sana kesulitannya tenaga guru, sehingga anak-anak di sana, anak-anak didik yang untuk bersekolah, untuk mengenyam pendidikan secara khusus, pendidikan SMA atau SMK, diharapkan juga turut terangkat bersama dengan siswa-siswa yang ada di daerah perkotaan, sehingga mereka tidak tertinggal. Tertinggal dalam hal ini, tertinggal keterampilannya, tertinggal dari ilmu pengetahuannya. Saya kira semua orang itu beri untuk belajar yang sama. Cuma kalau fasilitasnya tidak mendukung, ya akan sulit, termasuk guru-guru di sana.
8: Menurut Sangian, untuk mengatasi masalah ini, harus ada kepedulian baik dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten kota, serta instansi teknis terkait lainnya. Saun, Menanggapi masalah klasik ini, Arnold Poli, pemerhati pendidikan Provinsi Sulawesi Utara, menyampaikan kesejahteraan tenaga pendidik harus diperhatikan oleh pemerintah.
11: Untuk negara mau maju, perhatikan dulu kepada pendidikan. Di dalamnya ada pengajar pendidik. Berkiblat media dari situ sudah dapat melihat, coba lihat ini Jepang. Mereka sangat menghormati, menghargai tenaga kependidikan. Dosen, kemudian pengawas, kepala sekolah.
8: Demikian Indep News produksi bidang pemberitaan RRI Manado. Saya Rui Pesak undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Dan sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Cia. Selamat siang.

0: Wih, ada peramal nih. Mau nanya nasib ah. Permisi, madam.
1: Ya, ada yang bisa saya bantu?
0: Begini, madam. Kalau boleh tanya, kapan ya kira-kira saya bisa jadi orang kaya?
1: Sebentar.
2: Bola. Keren, tak. Gubrak. Oh, ternyata gampang.
0: Hah, gampang? Jadi caranya bagaimana, madam?
1: Kamu suka nabung?
0: Tidak, madam. Hah?
1: Punya saham?
0: Tidak ada.
1: Properti?
0: Ya, enggak ada, madam.
1: Simpanan emas?
0: Apalagi itu, tidak ada, madam.
1: Iya, ini yang buat kamu susah.
0: Maksudnya, madam?
1: Ya, kalau ingin kaya, setidaknya kamu harus punya tabungan dong. Itu kan investasi untuk kamu juga. Investasi kunci untuk membangun masa depan finansial yang lebih baik. Apalagi kamu kan masih muda. Perjalanan masa depan kamu masih panjang. Dengan berinvestasi sejak dini, ini juga keputusan yang bijak. Karena dengan investasi yang tepat, kamu pasti akan cepat kaya dan sejahtera.
0: Oh, gitu ya, madam. Jadi sekarang saya harus gimana dong?
1: Maksudnya?
0: Ya, maksudnya saya, madam. Apakah ada cara lain yang lebih cepat dari itu?
1: Ada.
0: Ada? Apa itu, madam?
1: Jangan malas. Kerja dan mulai menabung dari sekarang.

0: 就是布西斯卡。Ibu-ibu, ada Ibu Siska di sini. Mau cerita, hari gini tuh ternyata masih ada aja yang nyimpen uang di dalam sarung bantal. Teman saya kemarin nyimpen uangnya di sela-sela buku. Ada juga yang di bawah kasur, paling parah nih. Ada yang nyimpen uang di dalam lemari, di tumpukan baju bersih. Aduh, ibu-ibu, kayak gitu kan bisa bikin bajunya kotor ya. Uangnya juga bisa lembab, bisa dimakan rayap, bisa hilang. Paling parah nih, ibu-ibu, uangnya nganggur deh. Atau uangnya nanti tergerus inflasi. Ibu-ibu, ayo kita berinvestasi. Gimana kalau kita jadi ibu-ibu hebat dulu dengan yang namanya bikin uang bisa bekerja untuk bu ibu. Jadi biar gak dibilang orang bu ibu itu bisanya gibah aja, taunya urusan dapur aja ya kan. Enak aja. Jadi ibu-ibu hebat adalah ibu-ibu yang melek berinvestasi, karena kita adalah bundahara keluarga. Jadi harus cerdas, karena yang namanya masa depan pendidikan anak, perekonomian keluarga ada di tangan bu ibu. Ayo berinvestasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik, selamat siang kembali untuk Anda semuanya ya, dengan berakhirnya lagu dari Ebit Gade, Mencari Matahari ya. Usai penyampaian warta berita daerah sekaligus juga mengakhiri pengolahan saya dengan Anda di hari ini ya. Nanti ada Yalin ya akan temani Anda untuk Manado Sore sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang jelang sore, selamat berhari Minggu dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1,
1: Bapak Ibu, Majang Terjati
0: dan Inspirasi.
1: Salam sejahtera untuk kita semua, selamat pagi. Selamat datang di Gereja Katedral Hati Tersuci Maria Manado. Hari ini Minggu 23 Agustus 2026 kita merayakan Perayaan Ekaristi, hari Minggu biasa ke-21. Dan sebagai celebran pada misa kedua ini, Pastor Paroki, Pastor Peggy Singal PR. Majang terkasih, sebagai catatan, karena AC kita sedikit bermasalah, maka jika ingin ke toilet bisa lewat pintu depan. Dan mari kita bangkit berdiri, kita siapkan hati batin kita. Kita nyanyikan lagu pembuka. Kini kami menghadap puji syukur 334.

Esensi buku Man's Search for Meaning. Pendengar, Man's Search for Meaning adalah buku yang luar biasa karya Viktor E. Frankl, seorang psikiater dan tahanan selama Perang Dunia Kedua di kamp konsentrasi Nazi. Buku ini tidak hanya

adalah kisah pribadi Frank tentang pengalaman mengerikan di kamp konsentrasi, tetapi juga merupakan pandangan filosofis tentang arti hidup. Frank menguraikan bukunya menjadi dua bagian utama. Bagian pertama, ia mengisahkan pengalaman di kamp konsentrasi. Dalam bagian pertama buku ini, Frank berbicara tentang pengalaman pribadinya sebagai tahanan di Auschwitz dan kamp konsentrasi lainnya. Ia pun menjelaskan kengerian, penderitaan, dan kematian yang ia saksikan sehari-hari. Namun yang paling penting, ia menekankan bahwa meskipun tahanan hidup dalam kondisi yang tidak manusiawi, mereka masih memiliki kekuatan untuk memilih sikap mereka terhadap situasi tersebut. Frank memperkenalkan konsep logoterapi yang merupakan pendekatan psikoterapi yang dia kembangkan. Menurutnya, makna hidup adalah faktor yang paling penting dalam kehidupan manusia dan bahkan dalam situasi yang paling ekstrim sekalipun, individu masih memiliki kebebasan untuk memilih bagaimana mereka akan merespon situasi tersebut. Bagian kedua, pencarian makna hidup. Bagian kedua buku ini adalah refleksi lebih lanjut tentang konsep makna hidup. Frank mengeksplorasi bagaimana individu dapat menemukan makna dalam kehidupan mereka, bahkan dalam situasi yang paling sulit. Ia pun berbicara tentang pentingnya memiliki tujuan hidup yang jelas, berkasih sayang, dan mencari nilai-nilai yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Frank juga menghadirkan gagasan tentang tiga cara kita dapat menemukan makna hidup. Yang pertama adalah melalui tindakan kita. Melalui tindakan kita, kita dapat menciptakan makna dalam kehidupan kita sendiri. Yang kedua, melalui cinta. Cinta dan hubungan dengan orang lain dapat memberikan makna yang mendalam. Dan yang ketiga, melalui penderitaan. Bahkan dalam penderitaan, kita dapat menemukan makna dengan menghadapinya dengan martabat dan keberanian. Pendengar, Frank menegaskan bahwa meskipun kita tidak dapat mengontrol semua aspek kehidupan kita, kita selalu memiliki kebebasan untuk memilih sikap kita terhadap situasi tersebut. Ini adalah pesan utama buku ini, bahwa dalam pencarian makna hidup, kita memiliki kekuatan untuk menentukan bagaimana kita akan merespon hidup ini. Buku ini adalah pengingat kuat akan kekuatan kemanusiaan dan kemampuan kita untuk menemukan makna dalam setiap situasi, bahkan yang paling sulit sekalipun. Frank membagikan pengalaman pribadinya yang mengerikan selama perang, tetapi juga memberikan panduan tentang bagaimana kita dapat menjalani hidup dengan tujuan dan makna yang jelas. Pendengar, Viktor Frank pernah berada di 4 kamp kematian Nazi yang berbeda, termasuk Auschwitz, antara tahun 1942 dan 1945. Ia bertahan hidup, sementara orang tuanya, saudara laki-laki, dan istrinya yang tengah hamil akhirnya tewas dalam kamp. Di dalam keganasan dan kekejaman kamp, Frank yang juga seorang psikiater belajar menemukan makna hidup. Hal inilah yang kemudian membuat Frank harus melangkah maju walaupun berat. Itulah esensi buku Man's Search for Meaning karya Viktor E. Frank, diterbitkan oleh Naura Book Publishing tahun 2018. Dari RRI untuk Indonesia.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Selamat siang saudara pendengar Pro 1 RRI Talau dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama Juli kali ini di Lintas Talaut Sore edisi Minggu 23 Agustus 2026. Apa kabarnya semua saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut? Mudah-mudahan baik-baik aja ya di siang hari ini. Jadi sampai sore nanti hingga menjelang malam nanti Juli akan temani ruang dengar Anda. Dan untuk mengawali kebersamaan kita di Lintas Talaut Sore edisi hari ini akan kami hadirkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Goyang Yuk. Jadi kami berikan kesempatan ya saudara pendengar bagi Anda yang ingin request lagu-lagu dangdut pilihan, silakan bergabung bersama Pro 1 RRI Talaut melalui WhatsApp di 081347494180. Kami tunggu kebersamaan Anda sampai nanti jelang pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah atau pukul 4 sore. Jadi silakan Anda bergabung, bisa chatting melalui WA atau bisa langsung telepon juga. Penting di WhatsApp ya, bukan telepon biasa. Jadi melalui WhatsApp saja untuk kebersamaan kita. Silakan Anda bergabung bersama Pro 1 RRI Talaut. Jadi Anda bisa request lagu-lagu dangdut untuk kebersamaan kita sampai pukul 4 sore nanti.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Selamat sore saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut. Masih kami nantikan kebersamaan Anda untuk kesempatan kali ini. Silakan bergabung melalui WhatsApp di 0813-4749-4180. Kami tunggu sampai pukul 4 sore. Jadi silakan ya, Anda bisa request lagu dangdut yang menjadi lagu favorit Anda ya. Silakan di request bersama Pro 1 RRI Talaut.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

Masih kami nantikan kebersamaan Anda sore hari ini, saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut. Silakan bergabung bersama kami melalui WhatsApp di 0813 47 49 4180. Ditunggu kebersamaan dari Anda semua. Anda bisa request lagu dangdut favorit Anda. Oh ya, saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, sambil menantikan kebersamaan dari Anda di kesempatan sore hari ini, saudara

BMKG Sulut mengeluarkan peringatan dini cuaca selama 3 harian dari tanggal 23 Agustus hingga 25 Agustus 2026. Dari edaran peringatan dini tersebut disampaikan peringatan ini agar diwaspadai hujan intensitas sedang hingga intensitas lebat disertai petir dan angin kencang berpeluang terjadi di hampir seluruh wilayah Sulawesi Utara.

di hari ini tanggal 23 Agustus 2026 untuk level peringatan dini angin kencang, potensi wilayah terdampak Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kepulauan Sangihe, dan Kepulauan Talaut. Untuk hari Senin 24 Agustus 2026, peringatan dini angin kencang, potensi wilayah terdampak, Kota Bitung, Kota Tomohon, Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kepulauan Sangihe, dan Kepulauan Talaut. Nah, untuk hari Selasa 25 Agustus 2026, peringatan dini angin kencang, potensi wilayah terdampak, Kota Bitung, Kota Tomohon, Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kepulauan Sangihe, dan Kepulauan Talaut. Masyarakat pun diharapkan tetap waspada menyikapi kondisi cuaca sekarang ini, sebabnya perlu untuk diantisipasi awal agar terhindar dari berbagai hal dari dampak cuaca tersebut.

0: Kamu di kampung termasuk daerah rawan bencana kan?
1: Iya sih.
0: Terus nggak takut? Mau gimana lagi dah dari dulu di situ. Terus kalau gunungnya meletus gimana? Ya kami warga sih udah pada tahu untuk mengantisipasinya. Oh, udah ada kayak penyuluhan gitu ya?
2: Ya, misal kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api. Kita warga udah pada tahu beberapa tanda-tanda yang bisa kita waspadai. Misalnya peningkatan suhu lereng gunung, kemudian sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan yang turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Kemudian juga kita tahu harus menutup pintu jendela supaya abu nggak masuk ke dalam rumah. Kemudian matikan peralatan listrik. Kita siapkan juga perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan, minuman, kemudian kota kesehatan itu kota P3K, juga pakaian hangat dan lain-lain. Yang paling penting tuh ikuti petunjuk dari pihak yang berwenang. Jika muncul himbauan untuk mengungsi, maka kita segera lakukan, nggak ada yang ngeyel-ngeyel lagi. Dan ketika tidak terjadi apapun, kita santai-santai aja. Itu tidak menyalahkan siapapun, memang itu peringatan sewaktu-waktu bisa terjadi. Terus kalau, kan alat komunikasi semuanya nggak berfungsi tuh, terus gimana? Ya kalau semua alat komunikasi nggak berfungsi ya kita pakai kantongan lah.
3: Ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Saudara pendengar Pro Sotere Rital, sampai di sini dulu untuk kebersamaan kita di Pro Dangdut untuk hari ini, Minggu 23 Agustus 2026. Nanti kita akan lanjutkan lagi di edisi besok di jam yang sama.

0: Kamera rolling action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi.

Ya, selamat sore saudara pendengar Pro Satu Rita Laut. Di kesempatan kali ini kami hadirkan untuk Anda musik dan juga informasi. Saudara pendengar Pro Satu Rita Laut, beberapa hari ini ya saudara, terjadi kebakaran di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut. Kebakaran terjadi di Kiama, bahkan sebelumnya ada yang terjadi di Melongwane Timur. Sebelumnya juga ada kebakaran lahan ya saudara, yang terjadi di Melongwane. Untuk itu tentunya diingatkan kembali kepada kita semua untuk berhati-hati, jangan membuang puntung rokok sembarangan ya. Apabila Anda membuangnya, pastikan sudah benar-benar sudah mati, tidak ada apinya lagi puntung rokok yang Anda buang. Dan juga sebisa mungkin untuk jangan dulu membakar lahan ya, tentunya untuk saat ini, karena juga tadi sudah diinformasikan untuk kita semua ya, peringatan ini angin kencang. Jadi ya memang dengan kondisi saat ini yang sudah berlangsung kemarau yang sudah cukup panjang ya di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut, dan juga angin kencang yang melanda, tentunya ini tidak baik apabila kita melakukan pembakaran lahan ya. Jadi diingatkan untuk kita semua agar saling mengingatkan untuk tidak melakukan pembakaran lahan dulu untuk saat ini. Ya, dan saudara pendengar Pro Satu Rita Laut, ya karya bakti masih juga tetap terus berlanjut di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut. TNI AD membangun 5 sumur bor di Miangas. Terus juga melakukan pembangunan jembatan Bulude. Dan masih banyak juga ya yang dilakukan. Itu mari kita sama-sama bergotong royong untuk saling membantu tentunya, sehingga daerah Kabupaten Kepulauan Talaut semakin baik tentunya infrastruktur yang ada, dan segala sesuatu untuk kebutuhan publik seperti air ya, yang tentunya sangat dibutuhkan, ini bisa secepatnya di aksesnya segera bisa dinikmati oleh warga masyarakat yang ada. Ya saudara pendengar Pro Satu Rita Laut, sebagai informasi untuk Anda ya saudara pendengar,

Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Dwi Yatmoko bersama pejabat utama Polres Kepulauan Talaut melakukan kunjungan kerja ke Makopolsek Melongwane pada hari Sabtu kemarin. Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Kapolsek Melongwane Ibda Jemi Ronald Tipawael beserta jajaran personil Polsek Melongwane dalam rangka pemantauan situasi Kamtikmas di wilayah hukum setempat. Ya, AKBP Dwi Yatmoko memberikan arahan khusus kepada Kapolsek dan jajarannya agar senantiasa menjaga kondusivitas Kamtikmas. Kapolres menegaskan pentingnya bergerak cepat merespon potensi gangguan, khususnya ancaman kebakaran yang rawan terjadi akibat fenomena cuaca ekstrim El Nino. Ya, saudara pendengar Pro Sator dari Talaut, masih akan kami juga hadirkan informasi lainnya. Kita ke lagu aja dulu untuk saat ini.

Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar Bro Soter dari Telaut Satuan Koramil 131203 Beo bersama warga setempat menggelar kegiatan karya bakti di Desa Bengel, Kecamatan Beo pada

Warga mempercantik lingkungan dengan mengecat ulang fasilitas ibadah serta membersihkan sampah di saluran air dan pemukiman guna mencegah potensi timbulnya penyakit. Dan Ramil 1312 03 BO Letdas Christopher Paraeng menyampaikan bahwa aksi sosial ini merupakan bagian dari pembinaan teritorial sekaligus partisipasi aktif dalam mengatasi kesulitan masyarakat. Kehadiran prajurit di tengah warga bertujuan mempererat tali silaturahmi serta merawat kebiasaan gotong royong yang telah menjadi tradisi lokal. Antusiasme masyarakat terlihat saat bahu-membahu membawa peralatan seperti cangkul, sapu, dan juga parang. Salah satu warga desa Bengel mengapresiasi inisiatif Koramil yang berdampak langsung pada kebersihan desa dan ketersediaan fasilitas umum. Sinergi ini diharapkan terus terjaga untuk mendorong kesadaran lingkungan serta meningkatkan kualitas hidup warga setempat.

Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Saudara pendengar, Pro 1 dari Telaut dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kecamatan Damau bersama masyarakat menggelar berbagai kegiatan perlombaan, salah satunya lomba garis dobol. Kegiatan tersebut berlangsung meriah dan mendapat antusiasme masyarakat. Peserta lomba berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar tingkat SD hingga peserta dewasa. Camat Damau, Lydia Tumala mengatakan kegiatan perlombaan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah bersama masyarakat untuk mengisi perayaan HUT kemerdekaan dengan kegiatan positif dan membangun semangat kebersamaan. Lydia berharap seluruh rangkaian kegiatan dalam rangka HUT ke-81 kemerdekaan RI dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh kegembiraan. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan kebersamaan dalam mengisi kemerdekaan dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat dan daerah.

0: gitu loh, Lela. Cintan itu Cintan.
1: Iya, Cintan.
0: Eh, Intan, sini kau dulu, sini duduk.
2: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita
2: gitu
1: sini.
2: Loh, Intan. Sana kita duduk. Iya dong.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Ih, kok bisa? Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Mulut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki, kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Tari Pontanu. Tarian tradisional yang berasal dari daerah Donggala ini biasanya ditarikan oleh para penari wanita dan menggambarkan aktivitas para wanita yang sedang menenun sarung Donggala. Kata Pontanu dalam bahasa setempat memiliki arti menenun, sehingga tarian ini juga dapat dikatakan sebagai tarian penenun. Sesuai dengan namanya, tarian ini adalah wujud apresiasi kepada para penenun sarung Donggala, sekaligus sebagai media memperkenalkan kain sarung khas Donggala kepada masyarakat luas. Tarian ini masih tetap eksis di Sulawesi Tengah, khususnya di daerah Donggala, dan masih sering ditampilkan di berbagai acara seperti penyambutan tamu penting, pertunjukan seni, festival budaya, ataupun promosi wisata.

Ya, saudara pendengar Pro Satu RRI Talaut masih dengan musik dan juga informasi kami hadirkan untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Dan saudara pendengar Pro Satu RRI Talaut, informasi selanjutnya masih kami kutip dari portal resmi RRI. Saudara pendengar,

Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengajak seluruh pihak menjaga kelestarian dan keberlanjutan kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur. Ini setelah kawasan wisata tersebut kembali dibuka untuk kunjungan wisatawan pasca kebakaran. Widianti menegaskan pembukaan kembali Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS bukan berarti kewaspadaan terhadap potensi kebakaran dapat dikurangi. Terlebih Indonesia masih menghadapi musim kemarau sehingga ancaman kebakaran hutan dan lahan perlu terus diantisipasi. Karena itu wisatawan diminta mematuhi seluruh ketentuan dan arahan petugas di lapangan, menjaga kebersihan serta kelestarian kawasan, dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Aktivitas yang harus dihindari antara lain membuat perapian, membuang puntung rokok, maupun meninggalkan benda lain yang berpotensi menjadi sumber api. Menurut Widianti, Gunung Bromo bukan hanya ikon pariwisata Indonesia, tetapi juga merupakan bentang alam penting sekaligus ruang hidup masyarakat Tengger yang memiliki nilai budaya dan lingkungan yang harus dijaga. Widianti juga menyambut baik dibukanya kembali kawasan wisata Gunung Bromo. Kawasan tersebut kembali menerima kunjungan wisatawan sejak Kamis 20 Agustus 2026. Pembukaan kembali dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kondisi kawasan pasca kebakaran oleh Balai Besar TNBTS. Adapun kuota kunjungan ke kawasan Bromo tetap ditetapkan sebanyak 2.752 wisatawan per hari. Wisatawan diimbau melakukan pemesanan tiket melalui kanal resmi serta memperhatikan informasi terbaru yang dikeluarkan Balai Besar TNBTS. Menurutnya, pembukaan kembali kawasan Bromo turut memulihkan aktivitas pariwisata dan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan, mulai dari pengemudi jeep, pemandu wisata, hingga pelaku UMKM. Kementerian Pariwisata terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan pariwisata untuk mendukung pemulihan aktivitas kepariwisataan. Koordinasi tersebut sekaligus dilakukan untuk memastikan wisatawan memperoleh informasi yang jelas dan terkini mengenai kondisi destinasi serta ketentuan kunjungan ke kawasan Bromo.

sudah 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Baiklah saudara pendengar, Pro Satria Rita Laut, sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk berbagi informasi dan juga menghadirkan musik hiburan di ruang dengar Anda. Nanti kita akan lanjutkan lagi nanti, dan saudara pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan lagu-lagu pop religi islami di ruang dengar Anda, sambil kita akan menantikan kumandang suara azan maghrib yang untuk hari ini, Minggu 23 Agustus 2026, akan kami hadirkan pukul 17:46 waktu Indonesia Tengah. Ini sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Talaut. Jadi azan maghrib untuk hari ini, Minggu 23 Agustus 2026, akan dikumandangkan pukul 17:46.
1: Wah. Wow.

0: Esensi buku. Pendengar, buku cerdas berbahasa Indonesia karya Engkos Kosasi merupakan karya yang sangat penting dalam mengembangkan kemampuan berbahasa Indonesia. Buku ini membahas berbagai aspek penting dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta memberikan panduan praktis bagi pembaca dalam meningkatkan kemampuan berbahasa mereka. Salah satu aspek utama yang dibahas dalam buku ini adalah tata bahasa Indonesia yang benar. Engkos Kosasi menjelaskan dengan detail tentang tata bahasa, mulai dari tata bahasa dasar hingga yang lebih kompleks, sehingga pembaca dapat memahami dan mengaplikasikannya dengan tepat dalam komunikasi sehari-hari. Selain itu, buku ini juga mengulas kosakata dan ungkapan yang sering digunakan dalam bahasa Indonesia. Dengan mempelajari kosakata yang tepat, pembaca dapat memperkaya kosakata mereka dan membuat komunikasi mereka menjadi lebih jelas dan efektif. Engkos Kosasi juga membahas tentang gaya bahasa yang baik dan benar. Hal ini penting karena gaya bahasa yang tepat dapat meningkatkan daya tarik tulisan dan pembicaraan seseorang. Pembaca diajak untuk memahami berbagai gaya bahasa yang sesuai dengan konteks komunikasi yang berbeda. Selain itu, buku ini juga membahas tentang kebahasan dalam konteks komunikasi digital, seperti penggunaan bahasa dalam media sosial dan email. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, pemahaman tentang kebahasaan digital menjadi semakin penting agar pembaca dapat berkomunikasi secara efektif dalam berbagai platform online. Buku ini juga dilengkapi dengan contoh-contoh penggunaan bahasa yang baik dan benar dalam berbagai situasi komunikasi, sehingga pembaca dapat memahami konsep-konsep yang dibahas dengan lebih baik. Dengan menggali esensi dari buku cerdas berbahasa Indonesia karya Engkos Kosasi, pembaca akan dapat mengembangkan kemampuan berbahasa mereka secara menyeluruh, mulai dari tata bahasa dasar hingga ke aspek-aspek yang lebih kompleks. Buku ini tidak hanya berguna bagi mereka yang ingin memperdalam pemahaman tentang bahasa Indonesia, tetapi juga bagi siapapun yang ingin meningkatkan kemampuan berkomunikasi mereka dalam bahasa Indonesia dengan lebih efektif dan meyakinkan. Demikian esensi buku, Buku Cerdas Berbahasa Indonesia, karya Engkos Kosasi, dari RRI untuk Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya baiklah saudara pendengar Pro Soteria di Talat, khusus untuk kaum muslim dan muslim yang berbahagia. Pukul 17:46 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan kumandang suara azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut dan sekitarnya.

Burung sampiri atau nuri talaut merupakan hewan endemik Kabupaten Kepulauan Talaut. Memiliki ukuran tubuh yang agak besar, dengan panjang mencapai 31 cm, dengan corak warna terang. Kicauannya yang terdengar parau atau agak kasar, dengan volume yang sedang dan bernada pendek. Jenis burung sampiri atau nuri talaut kini terancam punah. Populasi habitatnya saat ini hanya terdapat di daerah Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Populasi burung ini mengalami penurunan yang diakibatkan oleh hilangnya habitat dan penangkapan untuk diperjualbelikan. Nuri talaut dimasukkan dalam status konservasi endanger atau status terancam.

0: Wangi banget. Masak apa nih pagi-pagi?
1: Biasa, lagi siapin bekal buat si Rara.
0: Eh, tapi kok gini mulu sih menunya? Kalau nggak ikan, ya tahu sama telur. Kan lagi banyak promo tuh di minimarket. Yang simple, tinggal goreng aja. Udah ada bumbunya juga. Nggak ribet, nggak makan waktu. Dan anak-anak pastinya juga suka.
1: Makanan instan maksud kamu? Nggak dulu deh. Mending yang ribet masak homemade daripada harus yang instan-instan. Ini tuh bukan soal enak atau nggak enaknya, tapi soal gizi dan nutrisinya tahu. Yang paling penting proteinnya selalu tercukupi setiap hari, biar gak stunting.
0: Oh, emang sengaruh itu ya?
1: Iyalah sengaruh itu. Makanya jangan kemakan promo sama browsing juga, biar anak kamu nggak stunting.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Saudara pendengar, Pro 1 RRI Talaut, Polri menetapkan 72 tersangka kasus karhutlah sejak Januari hingga Agustus 2026 di 9 wilayah kepolisian daerah. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menangani 89 laporan dengan luas lahan terbakar mencapai 1.006,67 hektar. Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Pol Trino Yudo Wisnu Andiko mengatakan, Polri menangani karhutlah melalui pencegahan, kesiapsiagaan, dan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah kebakaran meluas sekaligus memastikan pelaku pembakaran mendapat tindakan hukum sesuai ketentuan. Karena itu Polri memperkuat mitigasi karhutlah melalui pemetaan wilayah rawan dan verifikasi hotspot untuk mencegah kebakaran. Patroli terpadu bersama TNI, Manggala Agni, pemerintah daerah dan masyarakat turut diperkuat. Sementara Brigjen Pol Aulianza Lubis mengatakan Polri telah menyiapkan langkah menghadapi karhutlah sebelum memasuki puncak musim kemarau. Kesiapan dilakukan untuk memperkuat respon cepat terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah. Menurutnya, persiapan Polri meliputi apel personel, pengecekan sarana prasarana, patroli, sosialisasi larangan membakar, pemetaan wilayah rawan, dan pembangunan infrastruktur. Polri juga merespon hotspot dari satelit maupun laporan masyarakat dengan melakukan verifikasi langsung di lapangan. Di sisi lain, Brigjen Pol Muhammad Irhamni mengatakan Polri menerbitkan 89 laporan dugaan karhutlah sejak Januari hingga 21 Agustus 2026. Laporan tersebut ditangani 9 polda meliputi Riau, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, dan lainnya. Sebagian besar tersangka membuka lahan dengan sengaja membakar agar biaya operasional kegiatan berkebun menjadi lebih murah. Cara tersebut dipilih karena dianggap ekonomis dibandingkan menggunakan metode pembukaan lahan lainnya. Dari 89 laporan tersebut, polisi menetapkan 72 tersangka perorangan dengan luas lahan terbakar mencapai 1.006,67 hektar di lapangan. Irhamni mengatakan, penyidik mengumpulkan alat bukti melalui olah TKP, pemeriksaan saksi, petunjuk, dan barang bukti dalam proses penyidikan. Penyidik mengembangkan perkara untuk mengungkap pihak lain yang diduga menyuruh, mendanai, atau memperoleh keuntungan pembakaran lahan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh pihak yang terlibat dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Irhamni menegaskan alasan ekonomi bukan pembenaran melakukan pembakaran, terutama saat kemarau panjang dan fenomena El Nino melanda. Polri menyita sejumlah barang bukti termasuk korek api, bahan bakar, parang, kapak, cangkul, censhaw, dan sampel tanah terbakar.

0: Ih, lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Sulawesi Utara, dari segi topografi, terdapat 41 buah gunung dengan ketinggian berkisar antara 1.112 meter sampai 1.995 meter dari permukaan laut. Dari kondisi geologi gunung di bumi Nyiur Melambai, sebagian besar adalah wilayah vulkanik muda. Di Sulawesi Utara, terdapat 5 wilayah yang dikelilingi oleh gunung api aktif, yaitu Gunung Ambang di Kabupaten Bolaang Mongondo dengan ketinggian 1.689 meter dari permukaan laut, Gunung Soputan di Minahasa Selatan dengan ketinggian 1.783 meter dari permukaan laut, Gunung Lokon dan Gunung Mahau di Kota Tomohon dengan ketinggian di atas 1.579,6 dari permukaan laut. Sedangkan di Kepulauan Sangihe dan Sitaro, terdapat Gunung Karangetang dan Gunung Awu. Gunung api teraktif di daerah ini, selain sebagai potensi bencana, juga dapat dijadikan sebagai potensi wisata.

Saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, para mahasiswa diminta untuk lebih berani melaporkan kekerasan seksual yang dilihat, didengar, atau dialami. Demikian disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A Arifa Fauzi. Menurutnya, keberanian melapor dapat mempercepat korban memperoleh pendampingan sekaligus mencegah munculnya korban berikutnya. Ia juga menambahkan mahasiswa berperan penting untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Sebagai calon pemimpin masa depan, mahasiswa harus berani mencegah dan melaporkan setiap tindakan kekerasan seksual. Arifa juga mengapresiasi Universitas Islam Negeri UIN Raden Mas Said Surakarta yang memperkuat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Sebanyak 3.430 buku saku pencegahan kekerasan seksual dibagikan kepada mahasiswa baru UIN Raden Mas Said Surakarta. Hal ini mengantarkan UIN Raden Mas Said Surakarta meraih penghargaan rekor MURI. Buku ini bukan sekedar dipegang, tetapi harus dipelajari agar mahasiswa memahami pencegahan kekerasan seksual. Mahasiswa juga perlu saling mengingatkan pesan-pesan penting yang terdapat dalam buku tersebut. Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta Toto Suharto mengatakan kampus terus memperkuat sistem perlindungan mahasiswa. Ini dilakukan melalui Satgas PPKS, Pusat Studi Gender dan Anak, serta layanan digital kampus.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

0: coronavirus for hay fever, you could be helping to spread this highly contagious and deadly virus.
1: Aku teringat, dulu aku selalu berpikir aku sudah cukup besar untuk tinggal di kos. Aku berpikir di kos tidak terlalu banyak aturan seperti di rumah. Aku benar-benar merantau dan ngekos sekarang, mencari ilmu dan kebebasan yang kubayangkan. Tapi sekarang pun tidaklah bebas. Aku memang di kos, bukan di rumah yang kuanggap penuh aturan. Aku tidak bisa kemana-mana. Sekarang aku berteman sepi. Aku jadi rindu keramaian suara ibu memarahiku, ayah yang menegurku ketika aku pulang telat tanpa kabar. Kini aku tidak bisa pulang, walau betapa rindu sekali aku pada mereka.
0: But if you're not sure if you're having difficulty breathing, then you really should get in touch.

Ibu, ku tahan rindu ini untuk kesehatanmu, karena untuk saat ini, tidak pulang adalah wujud cinta dan baktiku. Insya Allah, badai akan mereda.

masalah, serta tips-tips untuk mengatasi masalah tersebut. Solusi yang diberikan juga didapat dari orang-orang yang memiliki masalah dan pengalaman yang sama. Ketika membaca buku ini, rasanya seperti ada yang berkata, tidak apa-apa kalau Anda sedang tidak baik-baik saja. Tidak usah pura-pura, Anda tidak perlu terlalu keras dengan diri sendiri. Bacaannya mungkin sesuai dengan keadaan Anda sebagai orang yang sering berpura-pura untuk baik-baik saja. Melalui buku ini, Gwil Baewo juga memberitahukan kepada pembaca bahwa Anda tidak sendiri. Semua orang di dunia ini mengalami hal yang sama dan itu normal. Secara keseluruhan, buku ini menjadi bacaan yang direkomendasikan bagi Anda yang membutuhkan semangat dan motivasi. Cerita-cerita di buku ini akan membantu Anda untuk introspeksi diri, lebih memahami perasaan sendiri, terutama perasaan cemas atau negatif yang Anda rasakan.

Drama Radio Gelang Ibu, produksi RRI Samarinda, dengan para pemeran M. Fadel sebagai Bapak, Maria Tulkiptia memerankan Ibu, Sela sebagai Deva, dan M. Ilham Yafi sebagai Yafi.

0: sudah jadi, Bu, beli perhiasannya?
1: Sudah, Pak. Sekarang harga emas tambah naik, Pak.
0: Iya, Bu. Tadi malam itu Bapak coba googling. Emas sekarang ini memang di atas 2 jutaan per gramnya ya, Bu?
1: Iya, Pak. Tapi nggak apa-apalah. Lumayan kan? Sedikit-sedikit kita nabung, terus dibelikan emas.
0: Kalau orang tahu, dikira kita orang kaya loh, Bu.
1: Pak, emas ini buat investasi, bukan buat ibu pakai ganti-ganti.
0: Makasih ya, Bu. Ibu sudah pintar atur uang belanja yang gak banyak itu.
1: Kan 10 ribu di tangan istri yang tepat, Pak.
0: Tapi kan gak cukup, Bu, belanja 10 ribu sehari.
1: Ya enggak lah, Pak.

0: Bu, perhiasannya dipegang-pegang terus. Kalau memang mau, pakai aja, Bu.
1: Enggak, Pak. Ibu bukan mau pakai. Ibu ini lagi lihat-lihat saja. Kayak enggak nyangka gitu loh, Pak. Kok bisa ya akhirnya terkumpul seperti ini?
0: Itulah hebatnya Ibu.
1: Pak, Bapak ingat enggak gelang ini?
0: Itu Ibu beli waktu Bapak dapat rapelan gaji, kan?
1: Iya, betul, Pak. Dan ini jadi emas termahal yang Ibu punya. Lumayan, Pak, 10 gram ini. Waktu itu harganya belum sampai 1 jutaan per gram.
0: Nah, kalau dijual lumayan tuh, Bu.
1: Pak, kalau belum perlu, ya nggak usah dijual dulu lah.
0: Bercanda, Bu. Ibu mau Bapak pakaikan gelangnya? Masa punya gelang nggak pernah dipakai?
1: Ibu pernah kok, Pak, pakai gelang waktu kondangan. Tapi ya Ibu tutup pakai lengan baju. Malu Ibu, Pak.
0: Ya, sesekali dipakai, Bu. Kan sayang juga, Bu. Punya perhiasan tapi gak pernah dipakai.
1: Ya, nantilah kalau perlu Ibu pakai.

0: Yavi, mau kemana?
1: Ibu mana, Pak?
0: Ibu? Oh, tadi lagi arisan tuh katanya tuh di RT.
1: Pak.
0: Kenapa?
1: Kayaknya Yavi gak bisa lulus tepat waktu.
0: Maksudnya?
1: Nambah 1 tahun lagi, Pak. Jadi harus siapin buat bayar SPP tambahan gitu.
0: Kenapa bisa seperti itu, Vi?
1: Soalnya ada beberapa mata kuliah yang harus diulang, Pak.
0: Nanti Bapak bicara sama Ibu dulu ya.
1: Makasih ya, Pak.
0: Ya, tapi janji, tambahan waktunya cuma 1 tahun ya.
1: Iya, Pak. Yavi janji. Maaf ya, Pak.
0: Ya, gelang ibu.
1: Kenapa, Pak?
0: Gak apa-apa.

0: Deva.
1: Pak?
0: Ini Ibu Deva.
1: Oh, Bapak kemana Ibu?
0: Bapak masih di masjid tuh. Kayaknya mau nyambung habis maghrib langsung isya.
1: Oh.
0: Kenapa?
1: Deva mau ngobrol sama Bapak Bu.
0: Memangnya ada apa Deva? Ini pasti ada apa-apa. Awal telpon aja gak pakai salam. Kayak orang buru-buru.
1: Bu, gak apa-apa kah kalau Deva bilang ini ke Ibu?
0: Ya bilang aja. Kalaupun nanti kamu cerita ke Bapak, Bapak akan tetap cerita ke Ibu.
1: Deva kena tipu Bu.
0: Astagfirullahaladzim. Kena tipu gimana?
1: Jadi ada klien pesan barang Bu. Ternyata bohong. Deva harus bayar ke supplier, tapi gimana mau bayar? Kan gak jadi beli.
0: Ya ampun, Dev. Berapa besarnya?
1: 20 juta, Bu.
0: 20 juta?
1: Iya, Bu. Kalau boleh, Deva minta tolong pinjam dulu sama Bapak atau Ibu. Ini Deva sambil usaha jual barangnya lagi, kok.
0: Iyalah, Deva. Nanti Ibu bicara sama Bapak dulu, ya.
1: Deva minta maaf ya, Bu. Harusnya di umur segini, Deva gak ngerepotin Ibu.
0: Ya sudah, gak apa-apa. Namanya juga musibah kan ya?

0: Pak.
1: Bu, ibu dulu deh.
0: Bapak aja.
1: Bu, Yati bilang belum bisa lulus tepat waktu, Bu. Jadi harus siapkan tambahan uang SPP dan kebutuhan lainnya. Ibu tadi mau bilang apa?
0: Deva itu kena tipu, Pak.
1: Kena tipu?
0: Iya, Pak, 20 juta. Gelang ibu, Pak, Bapak bantu jualkan ke toko emas ya.
1: Bu.
0: Gak apa-apa, Pak, ini saatnya gelang ini berguna. Malah sepertinya harus ditambah dengan perhiasan lain.
1: Gak apa-apa, Bu.
0: Gak apa-apa lah, Pak. Besok Bapak bantu jualkan ya. Lumayan, Pak, harga emas lagi naik.
1: Ibu pasti sedih ya.
0: Gak apa-apa, Pak. Mungkin sudah waktunya. Kan ibu bilang buat investasi.
1: Kalau ini jadinya buat dana darurat, Bu.
0: Iya, Pak. Gak apa-apa deh.
1: Kira-kira ibu bisa beli lagi gak ya?
0: Ya, mudah-mudahan ya, Pak, ya.

0: Yapi, SPP-nya sudah disiapkan ya?
1: Oh, terima kasih ya Pak. Maaf sudah ngerepotin Bapak.
0: Bapak, bilang terima kasih sama Ibu juga tuh.
1: Iya. Terima kasih ya Ibu. Maaf ya, Yavi lulus lebih lambat dari yang semestinya.
2: Iya Yavi, manfaatkan dengan baik waktu tambahan ini ya.
1: Iya Bu, pasti. Maafin Yavi ya Bu.

0: Assalamualaikum, Deva.
1: Waalaikumsalam, Ibu. Wah, ada Bapak juga. Tumben VC.
0: Bapak kangen katanya.
1: Memang iya, Pak.
2: Deva, tetap semangat ya. Lain kali lebih hati-hati.
1: Iya, Pak. Ini jadi pelajaran buat Deva.
0: Uangnya nanti Ibu transfer ya.
1: Memang ada uangnya, Bu?
0: Ada.
1: Makasih banyak ya, Ibu.
0: Bilang terima kasih juga tuh sama bapak kamu.
1: Terima kasih, Pak. Maaf, Deva bikin repot.
2: Ya, sama-sama.

Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di hari ini di Manado Sore. Nah, tadi kita sudah hadirkan drama radio di ruang dengan Anda pendengar, dan semoga hari ini jadi makin lebih semangat gitu ya, terus mendengarkan Pro 1 Manado. Dan yang pasti setelah ini akan kita hadirkan mimbar agama Kristen gitu ya, ada banyak gedung pujian untuk umat Kristiani dimanapun berada. Nanti akan kita hadirkan saat lagi di ruang dengan Anda sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan saya Lin Salviani langsung undur diri dari ruang dengan Anda. Tentunya setelah ini akan ada Michael Cia yang kamar-kamar Anda pendengar nanti di Manado malam ya. Terima kasih sekali lagi kebersamaannya. Selamat menikmati kebersamaan-bersama keluarga dan selamat merayakan pengucapan untuk kota Manado dan sekitarnya. Dan tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Kita hadirkan di ruang dengan Anda mimbar agama Kristen.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mufnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
2: Kalau secara informal ada ya? Secara informal memang sebagai negara tetangga kan yang melalui Pak Menlu ada komunikasi. Jadi juga Pak Menlu cerita juga ke kami.
0: Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah berkomunikasi dengan negara tetangga terkait dengan kabut asap di Kalimantan. Jerman mendorong Amerika Serikat berperan aktif dalam diplomasi damai di Ukraina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Urusan Logistik atau Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi NTT yang didistribusi bantuannya dipercepat oleh BNPB ke wilayah terdampak bencana. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
3: Bantuan pangan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dinyatakan tetap aman. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut pihaknya telah menyiapkan stok beras sekaligus tambahan pasokan dari sejumlah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat. Dengan tambahan tersebut, total stok beras yang diproyeksikan tersedia di NTT mencapai sekitar lebih dari 93.000 ton.
1: Hingga total kebutuhan NTT, mulai dari bantuan bencana alam, antisipasi tambahan bencana alam, termasuk bantuan pangan 3 alokasi, totalnya kami hitung lebih kurang 46.368 ton. Stok beras di NTT yang seperti kami jelaskan tadi adalah 26.336 ton, dan Mufnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
3: Sementara itu, BNPB mencatat distribusi bantuan logistik terus dilakukan melalui jalur udara, darat, dan laut. Hingga 21 Agustus, total bantuan logistik yang disalurkan sejak awal gempa mencapai 776 ton. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan menyebut bahwa distribusi bantuan dipusatkan melalui pos pendamping logistik nasional dengan pengiriman menuju Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere.
4: Operasi distribusi bantuan terpusat berada di Gedung Halim Perdana Kusuma. Gedung ini dikelola Pos Pendamping Logistik Nasional. Distribusi pengiriman ditujukan di Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere. Total distribusi bantuan dari Pos Pendukung Logistik Nasional pada hari ini, 21 Agustus 2026, berjumlah 65 ton. Menuju Maumere 20 ton, dan menuju Labuan Bajo 45 ton. Total bantuan logistik sejak tanggal 15 sampai 21 Agustus 2026 berjumlah 776 ton.
3: Di sisi lain, Bulog juga berkoordinasi dengan BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan pangan sampai kepada masyarakat dan pengungsi yang membutuhkan. BNPB juga memastikan pendataan kebutuhan masyarakat terus dilakukan agar bantuan dapat disalurkan hingga ke titik akhir dan menjangkau warga yang terdampak. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Indonesia memastikan berkomunikasi dengan negara tetangga yang terganggu dengan asap kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
5: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan menjadi perhatian pemerintah karena dampaknya tidak hanya dialami oleh masyarakat Indonesia, tetapi asapnya juga dirasakan oleh negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi memastikan pemerintah Indonesia telah berkomunikasi baik secara formal maupun informal kepada negara tetangga mengenai asap dari karhutla. Komunikasi diantaranya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Penjelasan disampaikan Menteri Prasetyo Adi kepada wartawan di Jakarta siang tadi.
2: Kalau secara informal ada, kalau informal memang sebagai negara tetangga kan ini melalui Pak Menlu ada komunikasi, tadi juga Pak Menlu cerita juga tuh kami.
5: Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan kebutuhan untuk penanganan karhutla di Kalimantan mulai dari helikopter hingga pembuatan sumur bor.
6: Semua dimaksimalkan nanya kekurangannya apa aja seperti untuk bombardir ya apa water bomb gitu ya, ada operasi modifikasi cuaca, penambahan pasukan ya, peralatan lainnya untuk pompa, beliau nugaskan juga Menteri PU diantaranya dan Menteri Pertanian untuk pompa lebor, sumur bor TNI itu sumur bor.
5: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan. Ratas dilakukan di Pontianak, Kalimantan Barat dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Presiden Prabowo ingin memastikan pelaksanaan pemadaman titik api lebih maksimal. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polresta Palangkaraya berhasil menangkap dua pelaku pembakaran lahan di Jalan Giobos yang mengakibatkan kebakaran lahan di dekat permukiman. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
7: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat.
8: Pihak Polresta Palangkaraya menangkap dua orang pelaku pembakaran lahan di kawasan Jalan Giobos 14 Kota Palangkaraya. Kedua pelaku masing-masing berinisial AB alias Icong, 34 tahun dan W, 41 tahun. Penangkapan ini dilakukan setelah video kebakaran lahan di wilayah tersebut viral di media sosial dan menarik perhatian publik. Kasatreskrim Polresta Palangkaraya Kompol Eka Palti AP Hutagaul membenarkan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang disertai rekaman video kebakaran lahan viral di media sosial. Video tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian dengan melakukan penelusuran di lapangan, termasuk mengumpulkan keterangan dari para saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian.
7: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat untuk melakukan penyelidikan di seputar TKP tersebut yang mana itu di Giobos 14. Berdasarkan penyelidikan, penyidik menanyakan tersebut, Icung dalam kegiatannya membakar itu bersama Wawan, Bapak Meme, yang mana tidak lain tidak bukan adalah abang ipar yang ini hasil, abang iparnya sendiri. Adapun lahan yang dibakar tersebut punya Wawan dan belakangnya Icung.
8: Karhutla juga begitu masif di Kabupaten Kota Waringin Timur. Bupati Halikinor menduga karhutla yang terus bermunculan di wilayahnya tidak seluruhnya terjadi secara alami. Kecurigaan itu muncul karena titik api baru terus ditemukan, bahkan di tengah gencarnya upaya pemadaman oleh petugas gabungan. Oleh karena itu, Halikinor berharap masyarakat ikut mengambil peran dalam penanganan karhutla. Menurutnya, pemerintah dan petugas tidak akan mampu mengawasi seluruh wilayah Kota Waringin Timur tanpa dukungan dari masyarakat.
9: Berjibaku siang sampai malam ini, tapi memang kita juga, ini makanya saya minta bantuan masyarakat juga sambil memonitor lingkungan masing-masing, jangan-jangan ada yang memang sengaja membakar, karena setelah padam ternyata di sebelah itu tetap muncul lagi api. Nah ini kan mungkin juga itu api dibawa oleh angin atau apa, kemungkinan itu ada, tetapi juga indikasi itu ada kemungkinan disengaja.
8: Sebelumnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut ada total 1487 titik panas atau hotspot karhutla yang terdeteksi di wilayah Kalimantan dan terbanyak di Kalimantan Tengah sebanyak 767 titik. Daftar titik karhutla Kalimantan itu berdasarkan data pemantauan terbaru dari satelit NOAA 20. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Polda Riau menurunkan tim untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan atau Kabupaten Palalawan yang apinya dilaporkan belum padam. Santi Yunas menyampaikan laporannya.
10: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kerumutan, Kabupaten Palalawan hingga kini masih dalam penanganan. Api yang telah membakar kawasan tersebut sudah memasuki pekan ketiga. Kepala Daops Manggala Agni Rengat Sidik mengatakan pihaknya masih fokus melakukan pemadaman, terutama di bagian kepala api yang menjadi titik utama penyebaran kebakaran. Menurutnya, upaya pemadaman masih menghadapi kendala karena petugas belum dapat menembus lokasi kepala api dan kondisi tersebut disebabkan belum tersedianya akses menuju titik kebakaran.
11: Posisi per hari ini kondisi kepala api aktif itu masih tersebar ya Mbak. Artinya memang potensi meluas masih cukup tinggi. Penanganan kita hari ini dari Manggala Agni itu 2 tim dari Daops Rengat ditambah 1 tim dari Daops Siak dan juga diperkuat oleh tim Satgas lain tentunya. Ada teman-teman BPBD, terus teman-teman RPK perusahaan dan juga TNI Polri. Kondisi angin di lokasi itu kencang sekali, berputar-putar juga, dan juga kondisi bahan bakar yang menumpuk ditambah dengan cuaca kering ini sangat kering, itu penjalaran api bisa sangat cepat sekali di sana, Mbak.
10: Sementara itu, Polda Riau mengerahkan tim kesehatan dan psikologi ke Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Palalawan sejak Sabtu kemarin sebagai bagian dari operasi kemanusiaan bagi masyarakat dan petugas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Kabak Ops Polres Palalawan AKP Yul Hairi mengatakan sebanyak 13 personil di Dokes Polda Riau diterjunkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak asap serta personil gabungan yang selama sepekan terakhir berjibaku melakukan pemadaman.
12: Memberikan bantuan kesehatan pada masyarakat yang terdampak oleh asap atau kebakaran hutan yang terjadi di Dusun Aur Kuning, Kecamatan Kerumutan selama 24 hari ini. Kemudian juga kami menjadikan posko untuk cek kesehatan dan tim kesehatan Polda Riau juga door-to-door rumah ke rumah warga yang terdampak oleh kabut asap di seputaran desa dari air hitam Aur Kuning tersebut. Kemudian kami juga melaksanakan pengecekan kesehatan terhadap pemadam kebakaran atau tim pemadam yang berjibaku di lokasi titik api, dicek seluruhnya kesehatan oleh tim Dokes Polda Riau dan juga diberi obat-obatan.
10: Selain di Kerumutan, tim trauma healing Polda Riau direncanakan bergerak ke desa-desa lain di Kabupaten Palalawan yang masih terdampak karhutla dan memiliki kualitas udara yang buruk. Dari Kabupaten Palalawan, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Femi Asti Yovani menyampaikan laporannya.
13: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terpantau masih ada di beberapa wilayah di Provinsi Riau dengan terbesar terdapat di Kabupaten Palalawan, tepatnya di Kecamatan Kerumutan yang menimbulkan kabut asap. Dengan kondisi itu dan membantu masyarakat yang terdampak asap akibat karhutla, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menyebutkan pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota atau wilayah yang terdampak. PLT Gubernur mengatakan masker dan oksigen tidak hanya diberikan kepada masyarakat, tetapi juga petugas atau personil yang melakukan pemadaman di lapangan. Jangan sampai petugas yang bekerja sakit akibat menghirup asap. PLT Gubernur menuturkan jika stok yang ada kurang, maka pemerintah provinsi juga meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk tambahan masker dan oksigen.
14: Nah, ini yang cukup kita perlu waspada, kita jangan sampai nanti kita terlena dan kita beri dukungan full kepada tim juga di lapangan, dan kita juga menambah peralatan juga dan menambah kekuatan juga. Satpol PP pun kita berangkatkan, dan begitu juga Kadiskes juga kita minta bantuan juga, semua kita persiapkan di sini juga, seperti masker, oksigen, semua ini kita bawa nanti ke pusat, dan kita bawa juga toilet portable juga. Tolong semua personil itu diberikan masker, jangan nanti mengatasi ini juga mereka yang sakit. Nah, ini yang perlu kita antisipasi.
13: Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menjelaskan, untuk stok masker yang tersedia saat ini sebanyak 110 ribu dan sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan 10 ribu masker. Meski sebelumnya Kabupaten Pelalawan meminta 18 ribu masker, namun penambahan akan dilakukan setelah melihat kondisi di lapangan. Selain masker, oksigen konsentrat sebanyak 2 unit juga sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan.
15: Hari kemarin kita punya 120 ribu masker dan sudah kita dropping ke Pelalawan 10 ribu kemarin. Permintaan Pelalawan memang 18 ribu, tapi kita tengok perkembangan. Kalau itu nanti kebutuhan 10 ribu itu sudah menipis, kami akan dropping lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah kontak dari Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk memintakan ibu hamil dan bayi yang terdampak. Ya, nanti kita mau kita support makanan tambahan PMT. Ya, kita sudah petakan di kota kita yang ada.
13: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menambahkan pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk melakukan pemetaan terhadap ibu hamil dan bayi yang terdampak karhutlah untuk diberikan makanan tambahan. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kementerian Pertanian memastikan stok bawang merah nasional dalam kondisi aman. Aji Permono menyampaikan laporannya.
16: Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman. Untuk bawang.
17: Kementerian Pertanian atau Kementan menyebut bahwa ketersediaan bawang merah di tingkat nasional hingga saat ini dalam kondisi aman. Pasokan bawang merah dipastikan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Perbenihan Dijen Hortikultura Kementan, Muhammad Agung Sunusi, saat menghadiri panen raya bawang merah di Bulak Parangtritis Kabupaten Bantul Kamis siang. Ditemui usai kegiatan, Agung menyatakan, pemerintah selalu melakukan evaluasi rutin terkait perkembangan inflasi secara nasional. Pemantauan pun dilakukan secara menyeluruh terhadap stok dan harga bahan pangan. Agung menambahkan, salah satu indikator kondisi pasokan bawang merah nasional dapat dilihat dari harga di tingkat produsen. Ia menilai bahwa ketersediaan dan kebutuhan pasar saat ini masih dalam keadaan seimbang.
16: Kami setiap hari Senin rapat inflasi dengan Bapak Menteri Dalam Negeri, melihat tren nasional masih aman ketersediaannya, terlihat dari angka harga di tingkat produsen masih aman di angka 25.000 sampai 30.000. Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman untuk bawang merah.
18: Sebenarnya tidak ada impor lagi Pak bawang.
16: Wah, kalau bawang merah malah kita ekspor Mas. Kita sudah ekspor bawang merah.
17: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengungkapkan bahwa bawang merah merupakan salah satu sumber kesejahteraan warga, terutama di wilayah selatan. Terbukti, produksi bawang merah Bantul menjadi penyumbang tertinggi pasokan bawang merah di daerah istimewa Yogyakarta.
19: Di mana hortikultura bawang merah ini menjadi salah satu andalan pertanian di Kabupaten Bantul yang berkontribusi terhadap total produksi DIY sebesar 70%. Bahwa sektor pertanian di Bantul ini telah kita nyatakan sebagai salah satu sektor strategis, satu dari tiga sektor ekonomi strategis di Bantul, yaitu industri, pertanian, dan pariwisata.
17: Selain produksi yang tinggi, harga bawang merah di tingkat petani saat ini juga cukup baik. Berada di angka Rp18.000 per kilogram, keuntungan yang didapat juga cukup tinggi.
0: Kemendikdasman menyoroti tantangan Indonesia dalam pemenuhan gizi anak, di mana ada anak kekurangan gizi karena faktor kekurangan pangan, dan sebagian lainnya makan terpenuhi namun tidak bergizi. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
20: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasman mendorong edukasi gizi dan kebiasaan hidup sehat menjadi bagian integral dari budaya sekolah. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasman Tatang Mutakin dalam peringatan 10 tahun program Nutrition Goes to School NGTS di Jakarta hari ini. NGTS sendiri diinisiasi oleh SEAMO, Regional Center for Food and Nutrition. sejak tahun 2016. Menurut Tatang, gizi yang baik dan pendidikan berkualitas merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ia mengatakan peserta didik membutuhkan kondisi tubuh yang sehat dan asupan gizi yang cukup sehingga mampu belajar secara optimal. Di sisi lain, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan, sikap serta kebiasaan hidup sehat yang dapat menjadi bekal anak hingga dewasa.
1: Jadi bahwa hal yang paling penting dalam konteks Indonesia saat ini terkait

0: Senior Direktur SEMEO, Regional Center for Food and Nutrition, Profesor Rini Sekartini mengatakan pada INJITA sekitar 2.400 sekolah lewat kepemimpinan kepala sekolah dan guru menjadi motor edukasi dan praktik baik gizi di sekolah. Implementasi juga termasuk dengan membuat kebun hingga peternakan yang hasilnya dapat digunakan oleh anak-anak di sekolah tersebut untuk mendapatkan asupan nutrisi yang baik.
1: Bukan hanya sekedar edukasi, tapi juga praktek baik yang bisa dilakukan oleh terutama sekolah, ya. Karena motornya ada di sekolah dan dipelopori oleh para guru dan kepala sekolah. Jadi ada semuanya bervariasi, bukan hanya edukasi, tapi juga implementasi seperti ada membuat kebun, ya, kemudian ada peternakan yang hasilnya bisa digunakan oleh anak-anak tersebut.
0: Melalui program gizi untuk prestasi, Kemendikdasmen bersama dengan SEMEO, Regional Center for Food and Nutrition, terus memperkuat kapasitas tenaga pendidik guna mewujudkan lingkungan sekolah dan madrasah yang sehat, serta membentuk generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jerman mendorong Amerika Serikat untuk berperan aktif dalam upaya diplomasi damai terkait konflik di Ukraina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul mengatakan upaya negosiasi dan diplomasi Amerika Serikat sangat penting mengingat Ukraina yang masih menghadapi konflik dengan Rusia yang merupakan negara dengan kekuatan militer besar. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Aston Villa menargetkan 3 poin saat bertandang ke markas Brighton and Hove Albion dalam laga perdana Liga Premier Inggris musim 2026-2027. Indra Virgiantara melaporkan.
3: Aston Villa akan jalani laga tandang pada pertandingan Liga Premier Inggris dengan menghadapi Brighton and Hove Albion di Stadion Amex malam nanti. Pelatih Aston Villa Unai Emery menargetkan 3 poin pada laga tersebut. Emery menegaskan timnya harus siap menangani segala skenario permainan yang terjadi pada pertandingan nanti. Fokus 100% dan kerja keras sepanjang 90 menit disebutnya sebagai kunci utama untuk meraih kemenangan dari tuan rumah.
4: Ready for everything, we must be.
3: Kita harus siap untuk segalanya. Kita harus fokus 100% dan bekerja keras selama 90 menit seperti yang kita lakukan tahun-tahun sebelumnya. Target utama di hari Minggu ini adalah bersaing dan memberikan yang terbaik selama 90 menit demi 3 poin tersebut.
4: In 90 minutes for those 3 points.
3: Meski begitu, Villa memasuki musim baru dengan kehilangan sejumlah pilarnya pada bursa transfer. Morgan Rogers, Yuri Tillemans, Ezri Konsa, dan Lucas Digne sudah tidak lagi menjadi bagian dari skuad. Selain itu, Unai Emery juga harus memutar otak karena badai cedera. Amadou Onana dan Johan Manzambi dipastikan absen. Sementara Joe Gomez mengalami cedera betis saat menghadapi Paris Saint-Germain di Piala Super Eropa. Sementara itu, tuan rumah Brighton and Hove Albion masuki musim baru dengan wajah yang lebih segar setelah ditinggal 2 pemain senior, James Milner yang pensiun dan Danny Welbeck yang bergabung dengan Chelsea. Pelatih baru Brighton Fabian Hurzeler optimis timnya mampu meraih hasil positif pada laga nanti setelah menuai hasil imbang di Conference League.
5: Yeah, overall good.
3: Ya, secara keseluruhan hasilnya bagus. Menurut saya tentu saja ini bukan hasil yang kami harapkan, tetapi juga bukan hasil yang buruk. Kini segala hanya ada di tangan kami. Kami telah melalui perjalanan panjang. Semuanya berjalan lancar dan setiap pemain kembali dalam kondisi yang baik. Jadi menurut saya itulah hal yang paling penting. Sekarang kami bisa fokus pada pertandingan melawan Villa karena ini ada kesempatan yang sangat bagus. Ada 2 pertandingan kandang di hadapan para pendukung kami. Jadi kami sangat menantikannya. Pertandingan ini juga mempertemukan 2 tim yang sama-sama tampil di kompetisi Eropa musim ini. Brighton kembali mengakhiri musim lalu di papan atas dengan finish di posisi ke-8 untuk kedua kalinya secara beruntun. Hasil tersebut mengantarkan The Seagulls lolos ke UEFA Conference League dan menjalani debut mereka di kompetisi itu dengan hasil imbang 0-0 saat bertandang ke Tromsø, Norwegia. Demikian Indra Firdiantara, Pro3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Iya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Talaut. Di malam hari ini, waktu sudah menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Sekarang sudah lepas dari sudah 11 menit ya, sudah lewat 11 menit di malam hari ini. Dan seperti biasa di setiap jam 9 malam atau pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Tengah, kita ada di acara Ruang Rindu. Dan untuk edisi malam hari ini, hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026, Anda akan Iren temani bersama lagu-lagu lawas yang akan membangkitkan kenangan Anda bersama orang-orang terkasih. Dan pendengar, apabila Anda ingin bergabung bersama kami, silakan melalui line telepon, SMS maupun WhatsApp di 0813 4749 4180.

Dan tadi pendengar, perjumpaan kita di acara Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini telah dibuka dengan satu lagu dari Reza Artamevia featuring Masaki Ueda dengan Biar Menjadi Kenangan. Dan di belakang kita sudah ada Krisye featuring Vina Panduwinata yang sudah menunggu untuk dihadirkan di ruang dengar Anda dengan lagu Kisah Insani. Dan ini dia pendengar, lagu Kisah Insani dari Krisye featuring Vina Panduwinata di ruang dengar Anda di Pro 1 RRI Talaut 101,2 MHz.

Ya, pendengar, sekarang Iren mau membacakan satu chat yang masuk. Selamat malam dan selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu, mau request lagu My Love dari penyanyi Rosie dan Andres. Lagu ini buat semua jo pendengar RRI Pro 1 Talaut di mana saja berada, salam kompak, persahabatan selalu, dan buat host selamat bertugas sampai selesai penyiaran dengan harapan tetap diberkati bersama keluarga yang ada di rumah. Amin. Dari Pak Kris di Tamako. Ya, ini lagunya sudah Iren sediakan, lagu yang berjudul My Love yang dinyanyikan oleh Rosie dan Andres.

Iya, itu tadi pendengar satu lagu yang direquest oleh Pak Chris di Tamako yang dinyanyikan oleh Rosie featuring Andres dengan judul My Love. Ya, Pak Chris, sudah Iren putarkan ya lagu yang direquest dan selamat beristirahat bersama keluarga supaya besok hari Senin menyambut hari baru bisa mendapat tenaga, mendapat semangat yang baru. Dan juga selamat hari Minggu untuk Pak Chris bersama keluarga. Dan pendengar, di belakang kita sudah ada Betaria Sonata dengan Sejak Aku Jumpa Kamu yang akan hadir sesaat lagi di ruang dengar Anda.

0: Doa dan harapan ada sehat-sehat bersama keluarga.
1: Sehat-sehat. Oke.
0: Okay. Lanjut. Mm-hmm. Yang kedua ada siapa yang belum
1: tacumu.
0: Salam yang tacumu balas salam dang.
1: Betul.
0: Yang tadi kata malam. Pak Aco, Pak Aco yang di Bolmut atau di mana itu so ganti le.
1: Boltara.
0: Boltara. Napa salam dari Bu Ratna. So salam balik ya. Salam kompak persahabatan selalu. Dan yang terakhir ada Cliff jadi motoling dapat salam juga.
1: Iya.
0: Itu Jo, buat orang Pebung Mai. Terima kasih. Selamat malam.
1: Selamat malam. Terima kasih Ibu Ratna yang ada di Singkil. Ya, sudah mewakili juga Manado Utara ya. Oke, salam kompak untuk keluarga, salam juga untuk semua yang ada di Singkil. Apa kabar Kak Nanang yang ada di Wonasa juga ya, selamat malam kalau lagi monitor, salam kompak. Ada Ibu Esti Tuna, ada Torang P, Bunda Kasanova, selamat malam. Pak Sartono, Ibu Feni, Puncak Kombos, anak-anak dan cucu-cucu juga selamat malam, salam kompak-kompak juga. Pak Li Tuminting, aduh sabar Pak Li ya. Sudah ada dua lagu soalnya ini Pak Li. Nanti bisa ikutan gabung lagi nanti ya. Ada Ibu Murija Latif, Ibu Ija, apa kabar yang ada di Kampung Islam Tuminting. Semoga ada sehat-sehat bersama keluarga ya. Selamat menikmati istirahatnya. Anak-anak cucu-cucu juga salam kompak ya buat Ibu Murija Latif dan keluarga. Ibu Yoga Pepangki juga selamat malam yang ada di Tuminting ya. Selamat malam, salam kompak selalu.

Panbers katanya. Oke, kita ke dua lagu dulu. Ada Dewi Purwati, Dirimu Adalah Diriku. Kemudian disusul Inka Christy, Nyanyian Suara Hati.

0: ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke EE kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin.
1: Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
4: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

0: Oke, itu tadi ada Inka Kristi dengan nyanyian hati ya. Kita masih lanjutkan lagi lain telepon, saya buka kembali Pro 1. Selamat malam.
1: Selamat malam Bung Aik.
0: Selamat malam Pak James. Waduh, kenapa baru dapat dengar ulang ini Pak James?
1: Iya, kan antena baru diperbaiki bilang dari RRI.
0: Oh,
1: jadi
0: iya, betul.
1: Desa Winora
0: 8,2 ya.
1: Baru kemarin dapat.
0: Tapi kan sebenarnya kan walaupun 88,2 tidak bisa, bisa melalui RRI Play, RRI digital. Iya kan, bisa di-download ya, di ponsel sebenarnya. Tapi enggak apa-apa.
1: Tapi karena mungkin ada kesibukan. Paling enak memang monitor pakai radio.
0: Oh.
1: Sambil kerja. Jadi kalau kita kerja bengkel kan, radio kan sembai. Tinggal pakai HP kalau mau telepon. Tapi kalau yang seperti digital tadi kan berarti mesti di tangan terus. Jadi agak ribet seperti itu.
0: Oh, gitu ya. Oke, baik. Pak James, ya kalau Pak James bagaimana kira-kira topik kita malam hari ini? Gimana Pak James?
1: Untuk kembali ya.
0: Kalau waktu yang bisa diputar yang kembali. Pak James ya, suka
1: Pak James
0: apa?
1: Mau So, sempat dulu kan merokok sampai minum-minum. Jadi kalau waktu terulang kembali, mau stop mah itu.
0: Oh, ya.
1: Nggak melakukan lagi,
0: berhenti,
1: semenyesal maksud.
0: Berhenti merokok begitu ya.
1: Tapi kan sudah terjadi.
0: Tapi kan masih bisa berhenti kan sekarang? Bisa berhenti.
1: Masih bisa, tapi menyesal lagi itu sempat.
0: Oh, maksudnya kalau tahu begitu dari dulu nggak begitu ya? Nggak merokok
1: iya,
0: maksudnya?
1: Iya, begitu. Nggak merokok, nggak minum, nggak ugal-ugalan.
0: Baik Pak James. Oke, saya hibur Anda malam ini berarti ya? Iya, iya, siap.
1: Beda-beda kan?
0: Iya, saya paham.
1: Pak James punya pendapat seperti itu.
0: Oke, sip. Oke, kalau gitu Pak James, malam ini Pak James kira-kira lagunya apa ini Pak James?
1: Kalau mancanegara bisa?
0: Boleh, apa lagunya? Request sendiri.
1: James pilih Don't Forget.
0: Don't Forget. Oke.
1: Dari Bee Gees ya?
0: Bee Gees, Don't Forget to Remember ya.
1: Don't Forget.
0: Iya.
1: Lagunya bagus.
0: Oke, okay, Don't Forget to Remember. Oke, baik.
1: Iya.
0: Silakan Pak James, kirim untuk siapa?
1: Pertama-tama Pak James berterima kasih Bung Mike. Yang dapat James ke telepon.
0: Iya.
1: Dari Desa Winorangan ini sering aktif. Dan radionya sudah seperti yang lalu lagi. Ini sudah kembali normal.
0: Oke.
1: Terima kasih RRI.
0: Iya.
1: James mau salam. Mungkin sebanyak salam enggak sempat Pak James salam karena monitor lagi ada gangguan, ini lagi baru normal. Pak James balas salam pertama. Yang ada di YouTube dulu.
0: Yang di mana?
1: Yang di Girian.
0: Oh, Girian. Iya.
1: Ada Ibu Sterlita ya?
0: Iya, betul.
1: Masih sehat mungkin? Harapan dulu itu dari Pak James untuk Ibu Sterlita. Keseluruhnya keluarga yang jadi Girian. Ini salam dari Desa Pranyan, dari Pak James. Untuk Ibu Sterlita, semoga keluarga dalam keadaan baik. Dan yang kedua, ada Pak Raiko, yang ada di Desa Lelem. Selamat malam Pak Raiko. Ini Pak James lagi. Salam balik untuk Pak Raiko. Semoga Pak Raiko dalam itu keadaan sehat. Keadaan baik di Desa Lelem. Disana dengan keluarga. Yang terakhir, ada Jo yang jadi Kota Tomohon.
0: Tomohon, siapa?
1: Baru lewat tadi Ibu Sheni.
0: Oh, Ibu Sheni. Oke.
1: Ibu Sheni. Selamat malam Ibu Sheni. Ini tuh salam dari Pak James dari Desa Winorangan. Semoga Ibu Sheni dalam keadaan sehat. Keadaan baik bersama dengan karyawan-karyawati di desa, di Kota Tomohon. Dan untuk yang lain-lain nanti besok malam
0: baku-baku ganti.
1: Terima kasih Bu Mike.
0: Oke.
1: Iya, baku ganti.
0: Iya. Siap.
1: Terima kasih Bu Mike. Selangkap di speaker telepon dari Winorangan.

0: Lincah kan?
1: Iya, ada balumpah.
0: Oke, baiklah. Bu Aco, ya kalau Bu sendiri bagaimana dan kalau sesuai topik, gimana?
1: Caranya ya, tadi boleh putar ulang.
0: Selain bersama keluarga nih, selain bersama keluarga, apa? Om Aco mau suka apa?
1: Ibarat sehelai kertas itu Bu Mike, kan mulanya putih bersih.
0: Oh.
1: Dan kalau boleh balik lagi, Bu Aco mau tulis barang-barang baik di kertas itu, bukan rubah sekarang ini, Dang.
0: Oh, jadi so kotor sekarang tuh kertas, Dang?
1: Halo?
0: Iya, jadi sekarang tuh kertas so kotor, Dang?
1: So kotor? Jadi, so kacau deh tulisan.
0: Aduh.
1: Nah, juga kalau boleh mau balik di masa lalu itu Bu Mutaka tuh paling ada Lego tadi itu Halo?
0: Iya.
1: Iya. Pokoknya kalau boleh balik memang Bu Mutaka tuh paling yang ada putus tadi itu.
0: Angin jadi keras ada bawa itu.
1: Hah?
0: Angin keras ada bawa kok itu.
1: Iya.
0: Terlalu kencang
1: tuh angin. Iya, biar buka laut malam udusu, no?
0: Begitu Oke.
1: Bagus ya, buka semua bayi.
0: Baiklah. Oke.
1: Okay. Lagu dulu.
0: Lagu apa?
1: Haryati Tantu Yahya.
0: Oh, Haryati. Oke, okay. Baik. Bukan Bunaken, Kang, ya. Oke.
1: Okay. Ya, lagu ini khusus pada Basalam tadi, Dang. Bang Bunaken. Selamat malam.
0: Iya.
1: Bunda Haryati yang ada di Bunaken dengar di lagu ini. Bu Aco kekiriman ini.
0: Iya.
1: Dan yang kedua, Dentu Rampi Usi tadi yang baru lewat. Selamat malam Usi.
0: Salam paling gir, Kang.
1: Semoga orang boleh bersama biar cuma di udara.
0: Iya, betul.
1: Dan yang paling terakhir, Dewa Batu apa? Dewi Batu yang ada di Girian. Mbak Esther Lita, selamat malam. Ini juga bagus ya, dia. Jangan marah, Kumang.
0: Aduh, kasih.
1: Kembali ke Bu Mai. Okay. Terima kasih, selamat malam.
0: Baik, terima kasih, selamat malam buat Bu Aco ya. Aduh, oke. Okay. Salam untuk keluarga juga ya. Semua pendengar setia yang ada di Boltara katanya ya. Ada torang P Pak Islan yang ada di Boroko juga, selamat malam Pak Islan. Kalau lagi monitor salam kompak selalu ya. Engku Rahul juga apa kabar ini Engku? Engku Rahul setidur ini karena besok sekolah toh. Setelah The Bee Gees dan Tanto Wiyahya, saya akan kembali sesi terakhir. Iya, line telepon sekali lagi, line SMS WhatsApp sekali lagi dikirim dari sekarang ya. Nanti sebentar ada sesi untuk membacakannya. Request lagu berbagi topik ya dan kirim salam juga ya. Yang pasti lagunya nostalgia.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.

0: Oke, akhirnya kita tiba di sesi terakhir. Sebelum saya bacakan WhatsApp yang sudah masuk malam hari ini ya, lain telepon masih saya kasih kesempatan untuk dua penelpon terakhir. Pro 1, selamat malam.
1: Pro 1, selamat malam.
0: Selamat malam, Pak Raiko.
1: Selamat hari ini.
0: Oke. Apa kabar ini orang Leilem?
1: Puji Tuhan, sehat selalu.
0: Sehat-sehat, oke deh. Baik, Pak Raiko, karena sudah sesi terakhir, Pak Raiko gimana kira-kira? Sesuai topik.
1: Topik, bagaimana topik?
0: Yeah. Judul topik. Jadi topik kita malam ini, selain keluarga ya, selain keluarga ini, bicara tentang kehidupan. Kalau waktu bisa, ya, waktu bisa diputar ulang, Pak Raiko inginnya apa? Mau suka bikin apa? Gitu.
1: Diputar ulang. Ya, ingin kembali ke masa muda.
0: Iya, kenapa di masa muda? Ada apa? Mau suka apa di masa muda?
1: Masa muda kan masa bebas. Ya kan? Tidak ada beban apa-apa, cuma memikirkan yang penting.
0: Mau suka bebas berarti ceritanya ini, Kang?
1: Iya, begitu.
0: Cuma ketuk sekarang kan seni boleh, toh?
1: Cuma seni boleh.
0: So, ada tanggung jawab. Kang? Ada
1: tanggung jawab.
0: Baiklah. Oke.
1: Oke.
0: Baik. Pak Raiko malam ini request lagu apa, Pak Raiko? Silakan.
1: Kita minta lagi tuh. I love you.
0: Hah? Sophie. Oh, Sophie, I love you. Oke.
1: Oke.
0: Baik.
1: Tentunya masalah perabot Michael makasih angkat telepon salam sehat selalu. Diberkati untuk tugas kita sepanjang malam hari ini.
0: Iya, terima kasih.
1: Sampai pulang ke rumah. Dengan selamat bertemu dengan keluarga kamu. Oke. Okay. Salam. Pertama, salam Bu Roslilem, salam dari Pak Raiko.
0: Iya.
1: Yang kedua, kita mau kasih selamat Ibu Els di Makalisong. Selamat malam Ibu Els, sama saya belum.
0: Belum, soalnya ada pada dengar lah ini.
1: Nah, istirahat sedih ya kan. Mungkin dah.
0: Kasih ada pengucapan. Ada kesibukan stok itu.
1: Kasih ada pengucapan.
0: Iya.
1: Oke, yang ketiga. Mau kasih selamat Ibu Isyen di Temuan. Selamat malam di sini, ini selamat dari para ikhlas, semoga sehat selalu. Diberkati untuk kehidupan sepanjang hari kan. Oke.
0: Iya.
1: Kembali ke bulan kan bertugas, selamat bertugas. Terima kasih, selamat malam, shalom.
0: Baik, terima kasih, selamat malam Pak Raiko ya. Sudah gabung malam hari ini. Salam hormat untuk keluarga. Saya ke penelpon terakhir Pro 1, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Nah, selamat malam
2: terakhir.
0: Dia. Nah, apa dia tuh bilang apa katanya di batu?
2: Awas dia ya.
0: Semua bagus kedu katu Kang.
2: Iya, orang harus fokus aja di rumah.
0: Iyo.
2: Kalau kita
0: saling menghibur jo Kang. Iya. Baik.
2: Memang
0: yang penting yang positif positif lah.
2: Rumah itu orang satu frekuensi kak. Pang bagus kedu ya.
0: Pang bagus kedu, oke. Baik. Karena sudah di sesi terakhir ini ya, kalau buat Ibu Esther Lita sendiri bagaimana dong sesuai topik?
2: Sesuai topik, kita ingin kembali ke masa kita masih masih sekolah.
0: Nah, kenapa masih sekolah dulu mau suka
2: kalau
0: apa?
2: Masih sekolah kan kita kita rindu kita peteman. Setiap sekolah kan orang ada dua-dua barisan kalau duduk toh. Kita selalu kalau di macam di SD kita berteman di samping ada yang satu kita berteman akrab semua sampai orang sampai sekarang. Kita berteman itu mar sayang doang kan Bu Maik, soalnya enggak ada Bu Maik.
0: Oh, kasihan. Oke, okay, mar kalau
2: SD itu kan jadi kita rindu. Kita memang apalagi itu waktu SMA dan Bu Mai kita rindu sekali. Kita tidak tahu dia di mana Bu Mai. Kalau yang dua itu kan memang saya tahu memang saya tidak ada, seperti alam. Atau yang satu itu Bu Mai kita tidak tahu apa dia masih ada atau sudah tiada Bu Mai. Karena dia dengan kita kan banyak, kita petaman itu banyak kenangan. Termasuk itu waktu zaman itu yang Shopee di Medan itu dan Bumai.
0: Oh iya.
2: Dan dia itu kita banyak kenangan Bumai. Kita rindu sekali pada dia Bumai.
0: Okay.
2: Seandainya kalau dia masih ada, ada di mana dan?
0: Oh. Jadi komunikasi komunikasi pun terputus. Memang Sunin tahu sama sekali di mana.
2: Iya, ada dulu kan waktu kita tamat SMA kan kita langsung kita pe mamak dah bawa ke apa tu?
0: Gorontalo.
2: Kita baku dapat ketemu jodoh dan tu. Cepat langsung dilamar, langsung nikah kan Bu Mai.
0: Iya.
2: Jadi kita Sunda begitu ada ada pasangan. Tahu jodoh tak apa namanya ada pasangan kan so berbeda kan suasana tu
0: Bu
2: Mai. Kita dibatasi, apalagi kan masa-masa muda itu kan selalu dibatasi dan
0: dibatasi. Okay.
2: Jadi itu non setelah kita sekarang so sekarang ini kan kita so rindu suasana ibu dan bumai. Ya walaupun bukan tidak mensyukuri di sekarang ini bumai, tapi kan kita rindu deh. Bagaimana mau baku dapa?
0: Seandainya baku dapa ring dorang. Kalau misalnya boleh diputar ulang, kau boleh bakuda apa dan dorang, apa yang mau baking?
2: Ya itulah Bu Mai. Terus kan boleh reuni kan Bu Mai? Reuni, baku sharing.
0: Sharing.
2: Cerita, baku sharing dengan Bu Mai.
0: Mana kok jangan begini, kan jangan begitu, begitu kan?
2: Iya, so berapa nganape itu toh? Pengesoh di mana dia kan Bumai toh? Dapat ingat dan dulu begitu orang makinkan seperti itu dan Bumai.
0: Baiklah kalau begitu. Orang Girian malam hari ini lagunya apa?
2: Lagu apa dari Bryan Adams?
0: Bryan Adams.
2: Please forgive me.
0: Please forgive me. Okay, baiklah kalau begitu. Ya, silakan.
2: Okay, tiga orang juga Bu Mai. Terima kasih nih Bu Mai.
0: Yo.
2: Bu Mai itu so sefrekuensi lagi kan. Sudah aku tinggal bagi ini. Pas kita bubar, kita mau terek lagi tuh saat itu. Dia sudah apa no tuh?
0: Dia sudah apa le?
2: Dia sudah apa no? Tapi bila dia di atas sama, dia bagi lagi kita di atas.
0: Okay, baik.
2: Mantap. Pertama buat ya, yang ada di atas tower, borat itu paling gear. Di atas tower kan boleh bawa borat pun
0: gear. Iya, borat. Betul.
2: Kita datang ke sini, Mar. Boleh kita kaget. Buahnya kan, Pak Aja. Pak Aja sama Pak Aja. Pokoknya ini Pak Aja. Jangan pakai Pak Feta, Leno. Yang jadi terapi asli ya Pak Muncul yang ada di Norangian Pak James. Pak James sehat-sehat ya bersama keluarga, senang so dengar Pak James besar. Salam kompak, salam perabotan selalu, semoga ada sehat-sehat.
0: Betul.
2: Oke, lanjut yang terakhir ada.
0: Ada siapa?
2: Kita mau salam juga bapak-bapak. Bapak-bapak, kita mau salam. Biasa kita salam dari kakak, ini dari adik Jo. Yang ada di tataran dua. Pak Ison. Salam Pak Ison. Boleh bergabung. Oh, sini boleh. Terakhir katanya. Pak Ison, salam kompak, salam persahabatan. Sony Alexander.
0: Iya.
2: Bumai, tetap semangat.
0: Iya.
2: Selamat, selamat, melanjut, mau apa itu?
0: Apa itu?
2: Tutup siaran.
0: Oh iya. Okay. Baiklah.
2: Saran Bumai. Terima kasih Bumai dan selamat malam.
0: Okay, terima kasih, selamat malam. Akhirnya Ibu Esther Lita menjadi penelpon terakhir kita untuk malam ini. Lain telepon saya tutup. Selanjutnya saya akan membacakan SMS dan WhatsApp yang sudah masuk malam hari ini. Makasih yang sudah gabung ya di lain telepon. Saya mulai dulu dari Messenger ini, ada Pak Boots di Jeju Korsel.

Pak Bos ya. Dari Pak Bos menyapa, kalau waktu diputar mundur, boleh mau pilih apa yang akan dijalani? Kita mau pilih momen sekolah dulu. Ya, mau belajar baik-baik, belajar bahasa asing, Inggris atau Mandarin ya. Dan kalau boleh mau lanjut mau ambil kuliah di bahasa asing, Inggris dan Mandarin. Oke. Okay. Ya, salam buat Benny Jobot Boltara, Sieni Tomohon. Ada Ibu Sherly Supit di Jaju Korsel. Ucapan salam kompersa, tetap semangat buat Bung Mike. Makasih. Lagu pilih Akang Panbers. Panbers. Ya, oke deh. Baiklah kalau begitu saya coba pilihkan Panbers ya. Judulnya

Iya, oke deh. Kalau begitu, mengapa harus jumpa ya, Pak Boots? Oke. Itu lagunya buat Pak Boots yang ada di Jeju Korsel bersama keluarga. Ada Ibu Shirley Supit juga di sana ya. Oke, saya lanjutkan bacakan WhatsApp yang sudah masuk malam hari ini. Yang pertama dari Bung Rian di Malalayang. Selamat malam Ruang Rindu. Bro Mike, kalau mau dibalikan ya, teringat saat masih SMA, kumpul teman-teman, lebih khusus paslon yang selalu menemani di bawah pohon ketapang pinggir pantai. Minta lagu Rolling Stone, Honky Tonk Woman. Untuk bapak-bapak di seluruh dunia, selamat mendengarkannya. Rian Malalayang, ya Bung Rian, mohon maaf untuk Honky Tonk Woman gak bisa saya putarkan ya malam ini. Saya coba pilihkan dari ya penyanyi yang sama, judul Angie. Angie, gitu ya. Itu lagunya. Iya, makasih ya Bung Rian dan mohon maaf untuk lagunya. Saya lanjutkan ke Telling. Ada Ibu Agnes, selamat malam Pro 1 dari Ibu Agnes Telling. Kalau mau flashback ke masa lalu, inginnya kembali ke masa remaja, di mana saya bisa tersenyum lepas, tertawa lepas, tanpa beban, dan melakukan hal-hal yang menyenangkan dengan orang-orang yang menyenangkan. Kalau sekarang hidup dengan orang-orang yang terlalu banyak drama, oh ya, di mana hal-hal yang unfaida selalu diurusin. Mana ada bunga atau kadondong bisa kirim WA dan bergabung di Pro 1. Kepo. Kita semua menyanyi, Kang Tre, awas jatuh cinta. Dan seperti apa hati dan perasaanmu padaku saat ini bukan tanggung jawab saya. Itu masalahmu, bukan masalahku. Bu Mai, sehat selalu, bahagia selalu, diberkati selalu bersama keluarga tercinta. Amin. Tiga spesial, Ibu Sheni Tomohon, Haryati Bunaken. Terima kasih salamnya Esther Lita di atas batu putih. Di atas batu, no. Semoga semuanya sehat, bahagia, diberkati Tuhan bersama keluarga masing-masing. Amin. Lagu Sudah Kubilang by Christine Panjaitan. Bung Mike, dangke banyak dan malam baik. Wow, luar biasa. Saya ke tataran 2. Ada Ibu Aurina.

Oke, dari Bu Aurina, selamat malam. Bung Mai, sehat selalu, berkati Tuhan bersama keluarga, amin. Topik kalau bisa diputar kembali, tetap tinggal di Tataran. Soalnya dulu sekolah di SPGK Tentomohon Dekato. Tapi percuma, so terjadi itu kan cuma seandainya. Lagu Tetika di judul Saling Percaya. Salam untuk Pali Tuminting, Ibu Sheni Matani Tomohon, Esther Lita Girian Bitung, kembali ke Bung Mai.

Salam untuk Bro Sony juga ya. Ibu Keke Wondal juga selamat malam bersama Pak Polce, Ibu Ellen. Iya, kemudian saya lanjutkan lagi.

Kabupaten Landak ya, ada Mas Agus ya, Bang Agus, Bang Agus. Iya. Malam Bang Michael, topik saya ingin putar ke waktu ke 15 tahun yang lalu di mana kedua orang tua saya masih lengkap. Sungguh indah saat itu ya. Hidup ini terasa kuat. Ya, padahal kecuali keluarga ya sebenarnya, tapi enggak apa-apa. Request lagu Club Project, Semoga. Semoga lagunya. Iya, salam buat Bang Michael dan keluarga. Salam kenal dari saya, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih buat Bang Agus juga yang bersama keluarga di Kabupaten Landak, Kalimantan. Kalimantan Barat. Saya ke Air Madidi, ada Pak Yosri Fai di sana. Selamat malam, Bung Michael. Jawab topik masa kecil suka main layang-layang, ya. Apa nih? Burung apa? Falingir burung. Sayang layang putus di tangan. Falingir burung kata putus. Mau kembali ke masa itu, kenangan yang tidak bisa dilupakan. Masa-masa indah sejak anak-anak. Request lagu Mercies, Dalam Kerinduan. Dalam Kerinduan The Mercies. Oke, siap lagunya. Kemudian dari Pak Yosri Fai, buat Jenny Armandidi, Ani Kota, Natali Toli-Toli, terima kasih Bung Mai. Oke, shalom. Terima kasih juga Pak Yos. Saya lanjutkan lagi. ADL Tuminting, selamat malam Pro 1, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kalau sesuai topik, hal yang pingin kembali lagi, cuma suka kembali waktu masih ada kita PO Pak yang soal marhum. Ya, karena di zaman dia ndak ada pikiran yang ubah pikir sulit. Oh ya, itu mungkin Kang Bu Mike. Oke, request lagu Nikardila, Seberkas Sinar. Seberkas Sinar. Oke. Kemudian lagu ini kirim untuk yang solewa tadi semua ya. Jadi satu salam kenal, salam sehat di udara. Yang kedua for orang Tuminting sekitarnya yang lagi mendengar Pro 1, semoga terhibur dengan yang teman-teman yang disajikan malam ini. Yang terakhir for pembawa acara yang ter oh ya yeah. Oke, okay. Bung Mike, salam sehat selalu nih. Salam for keluarga, semoga dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Sehat selalu juga ya, sukses for Bung Mike dan sampai acara akhir. Makasih ya dari Adel di ujung Tuminting Masing paling utara Manado. Oke, ditunggu lagunya ya Adel. Kemudian yang terakhir dari Bitung. Ini ibu yang murah senyum, Ibu Hermina. Selamat malam Pak Mike, selamat bertugas di malam ini. Semoga sehat dan sukacita selalu bersama keluarga. Kalau sesuai topik, ingat masa-masa yang dulu, waktu sama teman-teman di kampung. Tapi kadang ketemu, ya bertahun-tahun baru baku dapa. Kalau sobaku dapa, memang senang luar biasa. Lagu Mengapa Tak Pernah Jujur. Dian Pisesa, Mengapa Tak Pernah Jujur. Oh, terlalu banyak batowo berarti, Kang. Oke, salam buat Ibu Ersma Kalisung, Vina Kanaan, Ibu Jaini Pumoro, salam, selamat malam, salam kompak selalu ya. Semoga sehat bahagia, serta sukacita bersama keluarga masing-masing. Buat Pak Mike, terima kasih sudah baca WA dan selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Ibu Hermina, Bitung Sari Kelapa. Iya, Ricky Sosaki kata di jari-jari ada tindis-tindis. Oke, baik, terima kasih ya sudah respon acara kita malam hari ini, yang sudah ngirim WhatsApp-nya, Messenger ya, ataupun melalui via line telepon. Terima kasih sekali lagi untuk atensinya. Selamat malam, selamat beristirahat ya. Lagu-lagu yang mau turun malam ini sekaligus mengakhiri
program kita di edisi siar hari ini, Minggu 23 Agustus 2026. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap bersama kami.

Baik pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini maka usai sudah rangkaian siaran kami di kesempatan hari ini Minggu 23 Agustus 2026. Saya Michael yang bertugas bersama kerabat kerja malam ini menyampaikan terima kasih untuk atensi Anda, dan kita akan berpisah untuk jumpa lagi besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Manado.

Selamat pagi pendengar yang berada di kawasan Kepulauan Telaut, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Telaut. Anda ikuti melalui gelombang FM 101,2 MHz, membawakan program siaran untuk hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Dari kawasan Jalan Radio Kota Melongwan di Kepulauan Telaut Teritorial NGRI, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Sekali lagi saudara berikan tepuk tangan yang terdahsyat bagi Tuhan.
1: Ketika semuanya berakhir sama. Pendengar, saat usia 40 tahunan, pendidikan tinggi dan pendidikan rendah sama saja. Malah beberapa orang yang pendidikannya tak tinggi dan tak terlalu berprestasi justru punya lebih banyak uang. Saat usia 50-an, cantik dan jelek sama saja. Tak peduli seberapa cantiknya Anda, di usia itu kerutan, dark spot, kulit kendur tidak bisa terus Anda sembunyikan dengan gincu dan bedak. Saat usia 60-an, posisi tinggi dan posisi rendah sama saja. Setelah semua pensiun, tak perlu lagi menghindari bosmu. Saat usia 70-an, rumah besar dan rumah kecil sama saja. Tulang sendi lutut dan kaki Anda semakin tua, semakin sulit untuk bisa bergerak. Sekarang Anda cuma butuh ruang kecil untuk bisa duduk. Saat usia 80-an, punya uang dan tidak punya uang sama saja. Saat itu uang tak lagi bisa membeli steak yang lezat, gulai, rendang dan lain-lain, karena tubuh tak lagi butuh dimasuki banyak makanan. Lidah sudah tak punya rasa, dan Anda tak bisa lagi ke tempat di mana Anda bisa menghabiskan uang. Saat usia 90-an, tidur dan bangun sama saja. Karena setelah bangun, Anda tetap tidak tahu apa yang akan Anda lakukan. Saat ajalmu tiba, kaya dan miskin sama saja. Anda hanya akan memakai satu peti jenazah plus dimasukkan ke dalam tanah yang ukurannya sama. Orang-orang akan menangisi Anda kemudian melupakannya karena mereka sudah dipenuhi oleh persoalan hidupnya masing-masing. Pendengar, oleh karena itu semasa hidup janganlah terlalu tinggi hati atas apa yang dimiliki, karena Anda akan berakhir sama. Jangan terlalu keras mencari materi, karena pada akhirnya Anda tidak memiliki apa-apa. Jadi, nikmatilah saja hidup ini bersama orang-orang tercinta.

0: Ya, para Persatu RRI Talaut, seperti yang sudah kami informasikan tadi bahwa Mutiara Pagi akan hadir untuk menemani Anda semua di pagi hari ini. Dan sudah ada Ibu Pendeta Miss Ketemula STH yang di pagi hari ini akan memberitakan firman untuk kita dengarkan bersama. Kepada Ibu Pendeta, kami persilakan.
1: Terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian pendengar yang dikasihi, diberkati dalam Tuhan. Untuk menuntun kita di sepanjang hari ini, kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa, memohon kekuatan dan hikmat dari Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, pemilik dan pemelihara hidup, yang selalu mengasihi kami umat-umat ciptaan-Mu, kami sungguh bersyukur atas perkenanan-Mu bagi kami sekalian untuk terus dapat menikmati hari hidup yang Engkau anugerahkan. Ketika nafas hidup Engkau beri, ketika hari baru boleh kami jalani, kami percaya bahwa semua bukan suatu kebetulan, tapi kami ada sampai di hari ini karena anugerah Tuhan. Sebab itu kami sungguh bersyukur atas pertolongan Tuhan, penyertaan pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna, yang kami rasakan, kami alami dalam hidup ini. Dan pagi hari ini dalam program Mutiara Pagi bersama dengan RRI Persatu Laut, sekalian pendengar baik tua maupun muda yang dengan setia mengikuti program ini, Tuhan berkenan berikan kami hikmat pengertian saat kami akan membaca, mendengar, merenungkan firman-Mu, sehingga firman yang dibacakan dan disampaikan tidak akan berlalu dengan begitu saja, tetapi firman Tuhan ini akan tertanam, bertumbuh dan berbuah di tengah-tengah kelangsungan hidup kami hari lepas hari. Kasihanilah kami orang-orang berdosa, layakkan kami ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan, kami persembahkan doa ini. Amin. Firman Tuhan kita di pagi hari ini, kita hendak membaca dalam Alkitab Perjanjian Baru, yakni dalam kitab Injil Matius pasal 16. Kita baca pada ayat 13 hingga sampai pada ayatnya yang ke-20. Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20 di bawah perikop pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Demikian pembacaan firman Tuhan, terpujilah Allah kekal selama-lamanya. Amin. Tema perenungan di pagi hari ini yaitu siapakah Yesus bagimu? Sebagaimana bacaan kita saat ini, bahwa peristiwa ini terjadi ketika Yesus berada di Kaisarea Filipi, dan Yesus bertanya kepada murid-muridnya tentang pandangan orang banyak mengenai dirinya. Pertanyaan ini kemudian diarahkan kepada murid-murid sendiri. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Pertanyaan tersebut sangatlah penting karena menyangkut dasar iman setiap orang percaya. Mengenal Yesus bukan hanya mengetahui siapa dia menurut orang lain, tetapi memiliki pengakuan iman secara pribadi. Ayat 13 dan 14 berbagai pandangan tentang Yesus. Yesus bertanya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Para murid memberikan beberapa jawaban. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, atau salah seorang nabi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat pada waktu itu melihat Yesus sebagai pribadi yang luar biasa dan memiliki hubungan dengan karya Allah. Namun pandangan tersebut belum sampai pada pengenalan yang benar tentang identitas Yesus. Kita dapat mendengar banyak pendapat tentang Yesus, tetapi iman tidak boleh hanya dibangun berdasarkan pendapat orang lain. Setiap orang perlu mengenal dan mengaku Yesus Kristus secara pribadi. Pengakuan Petrus pada ayat 5 dan 16 dalam bagian bacaan ini, Yesus kemudian bertanya, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Dengan spontan, Petrus menjawab bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Ini merupakan pengakuan iman yang sangat penting, bahwa Petrus tidak hanya melihat Yesus sebagai guru, nabi, atau tokoh agama, namun ia mengakui bahwa Yesus benar-benar adalah Mesias yang diutus Allah. Sebab itu iman Kristen harus berpusat pada siapa Yesus. Kita bukan hanya dipanggil untuk mengetahui ajarannya, tetapi percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iman adalah anugerah Allah, ayat 17. Yesus mengatakan bahwa Petrus berbahagia karena pengakuan itu bukan semata-mata hasil kemampuan manusia, melainkan karena Bapa di sorga menyatakan kebenaran tersebut kepadanya. Artinya, pengenalan yang benar tentang Kristus merupakan anugerah Allah. Karena itu, orang percaya perlu terus membuka hati kepada pekerjaan Roh Kudus agar semakin mengenal Tuhan. Yesus berkata, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, ayat 18. Bagian ini memiliki makna penting mengenai jemaat, bahwa Kristus adalah dasar dan pemilik jemaat. Jadi gereja bukan milik manusia, melainkan milik Kristus. Batu karang dalam konteks ini berkaitan erat dengan pengakuan iman Petrus tentang Yesus sebagai Mesias dan Anak Allah. Dengan demikian, kehidupan jemaat harus dibangun di atas Kristus dan iman kepadanya, bukan pada kekuatan manusia. Allah maut tidak akan menguasainya. Yesus melanjutkan bahwa pintu alam maut tidak akan menguasai jemaatnya. Ini merupakan janji kemenangan Kristus. Jemaat dapat menghadapi berbagai tantangan, penderitaan, perubahan zaman, dan tekanan. Tapi Kristus tetap menyertai dan memelihara kehidupan umatnya. Karena itu gereja tidak boleh hidup dalam ketakutan. Gereja sebagai persekutuan orang-orang percaya dipanggil untuk tetap teguh dalam iman dan menjalankan tugas kesaksiannya. Yesus memberikan kepada Petrus kunci kerajaan sorga, sebagaimana bacaan kita pada ayat 19. Kunci di sini dapat dipahami sebagai gambaran tentang wewenang dan tanggung jawab dalam pelayaran kerajaan Allah, di mana para murid dipanggil untuk memberitakan Injil, mengajarkan kehendak Allah, dan menuntun manusia kepada Kristus. Jadi otoritas dalam gereja bukanlah kekuasaan untuk kepentingan pribadi, tetapi tanggung jawab untuk melayani Tuhan dan umatnya. Dan di akhir ayat 20, Yesus meminta kepada murid-muridnya agar merahasiakan identitasnya, supaya tidak memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias, Anak Allah. Hal ini berkaitan dengan kenyataan bahwa banyak orang pada zaman itu memiliki pemahaman yang keliru tentang Mesias. Mereka mengharapkan bahwa Mesias sebagai pemimpin politik

orang lain. Pertanyaan Yesus kepada kita juga sama. Siapakah aku ini bagimu? Kedua, Kristus adalah dasar kehidupan umat. Umat yang kuat bukan terutama karena gedung, organisasi, jumlah anggota, atau kemampuan manusia, tetapi karena berdiri di atas Kristus. Ketiga, pengenalan Kristus adalah anugerah Allah. Karena itu, kita perlu berdoa, membaca firman Tuhan, dan membangun kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Keempat, setiap orang percaya memiliki tanggung jawab pelayanan. Pengakuan iman harus diwujudkan dalam kehidupan setiap hari. Kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus melalui perkataan, sikap kata, kejujuran, dan setia dalam pelayanan. Kelima, gereja memiliki pengharapan. Kristus berjanji bahwa kuasa maut tidak akan menguasai jemaatnya. Karena itu, di tengah berbagai tantangan, berbagai penderitaan, berbagai persoalan, berbagai pergumulan, tekanan, bagai orang percaya kepada Yesus Kristus, kita harus tetap teguh dalam iman. Sehingga penderitaan, persoalan, tekanan, apapun yang kita hadapi, kita akan tetap kuat, kokoh berdiri. Karena Tuhan beserta kita. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan kita di pagi hari ini, biarlah kita terus dapat belajar untuk mengenali Kristus dan terus mengakui Kristus dalam hidup ini. Mari bangunlah kehidupan yang harmonis dengan Tuhan dan sesama, serta lakukan pelayanan dengan penuh ketaatan dan kesetiaan di atas Kristus, maka Ia akan menyertai dan memberkati kita semua. Biarlah firman Tuhan ini akan terus meneguhkan, mengukuhkan iman percaya kita kepada Yesus Kristus, bahwa Dia adalah Mesias, Anak Allah yang hidup sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Terpujilah Allah kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah, oleh perkenananmu pagi hari ini bersama dengan seluruh pendengar setia RRI Prosperitas Laut dalam program Mutiara Pagi. Bersama kami boleh membaca, mendengar, merenungkan firman-Mu. Sebagaimana pertanyaan yang diajukan Tuhan Yesus kepada murid-murid-Nya di waktu, di masa yang lampau, maka pertanyaan yang sama pun berlaku bagi kami. Siapakah Allah dalam hidup kita? Sesungguhnya bahwa Allah adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, yang telah menyelamatkan kami, umat manusia, dari belenggu dosa, oleh karena tindakan-tindakan perbuatan yang tidak berkenan, yang menyakiti hati Tuhan, sehingga kami beroleh keselamatan kehidupan yang kekal. Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini senantiasa akan terus meneguhkan iman percaya kami untuk terus lebih mengenal dan mengakui bahwa Kristus adalah Mesias dan Anak Allah. Terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah semakin hari kami semakin

0: mengenal engkau akan engkau, percaya pada kuasa dan pertolongan-Mu. Kami menyadari bahwa bersama Tuhan kami terus diberkati. Olehnya karena itu Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Kesempatan yang indah baik ini mau berdoa untuk pendengar setia RRI Pusat Laut, dimanapun mereka berada yang bisa menjangkau siaran ini. Biarlah Tuhan berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, kemampuan. Biarlah dengan kehidupan yang Tuhan anugerahkan, mereka terus dapat berkarya, melakukan yang terbaik dari semua pekerjaan pelayanan yang dipercayakan bagi mereka. Kiranya Tuhan akan terus menuntun dan memimpin kehidupan mereka, diberkati dalam segala usaha pekerjaan apapun, mata pencarian yang dilakukan, baik di darat maupun di laut, di mana saja mereka berjuang bagi kehidupan ini, Tuhan menyertai, sehingga ada berkat-berkat yang akan terus mereka nikmati, alami, terima dalam kehidupan ini. Biar mereka juga terus percaya pada kehendak dan kuasa-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini mau berdoa juga untuk pimpinan RRI Pusat Laut bersama seluruh karyawan-karyawati, kru RRI dalam penyiaran dan peliputan berita. Yang kekasih, di pagi hari ini dalam pelaksanaan tugas penyiaran, Ibu Putri Silangin, Tuhan, Kau terus tolong dia. Biarlah dengan sukacita dia dapat melakukan apa yang menjadi bagian dalam tanggung jawab pekerjaan pelayanan setiap hari dalam penyiaran. Biarlah semua peralatan, perangkat radio ini dapat berfungsi dengan baik, sehingga semua program-program dalam penyiaran dapat dilaksanakan. Kami menyerahkan kehidupan hamba-Mu bersama keluarga, suami, anak-anak, orang tua yang terus menopang mendukung dalam pekerjaan hamba-Mu setiap hari. Kiranya diberkati. Demikian juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang nantinya akan bertugas di lapangan dalam peliputan berita. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan sertai. Dimanapun mereka berada, biarlah terus dalam perlindungan kuasa Tuhan. Dijauhkan dari segala mara bahaya terlebih maha. Keselamatan Tuhan tetap menjadi bagian milik mereka. Bersama keluarga yang terus menopang mendukung mereka, terus diberkati. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa juga untuk Satpam Cleaning Service yang diberi tanggung jawab untuk keamanan dan kebersihan di kantor ini. Tuhan juga beri kekuatan, kesehatan, kemampuan, terlebih hikmat, sehingga semua tugas pekerjaan dapat dilakukan dengan penuh sukacita dan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Mau berdoa juga untuk pemerintah bangsa dan negara kami, baik pemerintah yang ada di pusat, di provinsi, bahkan sampai di kabupaten kota, kecamatan, kelurahan dan desa. Biarlah Tuhan Engkau pakai para pemimpin-pemimpin negara, pemimpin-pemimpin daerah kami. Biarlah dengan bertanggung jawab mereka dapat memimpin seluruh masyarakat. Apa yang dilakukan, dikerjakan, biar semua akan mendatangkan sukacita, mendatangkan kebahagiaan, damai sejahtera. Beri mereka kekuatan, kesehatan, kemampuan, terlebih hikmat-Mu, sehingga mereka dapat bekerja dengan baik dan benar, dengan adil dan jujur. Biarlah mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kehidupan mereka pribadi, bahkan keluarga mereka, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terlebih pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaut, Bapak Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan seluruh jajarannya, Porkopinda, semua yang diberi tanggung jawab untuk mengayomi, untuk mendatangkan sukacita, keberkahan bagi daerah ini, Tanah Pordisa, yang sama-sama kami cintai. Biarlah mereka dapat berkolaborasi, bekerja bersama untuk membangun daerah ini, sehingga kedepannya lebih baik, walaupun ada begitu banyak tantangan, persoalan, pergumulan yang harus dihadapi. Tapi percaya sungguh Bapa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Bila Tuhan selalu ada beserta dengan setiap para pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih ya Bapa. Terpuji-pujilah namamu. Kami menyerahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini dalam tangan kuasamu. Semua umat Tuhan yang diam di tanah Perodisa, dari Tinonda sampai Napombaru, kiranya ada dalam perlindungan dan kuasa Tuhan. Dijauhkan kami semua dari segala mara bahaya terlebih mau. Apa yang dilakukan, dikerjakan dalam kehidupan ini selalu dalam berkat Tuhan, sehingga boleh meraih keberhasilan, kesuksesan di tengah-tengah kehidupan ini. Terima kasih ya Allah ya Tuhan kami, di tengah pergumulan oleh karena kemarau yang panjang El Nino, biarlah kami umat-umat Tuhan dapat menjaga keamanan bersama untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain oleh karena dampak dari kemarau yang panjang ini. Ada begitu banyak kebakaran-kebakaran yang terjadi. Biarlah ya Tuhan, Engkau memulihkan sambil memohon. Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah pemilik alam semesta ini. Kiranya ada curah hujan yang Engkau berikan kepada kami umat-Mu untuk jatuh di bumi ini, sehingga segala tanaman-tanaman, keadaan, kondisi alam ini akan subur lagi ketika ada curah hujan yang jatuh di bumi ini. Kami memohon akan belas kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu, mujizat-Mu akan terjadi bagi kami. Tapi bukan karena kehendak kami sebagai manusia yang berdosa, melainkan kehendak-Mu ya Bapa yang terjadi atas kami. Biar kami dapat menjaga alam semesta ini dengan baik dan bertanggung jawab. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Semua yang terjadi dalam hidup ini ada dalam kehendak dan rancangan-Mu. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Ini doa kami. Ini syukur dan permohonan kami. Lebih jauh daripada itu, kami mohon ampun akan setiap kesalahan dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan, kekasih jiwa kami, kami naikkan, kami persembahkan doa ini.
1: Tapi juga, amin. Jangan lupa kita bekerja.
0: Iya.
1: Doakan apa yang kita kerjakan dan kerjakan.

Ya, Perang Pusat RRI telah demikian firman Kristus yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta Miska Tumole. Semoga menjadi bersuka cita, terlebih khusus kekuatan untuk Anda beraktivitas sepanjang hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Pendeta Miska Tumole. Semoga Bapa Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati dan melindungi Ibu Pendeta bersama keluarga. Selanjutnya pendengar, nantinya kita di pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah, kami mengajak Anda untuk beralih ke program Satu Manado untuk mengikuti warta Kawanua pagi. Dan sambil menantikan di pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah, masih dengan kidung-kidung rohani kami hadirkan untuk Anda semua.

Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, kita akan jelang tanda waktu pukul 6 waktu Indonesia Tengah saat disampaikan Warta Berita Daerah Pagi. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Pagi hari ini Senin 24 Agustus 2026 bersama saya Ike Darsono Mamuaya. Kita ikuti berita selanjutnya.
1: Cuaca panas ekstrim seperti saat ini, kami juga meminta warga untuk tidak melakukan pembakaran sampah sembarangan di sekitar pemukiman karena hal ini sangat rentan memicu kebakaran besar.
0: Pendengar, jangkau layanan kesehatan Puskesmas Air Madidi terapkan program cek kesehatan gratis PKG.
2: Gratis atau CKG oleh UPTD Puskesmas Air Madidi adalah program layanan kesehatan keliling bagi masyarakat umum dan juga bagi anak-anak sekolah. Kegiatan ini meliputi edukasi, pemeriksaan kesehatan, dan pemberian obat cacing bagi anak usia sekolah. Dr. Yansye G. Biluntungan, Kepala Puskesmas Air Madidi menjelaskan, kegiatan CKG guna memantau dan memberikan edukasi bagi warga terkait kondisi kesehatan berkelanjutan.
3: Jadi saat ini ada kegiatan cek kesehatan gratis bagi masyarakat yang ada di Kecamatan Air Madidi. Dan kami menyediakan tim khusus untuk CKG, juga dilaksanakan screening tuberkulosis terintegrasi CKG, di mana apabila pemeriksaan dokter didapatkan suspek atau ada kontak, itu dilanjutkan dengan pemeriksaan sputum. Pemeriksaan sputum ini dilaksanakan di puskesmas. Ada tes cepat molekuler yang kalau di Kabupaten Minahasa Utara alatnya tersedia di 3 puskesmas dan 1 rumah sakit. Untuk puskesmas salah satunya ada di Puskesmas Air Madidi. Dengan pemeriksaan ini diharapkan semakin cepat untuk hasilnya keluar, sehingga apabila memang ada hasil positif segera kami laksanakan pengobatan. Dan untuk obat-obatan saat ini tersedia dan gratis.
2: Dalam kegiatan cek kesehatan gratis ini, para nakes memberikan edukasi kesehatan berupa penyuluhan pola hidup bersih dan sehat, pemeriksaan kesehatan, screening dan cek status gizi anak, dan pemberian obat cacing dengan lokasi pelayanan di desa-desa hingga sekolah-sekolah. Diana masih melaporkan.
0: Pendengar, sebuah rumah kosong yang difungsikan sebagai gudang alat pertanian di Desa Kiama, Kepulauan Telaut, musnah dilalap si jago merah.
4: Satu unit rumah milik keluarga Wan Saga Sinode, Satu unit rumah milik keluarga Wan Saga Sinedu di Desa Akas, Kecamatan Damau, ludes terbakar pada Rabu dini hari tadi sekitar pukul 00.15 WITA. Kepala Desa Akas, Pengasihan Ginto, menyatakan bahwa kobaran api diduga kuat muncul akibat korsleting arus listrik.
5: Kebakaran, iya sekitar jam 12 lewat sedikit.
6: Dari pihak kepolisian, Polsek Kabaruan, deng Koramil ada itu Pak, leh, dorang? Aku bantu.
5: Sudah memantau.
4: Melihat api kian membesar, warga setempat bersama pemangku kepentingan daerah langsung bergotong royong memadamkan api secara manual menggunakan peralatan seadanya. Namun besarnya kobaran api membuat bangunan rumah habis terlalap hingga mengalami kerusakan mencapai 98%. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa yang menimpa 4 orang penghuni rumah tersebut. Kerugian material diperkirakan mencapai 130 juta rupiah. Dari Kabupaten Kepulauan Telaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Kepulauan Telaut melalui DKPP Telaut dorong warga manfaatkan pekarangan untuk pangan.
7: Kabupaten Kepulauan Telaut melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terus mendorong masyarakat agar menanam. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dirman Gumolong mengatakan, dengan bertani masyarakat dapat menjaga ketahanan pangan di daerah. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan lahan kosong. Lahan kosong dapat ditanami berbagai jenis tanaman seperti umbi-umbian dan tanaman hortikultura.
8: Pak, itu wajib menanam untuk ke lahan, itu ditanami dengan tanaman hortikultura, rica, tomat, bawang, sayur-sayur, kemudian umbi-umbian, ubi kayu, ubi jalar, talas.
7: Tidak hanya mendorong para petani, DKPP Telaut juga menyiapkan tenaga penyuluh yang akan membantu masyarakat dalam bertani. Hingga saat ini ketahanan pangan di daerah terus terjaga. Hal ini berkat dukungan dari petani yang terus menanam. Dari Kabupaten Kepulauan Telaut, Marsuki Mengaro terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, harga sejumlah daging di pasar Melongwane naik. Daging babi ikut mengalami kenaikan dari Rp100.000 per kilogram menjadi Rp110.000 per kilogram.
7: Daging di pasar tradisional Melongwane Kabupaten Kepulauan Telaut mulai mengalami kenaikan. Sempat stabil harga daging seperti daging babi atau B2 yang sebelumnya Rp100.000 per kilogramnya naik menjadi Rp110.000 per kilogramnya. Sementara daging anjing atau daging RP yang sebelumnya Rp75.000 per kilogram naik menjadi Rp80.000 per kilogramnya. Benyamin, salah satu pedagang daging di pasar Melongwane, menyebutkan kenaikan harga daging karena pembelian dari Manado sebagai pemasok juga mengalami kenaikan.
9: 110 per kilo, kalau daging RP 75 sampai 80 per kilo. Baru ayam ada 55 dan 50 satu ekor.
7: Sementara daging lain seperti daging ayam masih terbilang normal. Daging ayam dijual Rp45.000 per kilogramnya atau Rp55.000 per ekor. Untuk komoditas daging, baik daging ayam, daging B2, dan daging RW di pasar Melongwane masih dipasok dari luar daerah. Dari Melongwane ke Pulau Telaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Minsal siap membangun jalan pariwisata di pantai Desa Kapitu, Amurang Barat.
10: Minahasa Selatan melalui PLT Kadis Kelautan dan Perikanan Heri Rutuwenek berjanji mendukung kehadiran akses jalan dari Jalan Raya Trans Sulawesi menuju Pantai Kapitu.
11: Iya, memang dari pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan sementara kita berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk mengadakan satu jalan khusus dari depan datang ke lokasi, dan itu sementara diadakan negosiasi dan seperti apa kita sementara laksanakan.
10: Saat ini akses jalan ke Pantai Kapitu masih harus melintasi lahan milik pabrik arang lokal yang untungnya juga komitmen terhadap kemajuan desa. Pada kegiatan rehabilitasi terumbu karang, perwakilan dari Kargil PNM Manado menyerahkan modul rangka penyemaian karang kepada tim penyelam. Setelah itu, menggunakan speedboat, tim penyelam meletakkan model rangka penyemaian di dasar laut Kapitu sehingga kawasan terumbu karang kian diperluas. Kargil Amurang juga telah menambahkan satu unit kendaraan pengangkut sampah melengkapi satu unit serupa sebelumnya yang diterima hukum tua Kapitu, Alfa Winokan. RRI Manado, Audi Condores terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Polres Bolang Mongondo siapkan tim penanggulangan kebakaran lahan dan hutan. Berikut wawancara Meki Kurwati bersama Kabak Ops Polres Bolmong, AKP Agus Tisinjak.
12: Kabak Ops, antisipasi ya. Jangan sampai terjadi lahan bahkan hutan. Polres Bolang Mongondo sudah menerapkan pola-pola apa dan mungkin ada bekerja sama dengan instansi-instansi mana ini?
13: Di situasi yang saat ini yang masih dalam bencana El Nino,
12: iya, iya.
13: Kemudian kami juga sudah menyiagakan personil atas arahan dari Bapak Kapolres, kita menyiagakan personil tiket siaga yaitu tim Samapta untuk membantu dari pihak damkar dan instansi terkait yang berkaitan dengan penanganan kebakaran. Dalam hal ini dari Satpol PP, dari instansi terkait juga, dari perusahaan, dari PT KON juga siap membantu apabila terjadi kebakaran.
12: Ya, untuk gitu. Fasilitas-fasilitasnya sudah ada. Nah, bagaimana dengan personil Polres Bolmong? Berapa banyak ya. Nanti kalau apabila ada terjadi satu?
13: Membantu mereka dalam hal ini dari BPBD dengan damkar
12: ya.
13: Untuk membantu proses pelancaran dalam proses penanggulangan kebakaran.
12: Polres Bolamongondo bekerja sama dengan kabupaten tetangga atau mungkin ada kabupaten tetangga juga yang apabila terjadi kebakaran Polres Bolamongondo siap turun di lapangan.
13: Polres Ketomobagu, Kecamatan Pasi dan Ulayan. Jadi apabila ada kebakaran di wilayah pemerintahan Kabupaten Bolamongondo, dari Polres Ketomobagu juga siap membantu.
12: Siap membantu. Masyarakat harus juga menjadi polisi dalam diri sendiri apabila melihat, mendengar ada hal tersebut, harus cepat melaporkan kepada instansi-instansi yang terkait. Silakan Pak
13: Kabupaten. Ya, jadi ini Pak Ketua, jadi kami juga dari Polres Bolamongondo menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Bolamongondo agar jangan melakukan pembersihan lahan dengan cara yang instan. Ini kan cara yang instan ini Pak Ketua. Langsung dibakar, langsung rata. Memang cepat, tapi juga akan berdampak kepada lingkungan sekitar, lahan-lahan sekitar, apalagi membakar lahan di dekat pemukiman. Nah, itu sangat berbahaya itu. Makanya kami juga turunkan dari tim Satuan Bimas untuk menghimbau, turun langsung ke wilayah, ke desa-desa untuk menghimbau jangan sampai ada masyarakat yang ketahuan untuk membakar lahan untuk dalam rangka pembersihan. Maka kami akan ambil tindakan tegas itu nanti.
12: Itu saja Pak Kabakops Polres Bolamongondo AKP Agus Tinjak. Selamat bertugas, sukses selalu.
0: Rekan sekian Warta Berita Daerah Pagi Radio Republik Indonesia Manado hari ini Senin 24 Agustus 2026. Saya Ike Darsono Mamuaya. Selamat pagi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Radio mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada tiga syarat berdirinya suatu negara berdasarkan Konvensi Montevideo, yakni ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, ada satu syarat lagi yang disebut sebagai syarat deklaratif, yakni adanya pengakuan dari bangsa lain. Saat Belanda dengan liciknya melakukan penyerangan pendudukan kembali ke Indonesia pada tahun 1948-1949 dalam agresi 2, pemerintahan di ibu kota sementara Yogyakarta lumpuh dan pemimpin republik pun ditawan Belanda. Beruntung, masih ada Mr. Syafruddin Prawiranegara yang mendapat titah penyelenggaraan pemerintahan darurat Republik Indonesia PDRI di Sumatera Barat. Pada saat bersamaan pula, para pejuang Republik Indonesia senantiasa berupaya menginformasikan kepada khalayak luas di tanah air maupun dunia internasional bahwa Republik masih ada. Pada era itu, peran radio sangat penting untuk mewartakan bahwa Republik Indonesia masih ada. Setidaknya ada sejumlah stasiun pemancar yang terus-menerus mewartakan Indonesia masih ada dan pemerintahan Republik masih ada. Dalam catatan sejarah, Radio Bela Negara PDRI di sekitar Bukit Tinggi, pemancar radio Kambing di kawasan Balong Karanganyar, lalu pemancar radio Auri di Yogyakarta, serta radio Rimba Raya di kawasan Gayo yang sekarang masuk Kabupaten Bener Meriah.
3: Indonesia still
4: exists.
3: Aljubrator Indonesia latazalu maujudah.
4: Yang di sini adalah Aceh.
3: Inwe. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
2: Apa jadinya bila eksistensi Republik Indonesia pada masa kelas 2 tidak disiarkan ke dunia internasional? Melalui radio yang dioperasikan oleh para angkasawan pejuang kemerdekaanlah, Republik Indonesia terus diakui dunia internasional. Terima kasih radio, dan terima kasih kepada Pak Maladi dan kawan-kawan di Surakarta, Kolonel Hussein dan istri di Aceh Tengah, para angkasawan opsi Radio Auri di Sumatera Barat dan Yogyakarta.
5: Dan di sini Indonesia masih ada.
2: Radio telah membuktikan perannya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Waktunya kentongan.

0: Aduh, lupa ini apa artinya ya? Poi. Ya udahlah, aku ke pos aja deh. Siap, komandan.
1: Loh, kok malah lari ke sini? Dibalas pakai ketongan saja, Dul.
0: Siap, Dan. Izin tanya aku, Dan. Kalau bunyinya tuk-tuk-tuk itu apa tuh, Dan?
1: Wah, lupa maning nih. Itu artinya aman terkendali, Dul.
0: Siap, Komandan. Izin kembali ke pos jaga ya, Komandannya.

0: Aduh, ini artinya apa tuh ya? Tanya lagi lah. Siap, Komandan.
1: Kenapa ke sini? Jawab saja pakai kentongan, Dul. Kenapa? Lupa lagi.
0: Siap, Komandan. Aduh, lupa ini teh, Komandan.
1: Itu artinya... sudah. Kalau nanti kamu lupa lagi, kamu WA saja, ya? Daripada lari-lari terus bikin capek.
0: Siap, Komandan, siap. Ya sudah, saya izin kembali ke pos lagi. Aduh, iya ya. Kenapa tuh saya jadi bodoh begini? Pan ada HP. WA saja tuh ya. Hari gini modern dikit atulah. Kok repot sih? Nah. Kan bunyi lagi kan? Aduh, tanya lagi. Pakai WA aja. Siap, Komandan. Ini art.

0: Gak ada sinyalnya. Wah, gak ada paket datanya. Hah, lari lagi ke pos nih. Siap komandan, siap. Aduh, aduh, siap komandan, siap.
1: Loh, Dul. Pakai HP saja toh. Di WA gitu loh. Kenapa sih?
0: Siap komandan. Aduh, punten komandan, maaf. Paket data saya habis komandan. Dibalas langsung saja WA saya tuh.
1: Aduh, Dul. Sini, tak kentung dasmu.

0: ya Uma Singka, itu ya Bapak Parala.
1: Kulit jongan rambut kita indak sama.
2: Kampung, bahasa, suku, agama pun tak sama.
3: Nanging aku tetap iso kenal karo kowe.
4: Dan ikam pun sangat kawa meminanduiku.
1: Kami sadulur.
5: Keberagaman kita anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
6: Karena saya, kamu, kita, Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Iya, Proposal atau RRI Talon, demikian tadi musik pilihan sudah kami hadirkan untuk menemani Anda semua di pagi hari ini. Semoga bisa menyemangati Anda ya, terlebih khusus bagi Anda yang di pagi hari ini sedang semangatnya beraktivitas. Putri ucapkan selamat saja menjalankan aktivitas Anda sepanjang hari ini. Iya, kami akan hadirkan informasi untuk Anda dengarkan di pagi hari ini. Baik, pendengar, masyarakat di sejumlah wilayah Provinsi Sulawesi Utara diminta mewaspadai potensi angin kencang selama 7 hari ke depan mulai Senin 24 hingga Minggu 30 Agustus 2026. Peringatan ini tersebut dikeluarkan berdasarkan informasi dari Stasiun Meteorologi Samratulangi Manado. Dan kondisi ini dipengaruhi aktifnya monsun Australia dan fenomena El Nino dengan intensitas kuat yang menyebabkan pertumbuhan awan terhambat akibat tekanan udara tinggi sekaligus meningkatkan kecepatan angin di

Ngihe dan Telaut. Iya, perangkat persatu masyarakat di wilayah yang berpotensi terdampak diimbau meningkatkan kewaspadaan, terutama terhadap dampak angin kencang yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat. Dan peringatan dini ini dibuat di Manado pada 23 Agustus 2026 oleh perakirawan Andersen L. Panjaitan atas nama Kepala Stasiun Meteorologi Sam Ratulangi Manado, Koordinator Bidang Operasional Karina Husna.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1919.

1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Jan Lucyska.
1: Halo Ibu-ibu kece, kembali lagi di Curhat Bu Siska, di mana kita ngobrol tentang semua hal yang berhubungan dengan hidup, keluarga, dan yang paling seru, usaha. Nah, di edisi kali ini, saya mau ngobrol tentang sesuatu yang deket banget dengan saya, hobi. Nih, siapa di sini yang suka ngejahit? Eits, jangan dianggap cuma sebagai kegiatan iseng loh. Saya dulu ya, awalnya cuma iseng-iseng jahit baju anak. Lama-lama ternyata bisa jadi peluang usaha. Ngapain sih cuma jadi hobi kalau bisa jadi sumber cuan? Mulai dari bikin baju anak, masker, sampai hiasan rumah, semuanya saya jahit sendiri. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Laku keras. Jadi gini ibu-ibu, kadang kita tuh suka meremehkan hobi kita sendiri. Ah, nggak bisa jadi bisnis. Kata siapa? Dulu saya juga gitu. Tapi saya mulai berpikir, kenapa nggak dimanfaatin aja? Saya sering banget lihat anak-anak pakai baju yang ukurannya nggak pas, atau baju lama yang udah nggak muat. Nah, itu kan peluang. Jadi saya mulai terima jahitan baju anak-anak tetangga. Lama-lama saya kebanjiran orderan. Dan ya, karena usaha ini saya mulai dari rumah, saya nggak perlu modal besar loh. Modal awalnya cuma mesin jahit kecil, kain bekas, dan sedikit kreativitas. Nah, buat ibu-ibu yang lagi mikir, saya nggak punya modal besar. Coba nih ibu-ibu, mulai dari yang kecil. Bisnis itu nggak harus langsung besar kok. Yang penting konsisten dan kreatif. Apa sih yang susah dari mulai usaha kecil-kecilan? Suka jahit? Ya jahit aja ibu-ibu. Kalau suka masak, ya jualan makanan. Semua bisa dimulai dari hobi. Saya tuh sering banget ngerasa bangga kalau lihat karya saya dipakai orang. Seperti anak-anak saya pakai baju buatan saya. Dan yang paling penting ibu-ibu, usaha ini juga bikin kita lebih kreatif. Gak cuma itu, kita bisa atur waktu sendiri. Bisa sambil ngurus anak, sambil usaha. Intinya ibu-ibu, jangan pernah takut untuk mencoba. Usaha itu bukan buat yang muda-muda aja. Kita yang udah ibu-ibu pun bisa kok jadi pengusaha sukses dari rumah. Hobi jadi cuan, keluarga senang, kantong juga makin tebal. Yuk mulai sekarang, jangan ragu buat cari peluang dari hal-hal sederhana yang kita suka. Curhat Bu Siska, dari hobi jadi usaha. Ibu-ibu pasti bisa.

Ya, pendengar, selanjutnya Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Telaut Dr. Yohanes Kamagi memimpin rapat koordinasi bersama jajaran Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD di ruang kerja. Dan rapat kerja yang dihadiri seluruh pimpinan perangkat daerah ini digelar untuk menindaklanjuti hasil pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD dan Badan Anggaran atau Banggar di DPR Kabupaten Kepulauan Telaut.

Ya, penganggaran utama berfokus pada penyelarasan program, evaluasi, serta penyusunan alokasi anggaran daerah agar sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan bersama legislatif. Dan melalui koordinasi ini, seluruh SKPD diharapkan dapat segera mengimplementasikan poin-poin strategis hasil pembahasan TAPD dan Banggar secara efektif dan akuntabel guna mengakselerasi pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Talaut.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Wah, wah, kenapa?
1: Mai ketelan air, air.
2: Will you ever allow complete freedom of the press?
3: Never. Because it is revolution.
4: Cindy Adams adalah jurnalis Amerika yang merupakan orang pertama dan satu-satunya yang berhasil mewawancarai Bung Karno dengan sangat detail. Tidak hanya soal kenegaraan, tetapi sampai masalah pribadi bapak bangsa. Cindy mengawali wawancara dengan pertanyaan yang sangat ringan dan menyenangkan. Bahkan sempat membuat Bung Karno tersipu pada saat ia menanyakan apakah peci yang selalu digunakan Bung Karno itu untuk membuatnya lebih tampan. Cindy Adams juga menulis buku Soekarno dengan judul Soekarno, An Autobiography as Told to Cindy Adams, yang menjadi buku pertama yang paling detail soal Soekarno. Sangat terpercaya, sehingga buku ini pun juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sebuah pertanyaan penting disampaikan oleh Cindy tentang pesan Bung Karno kepada rakyat Indonesia. Dengan jawaban yang sangat patriotik dan menggugah semangat kebangsaan, Bung Karno menyampaikan bahwa negara Indonesia adalah negeri yang begitu hebat. 17.000 pulau dikelilingi lautan membentang begitu luas. Tanpa semangat untuk membangun negara, mustahil Indonesia bisa berdiri hingga sekarang. Cindy Adams mungkin bukan siapa-siapa, tapi tanpanya sampai hari ini kita tidak akan pernah tahu lebih dalam tentang sosok Bung Karno. Bagaimana sang putra Fajar bertingkah laku dalam kehidupannya sampai rahasia-rahasia politik sang presiden.

Ya, pendengar, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Talaut, Dr. Yohanes Kamagi, memimpin rapat koordinasi bersama jajaran Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD di ruang kerja Sekda. Dan rapat kerja yang dihadiri seluruh pimpinan perangkat daerah ini digelar untuk menindaklanjuti hasil pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD dan Badan Anggaran atau Banker DPRD Kabupaten Kepulauan Talaut.

Ya, pendengar, selanjutnya Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Lirung menghadiri undangan pertemuan paguyuban ibu-ibu pemasyarakatan atau PIPAS daerah Sulawesi Utara di Austin Hill, Tondano pada Sabtu 22 Agustus 2026. Dan kegiatan ini dimulai pukul 9 WITA. Iya, dan kegiatan ini juga diselenggarakan sebagai ajang silaturahmi perdana antara Ketua PIPAS Daerah Sulawesi Utara yang baru dengan seluruh anggota. Ya, ini juga mengusung tema merajut silaturahmi dengan semangat kemerdekaan untuk PIPAS yang kompak dan harmonis. Acara ini menjadi momentum penting untuk memperkuat tali persaudaraan serta membangun sinergi di lingkungan pemasyarakatan se-Sulawesi Utara. Iya, pendengar, kehadiran Lapas Lirung dalam kegiatan ini merupakan wujud dukungan penuh jajaran pimpinan terhadap program kerja dan peran strategis PIPAS. Selain mempererat jalinan kebersamaan, pertemuan ini juga diharapkan mampu mengokohkan soliditas serta keharmonisan para anggota dalam mendukung tugas-tugas pemasyarakatan di wilayah Sulawesi Utara.

0: sepatu baru, Nodia.
1: Jelas. Bagaimana tapi gaya? So skena sekali.
0: Bruh. Ih, Adibas. Merek sepatu apa itu tak baru dengar?
1: Shh, mbak diam, Jo. KW premium ini. Mar sama ring tuh sepatu asli yang mahal itu tuh.
0: Huh? Astaga, zaman sekarang masih pakai KW. Kenapa so harus KW? Harga lekuan gak jauh beda. Lagi pula kan kalau misalnya asli DP kualitas so terjamin. Deng kasih yang di Undang-Undang nomor 20 tahun 2016, kalau ngana pakai barang KW itu, artinya ngana melakukan hal ilegal. Karena kenapa? Karena ngana support orang yang melanggar hak cipta. DP denda bisa ganti rugi sesuai dengan yang tercantum atau pidana hukuman penjara. Hado?
1: Yah, tanin tahu. Ta cuma suka bagaya.
0: Makanya, bagaya jo pakai barang asli. Biar nyaman, biar aman.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
1: Berdiri! Siap!
2: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih, siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.

Ya, pendengar, sikap tanggap dan kepedulian ditunjukkan jajaran Polres Kepulauan Telaut saat menyambangi kediaman keluarga Kantiago Galambulaeng di Kelurahan Melongwane Timur pada kemarin Sabtu 22 Agustus 2026 sore. Pasca insiden kebakaran yang menghanguskan dapur rumah warga ini, Kapolres Kepulauan Telaut AKBP Dwi Yatmoko didampingi Wakapolres Kompol Kretsman Mualinda, Kabak Ops AKP Yakobus Melale, Kasat Intelkam Ibtu Yeri A. Carlos, Kasih Propam Ibda Junaidi Tobing, serta Kapolsek Melongwane Ibda Jemi Erti Pawail turun langsung memberikan bantuan sosial berupa paket sembako dan uang tunai. Iya, pendengar, bantuan tersebut diterima langsung oleh pasangan suami istri Albertus Ketiandago dan Belji Galambulaeng. Dengan nada haru, Belji menyampaikan apresiasi mendalam atas kepedulian jajaran kepolisian. Kapolres Kepulauan Telaut AKBP Dwi Yatmoko menegaskan bahwa kehadiran Polri bukan sekadar mengamankan lokasi, melainkan juga untuk meringankan beban masyarakat yang tertimpa musibah. Peristiwa kebakaran yang menghanguskan dapur kayu milik keluarga tersebut terjadi sekitar pukul 21 WITA dan saksi mata Toli Lena melihat kobaran api seusai beribadah dan langsung berteriak meminta pertolongan. Ya, pendengar, aksi tersebut memicu semangat gotong royong warga yang bahu-membahu memadamkan api menggunakan peralatan seadanya. Tim Polsek Melongwane dan Sat Intelkam Polres Telaut yang bergerak cepat ke lokasi bersama warga akhirnya berhasil memadamkan api secara total pada pukul 22.35 WITA, sehingga api tidak merembet ke bangunan utama rumah, dan hasil olah TKP menunjukkan kebakaran dipicu oleh sisa bara api dari tungku pembakaran ikan yang jatuh ke tumpukan batok kelapa kering. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian material ditaksir mencapai jutaan rupiah. Pendengar, menyikapi kejadian ini, Kapolres menyampaikan imbauan keselamatan kepada masyarakat, khususnya untuk area dapur dan tungku. Warga diminta memastikan api tungku atau kompor benar-benar padam sebelum ditinggalkan. Sisa bara api harus disiram air hingga padam total, serta dijauhkan dari bahan mudah terbakar seperti batok kelapa atau kayu kering. Dan secara umum, seluruh masyarakat juga diimbau untuk lebih teliti memeriksa instalasi listrik secara berkala guna mencegah korsleting sekaligus meningkatkan kewaspadaan ekstra terhadap potensi kebakaran di area pemukiman di tengah kondisi cuaca panas.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Hah?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Iya, pendengar Prosa RRI telah di studio kami telah menunjukkan pukul 7 lepas dari 54 menit. Tak terasa ya kebersamaan kita berakhir sampai di sini. Dan nantinya kita di pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah, kami mengajak Anda untuk beralih ke program A3 Jakarta untuk mengikuti informasi dari dalam dan luar negeri. Semoga dengan informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda dan juga ada musik pilihan bisa bermanfaat ya, dan bisa menghibur Anda semua yang tengah semangatnya beraktivitas di pagi hari ini. Dan saatnya saya Putri Silangen harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita ketemu nanti pada edisi selanjutnya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Makanan saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali.
2: Sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
0: Pemerintah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Program intensifikasi pertanian berhasil meningkatkan produksi beras di sejumlah daerah. Pakistan dan Iran membalas upaya perundingan damai dengan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pihaknya telah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan, menyikapi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Selanjutnya dimohon berkenan bahwa Presiden memberikan instruksi dan
4: Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan secara tegas untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan beberapa hari lalu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan dirinya telah menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan tanpa ada kecuali. Larangan membakar lahan merupakan diskresi agar jangan sampai terjadi kebakaran di titik yang baru. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada wartawan di Jakarta kemarin.
1: Makanan saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang ini.